0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi tu ni Neil.
1: Semua abah 2 pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu sama pagi hari satu semua.
0: Iya, harap ke sama lantang meh sama nak lembau meh nurun kawak ke pagi tu. Engkanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu ni Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik 2 pagi wai kita ke pagi tu ianya berkawan dengan pendiau kita. Pendiau mua kita, pendiau oleh kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu terindai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan Daniel, nanya Nuan. Bisa saya madah Daniel, Nuan tu lebih ke indai Nuan atau ke lebih ngi apa Nuan?
1: Kan lebih ke apa itu
0: bagus. Lebih ke apa Nuan ni?
1: Dan jarang ke aku dengar madah sebang indai ku.
0: Lebih ke apa ini?
1: Lebih ke apa?
0: Ba mua, lau ba pendiau semua punya tubuh pemesai
1: lebih hangi apa
0: lebih hangi apa ini nantu besai ini nih loh
1: nah segi bangsa ke bangsa ke mini mini bangsa
0: ke bangsa ke tenyanya okay orang ke
1: rendang besai.
0: Rendang okay ke tenya okay orang tu besai langkar nih punya korang
1: ada desem
0: aku nanti orang mayu bertemu dengan aku tahu ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni mua nama ke mayuh lagi ni tiah ke indah aku
1: oleh
0: oleh nanti belagunya ni ne nanti belagunya lepas indah aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siku orang ke rindu belagu
1: rindu belagu
0: nama tu rindu ke pengawak belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya atau ke ngirup nama tu lubuh ke
1: bisa
0: bisik pengerami yati diri tadi jarang nak belagu sama punya tarik ni kira lebih ke ngagai indai Daniel.
1: Ya, sama ngau indai ko mega indai ko ridop lagu tang ngau ridop lagunya nak datai baku datai ba mandi ko ke nombor 2.
0: Oh aman ne. Aman aman aruh nuan tu. Sigi aman lebih ke ngespi apa ini Daniel. Ya,
1: nak ada bakal belagu ko sem. Nya ko ngai aso harap lagu mangga sike sigi ngai. Laban nyawa nak mana.
0: Oh aman.
1: Ngemalu ka kumpu ngemalu ke misale.
0: Atang indai nuan sigi nemu belagu ne.
1: Sigi nemu belagu sigi di bakal ko game yang sebab ada Sam Siti jemarinya dan penuh trofi belagu indai ko sebab tinggi-tinggi.
0: Nang orang belagu amat nang tadi
1: dan bakal belagunya nya nak datai baku itu
0: pulai ke menyadi no
1: gimana ke nomor dua nya
0: pulai ke dia tu nyo nama tu nandai pulai ke dia pulai ke apa nama ke
1: nandai nandai ngambil pengawak belagunya baku segi nandai langsung
0: bukan wan murih apa nama landi ab jako ke pulau baku ni
1: engka aman hari sukut lumak ngamain segi aku ngambil hari bakal apa aku rindu main bola aku pun rindu ke main bola megap nyak kami nyak kau lah ngesem mengpan odah dah tadi hari sedia indah ya
0: betul
1: serta megap ke nanya ke peninggal kita yang
0: ngesem hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau sida tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apa tau ke dua-dua Daniel
1: ya kena tanya ke komen bahawa Facebook YFM Iban dah bisa komen tu Sam
0: ya. Okay,
1: hari Jonika Juan. Selamat pagi ngagai sedua aku ya. Asal-asal ya murih ke niang indah ya. Hari gama mua ngau laras batang tubuh. Teng hari sukut pengelan di mayogi murih ke niang apa ya meh ku ya. Niang apa ya subah segi landi apa pengawak hidup kediri tau ke survival berkampung. Ia megak landi ngeraja pengawak bergagak ke sarung ngau ulu duku. Tak payah megak lah dia pergi gak ke pemakai dalam babas bakar ngasu bubur tan bubur dah manju metik jelur tanya pemaduk di purih ke hari apa ya bidik bertanam betupik nak kalak rumbau ya Nanti bertanam ke buah serta bidak nupi manuk kampung.
0: Si pengnanti ya, si pengerindu kita bekerja ni.
1: Mati manju tu. Segi orang ke begiga tu Sam, begiga berkampung.
0: Orang rindu ke begiga tu tadi.
1: Di bisi pengnanti ya bekerja Sam. Kasu
0: laban manju. Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab lu gawa nadai buat rumah panjai menyukur yang tangti buat rumah panjai pelabak ku rindu ke Nil rindu buat air pelabak ku Nil ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak kenyak rindu tak keba air tangti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh
1: ya aku engkau sama kini sen
0: ngintai cukup rindu ku Nil
1: cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisi ke maya kita ke ke awak nama tu nadis bersekolah sebab bisi kan mengau apa yang ingin intik deh
1: mengau mengau berikan
0: ya
1: Nubai kalah deh
0: Nubai kalah
1: kalah mengau orang Nubai
0: kalah
1: Nubai yang main Nubai aku kalah mengau Nubai semua yang kebedau gawak lah nama yang ngau ngau ngau ikan
0: ngau rindu benda ikan ya lah ni
1: ikan mau buat Nubai ikan ke ke kejaran pada kita bagi ikan tilan ya deh ti utai ke bakal gintinya jarang tilan ke makai ginti nanti nak kena tubainya
0: semina le tubai aja ke boleh bakal mansai kenya teh kenya kan ni biar lagi pengawak pengawak berikan kenya rindu cukup rindu
1: ada auto berikan ni lah sungai
0: beriman aja lah beriman aja ni okay, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang kopi paste apa ya aku ini nang kopi paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyu kopi paste ya kak nyu murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ku ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke bini ya aku au nomor mu ke ditu ya ya
1: dini ge penatai pemurah ada tu ke bini
0: amane
1: angka betul ari jiran ne caro dunia napa ne
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak ne toton mu borak apa ini celo okay, agi panah nemi ya Daniel, lah nemi
1: ya.
0: Pura kita ini sudah tanya tumpah panah apa semua, nyu celuam ke kita? Engkau agi miat subang ke pura ke ne Juni banyak tau.
1: Ya engkau mat.
0: Okay, dumini untur ya balance. Bisi pemangah, bisi kamu murah apa ya Daniel? Tanya mulut ke kimut ya aku ya bisi memurih sepia ina ya orang ke mulut ke kimut atau orang ke
1: habit lah ya habit kaya kan madahnya oleh dan nyak mah habit punya kau jaku
0: ya peniau
1: peniau
0: habit peniau ya punya tadi okay Judah Ami berkenaan ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya aku ya bak perniang orang mai wah menyuka tua tadi ni 80% mua ya dan buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ku ya suah sikit orang suah nyemak ke ya bakal ni yang indah ya ke Niel nanti ya subak ni yang indah ya bisi gelak nama tu ni kangau orang nak kangau orang deh kumai orang engke hujab ya namanya ni engke
1: hujab
0: engke hujab ke ya ngai ngai nada tadi disebut ke ya lalu ngai ngetu bejakau ke ya nya ke dia tu bisik ke memurih niang ina ya ke kadang ke ya bisik tak disebut tanah ngawak janji gerai ke ya orang ke pejakau mentu pelawa aku ne
1: ya orang ke ada ame jakau nak tahu nak segi ukai orang pejakau
0: segi orang pejakau
1: Ari and Will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang boleh ke Arispi Indah ya mayuh bala petunggal yang madah ke yang tadi versi junior Indah ya
0: murih Indah ya mata
1: bisa lesung pipi kaya murih ke ini ya sobat So baby mudah kini ya.
0: Oh.
1: Nari nak balap tunggal ya sepiak mak ya. Sigi bising buat so baby baka ni ini ya. Hanya Siti Anugrah pureh ke mana ke yang.
0: Ne. Abis langsung pipit ko kita yang tadi ne. Hanya tadi yang will atau menyadik yang jauh will. Jauh will ke pagi tu hari miri ke mua ya murih sepiak apa ya ku ya Niel nanti berjalan buat belah pasar ku ya kumpai orang anak Cina belama ya ku ya kadang ambil dibaik silah jaku Cina ku ya angka apa itu bakal ngambil Cina deh Niel
1: si purih Cina mimit kini nah.
0: Angka mah bisa pepurih Cina mimit nemu aku jaku Cina ku ya basicnya ku ya laban bisik sekolah Cina kat subak ku ya ama ngerandau nama ya kak ngerandau lebih ke dulu aku lari ku ya nangi ke pansut jaku rujak lagi ku ya dulu ngelari ke diri ni tak bisik ya sekolah Cina basic aja meh
1: basic ya. Cina ya nemu ya ti orang yang berjaku ke yang tadi nemu ya
0: ya
1: nemu diri ya
0: aku nang ke nyak tadi Niel ne baka Cina tu tadi nanti orang bertemu dengan Wan orang ke empai ngelala Wan selalu sila yang ngomain Wan nama Niel sigi iban ka tau ke kumair Melayu ka
1: tiko baka meli barang berkedai
0: ne ya
1: hari 10 kali nya bisi dalam 6 kali orang jaku Cina aku
0: kumair Cina ne
1: kumair Cina
0: aku sigi nya me bisi ga siku dua tang mayu hagi ngumai baka Melayu ku sira ne mua Melayu
1: ku sira ka de bisi pure Melayu Brunei
0: Nomor Penadai kena tak mayu ke aku.
1: Tak asal usul kita berkeni ke Sam. Hari Indonesia ke
0: nang nang
1: sigi hari
0: Latuci ban munyi korang.
1: Okay, ya ke subahnya sigi hari Sri Aman ke berkeni ke.
0: Nang hari Lubantu.
1: Hari Lubantu ne.
0: Au. Dia belaki ni ke pindah ke asal ya nang orang Lubantu. Tanda nemu maku ke kata icit-icitnya bisa tidak penakan nama-nama kah nadai ke sebut nama tang ketemu aku nah segi bannya mana cuci bannya
1: ya nyo meda salah siah keluarga yang meda katim nama tree family tree
0: ya
1: salah siah keluarga nanti cik di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia ada
0: Jawa
1: hari Melayu hari Jawa hari Portugis kini bisa dia aneh kau sebab nah.
0: Kita belabak kau ke bisik nya eh Melanau ni nadai.
1: Bisik asli si dari Cina enggak bisa dari namanya tadi. Hari Memalu ah.
0: Memalu.
1: Memalu hari Kalimantan ya. Sida hari spes biar lah ada sama.
0: Hari Ciet sebab ne.
1: Hari spes naik ke bisik Cina, hari spes apa aku bisik asal hari Memalu ni. Okey dia reka tu sem. Ama tu nak tahu ni.
0: Aku bisa malu ah tu nene ya.
1: Bisa. Anak ni buat enam jago ke malu. Anak mau bawa aku sih. Bisa darah malu ah tu sem.
0: Aruh dan tinggi ro. Bawa tanya ngau dengi ro lama. Nak aku makannya kue hampa aku sem kue ya.
1: Nekanya.
0: Nak aku makan mi sem kue heavily ya. Kau dah aruh dan bunyinya lu punya ni.
1: Dia nengok cerita ni.
0: Okay. Utai orang ID ke pagi tau.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Murai terumpang pelepak pengerindu, siku ari penyanyi ke Bisik Merindang bawa program Nai Nemuai Birami tu ilah Neniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datang beberapa mayu. Ngaji pengerami itu lepas ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi ngam gay TV ti bukai ke dekat diatur.
0: Iya.
1: Berbagai ngonya ilah.
0: Sungai asap lah kau dia.
1: Okay, series Diwala tu Sam komennya. Hari Bintulo tu ya. Di Bintulo mana celap sarito hujan kemari ke ya. Ba yanti ba peninggi ya murih ke indaya. Imut-imut pendek maka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi jaya bacan ya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi no.
1: No.
0: Baru hai ne.
1: Ini aku ya laban apa yang indaya digelar. Apa ya digelar Amita Bacan. Indaya Jaya Bacan. Sedak ya semadi mina ya jak nitiah kena ya. Tentang hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejaku ke ya. Nantu pejaku hari segi gaya tubuh ya muriah muriah ke indaya.
0: Indaya. Nantu pejaku punya tadi ni.
1: Ni hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala ni. Ya. Nama ada nama tak tanya ni.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: engkau mesti peninggal kita ke mix Hindustan dia tu. Budi tu.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ah, dia ke komen ni. ya Moria ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, Amita Bacan. Okey, ini nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu ku ya. Ya, nanti pasal jago ku ya Niel. Murih ke niang apa sida ya. Nanti bertemu dengan orang pan nanti dikelala ku ya kini ketua dari ini. Nak nemu beranau dengan orang ku ya.
1: Ini nom.
0: Ini nom. Nanti mua ya.

0: mayuh lagi ke sepiak inai ya. Laban pengawak yang pun murih ke niang apa ya aku ya nyak orang ke lubah ngerja pengawak aku ya Neil. Nantu sikar macam tu.
1: Ya.
0: Ke lubah. Dan ya, orang lubah pengawak tu. Nanti ya tembok tembok mana entarin ni. Laban dia likun. Ati diri tahu tanya tembok.
1: Ya. Aku kekadang nak agak sem. Aku tu nak mau lubah kena ni. Aku ngejar pengawak.
0: Tertengah macam pelabak
1: aku. Bukan tertengah aku tu pelabak
0: aku. Laju. Tak ke pelubah ni.
1: Nanti dia the same.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Nak laju. Nak ke pelubah.
1: Ya.
0: Tertengah tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampatnya tadi. Bisa aku bedak berarti ke orang jampat kerja pengawak ni. Jampat berapi, jampat mandi. Ya. Semua jampat. Contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke...
0: Panduanya.
1: Panduanya tadi. Tahu ke bekaunya tadi. Lembau dia mudah.
0: Bekau ternyata ni. Bekau bersurannya.
1: Pala yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Tengok bisa orang jampat tu tadi, Neil. Ya, ternyata enggak. Likun bersih ke tanya bisa ke orang kenya orang ke jampat dan mayuh ke ke tanya ni ni aku engkau nya kini kat lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak ke lalu tai ke temerau kenya
1: naya ai mimet lap gene
0: lap dulu tau ke ngai ke lalu temerau manya tadi ngai enti mepat utai ngai utainya ke lalu labu tanya engkau nya ya
1: nya ngasa lubah
0: lubah tai orang tu tadi. Ya, tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru esitel aku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lap,
1: ya. Nanti lap lah
0: lap udahnya baru yang ngulih ke pala undang berdindian ya. Sedemi bak belakang bak cermin sedemi hun bak cerminnya datai bak cermin mihun dan ya ngomong tai
1: bak pemendai ya
0: tidak kulit bau bau yang tadi pertama lupa jambah penyawa melaut tai
1: pemendai ya.
0: Aku nanti ngau kaban kena nuan tu ke masak ke kap layak ke kena ya. Tidak kap layak mada aku kong laban
1: ngau main ke dapur padahal dia berapi magas-magas berkeni benda muka ngasal berapi
0: ya. Bawang nanti jambat.
1: Okay tu hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys semua ke ya. Ya tu 50-50 ni apa ngau ni ya. Segi bagi dua ke ya.
0: Bagi dua.
1: Ni dia ke ni abak ya kurus makai nama-nama apa nak menemu gedua ke ya. Bejako nak boleh kontrol segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jarum. Ya. Murah ke niang indah ya. Nak tinggi siru ngau orang tuai ringat nak lama rindu nyumai berkebun serta rindu ninga radio. Banyak hari Jessica Itan.
0: Mayuah murah bisi murah kapai bisi muka murah kinai minyak tadi. Tertengah tadi.
1: Tertengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu. Hari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Neil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi baka Cina matuk tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi peninggal kita ang tiat Kian. Nah, nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kian. Soal yang ngau kita.
0: Soal komen ni.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu, Sam. Ya murih ke apa ya? Gama ya sama baka apa ya? Nanti kamu dah gama apa ya? Pada meh gama ya.
0: Sama copy paste punya korang. Lian spin manduah ke pagi tu? Nanti ditusi kuya bala baka mua menyadik apa ya ke kuya Nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya. Tari segi ulah aku yang engkau murih ke inaya kak mah beranda aku kan ya. Nyari Dion Spin Mandoa.
1: Bangsa orang ke pejakok lah nyak.
0: Orang ke pejakok.
1: Ya, sekedar komen dari kita semua. Terus ke nanti ke komen kita ke bukai. Kemudian ada kat macam ayah bak dua pagi wai ke pagi tu.
0: Okey. Tu hari Shane Ivan angai berumban ke pagi tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Okey, hangai tonde de agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu ne ne.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita muriah ke paita ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke sepia indai, bisik madah sepia apai, bisiknya dua-dua ke tadi ni ni.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sen, so pagi ku ya di miri tu panas. Baya ya mayuh. Bala yang gombai ya. Habis dah baka niang indai ya suba aku ya. Mua sebaka pemesai sebaka minak peninggi dah sama. Apa yang kau madi ya sama bela peninggi. Minak ya ajak ke pandai mimin hari sidai aku ya.
0: Oh, murah siapa ya?
1: Inaya. Murah Inaya.
0: Oh, nanti tinggi.
1: Nanti ya, yang nitiah ke niang Inaya, pemakai segi bagas, gemuk. Gemuk ni nanya aku ya. Nanya makumai sedaya bakal niang Inaya sekali bagas makai. Muas dua ya niang Inaya segi kau sesbaka mengah bala ya sarung ngau sedua ya Inaya. Nama kangau ya Yen, tayang nama kangau niang Inaya Yan. Nya akik ya kekadang sili lu meda nama ya saru nama ya saru deh nama indah yang tadi di kangau yan
0: sebakau kamal
1: asai ke ngangau ni yang indah ya hari sirin pira ya muri amat kena ya
0: betul state sekali
1: ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi menjadi indah ya tadi nang tak asai ke meda indah ya nama meda kamal yang pun
0: nanti lengau tadi mantap kebab mua ya dia nan ya.
1: Ya meh lepas dia nang tak sama sekali ngambil indah ya
0: sekali. Akhirnya Syiran Pira ke pagi tu lanjar langkah ke pagi tu nanti ya kuya Nil mayu hagi ya ngambil indah ya bakal mua mua ya nang ngambil indah ya ke pagi tu hanya hari lanjar langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya kuya bakal sepiak bisik orang ngomai tadi bakal sepiak apa ya kak dan bisik ngomai bakal sepiak indah ya kuya pandai muriah kapal ya tinggi mimit hari ya kuya dan ya nak untuk berjakuk muriah ke apa ya. Nanti dah berjakuk lagi ku ya nari ingat ke dunia. Nari ingat ke dunia. Nak balik orang nama dah berjakuk lagi ku ya Neil.
1: Ya, kira ke namanya tadi muriah ke Indaya ku ya tadi Sam.
0: Ya. Muriah. Nanti berjakuknya tadi muriah apa ya tadi. Tuan pu dah meda anak Peter tu suba dan
1: Neil. Ya, sikit berjakuk
0: pu. Sikit berjakuk mana amat ngelayan kita. Ngelala magang kita itu Neil.
1: Ngelala leban suah ninga kita
0: ya 24 jam ninga ko FM ko ya.
1: Okey nangkan kenya tu bisi ari pulo ini yang tu Sam berkunci ke pasal penghidup yang muriah ke apa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai bak rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngau company company meh semoga company company dealer operator dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah ke apa ya meh kaya tadi
0: Murih kapaya.
1: Murih kapaya segi tau ke basukut pengawal bisnes. Nampung pengawal apa ya ke berbisnes.
0: Orang bisi nau kia macam tadi nah ni.
1: Nau kia.
0: Untak bisnes.
1: Ti nadai untak bisnes sem tau ke nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi. Bekeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya nak mansang. Kira ke bisnes mindednya dipuriah ke hari apa ya.
0: Dan tu mujur macam tadi. Lapan nanti kita nak ada untuk bisnes entah dari nama tu pengiruh kita kurang entah dari ni ya
1: lapan kita yang
0: nak rindu
1: nak ada pengawak ke kenya nanti di rindu ke pengawak muzik yang diknya tadi megai pengawak dagang kira ke nak nyadi meh namanya tadi pengawak bisnes kita
0: ini. Okey, nyak meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni. Daniel. Macam-macam ke bisik murih hapai, bisiknya murih hindai, bisiknya dua-dua antara.
1: Ya, bisik nak kini murih akik ngau ini nasi yang daripada dek.
0: Bisik ni lah bisik. Awak nak bisik ucuk yang murih ke ini antara nama tok pejaku tekuk kenyap antara. Bak tubuh antara pakai baga pandai murah tak kepekenya tadi bisi ni
1: hari buat dah
0: hari buat
1: buporia agak buat kena
0: keletang au buat au bisi
1: ngerembai
0: au bisi ana mato nade buat nama nade buat mentah ni
1: nade buat tengah
0: nama tau nade buat meh
1: buat nipis buat tebal ne
0: bisi au buat mata bisi buat mulut bisi sigi bisi muri ya
1: sigi bepore hari apa indai
0: bisi muri hak ini menya tadi au kelimpah hari kemuri apa indai menya tadi ne nel
1: sigi ngambi nya meh paling jauh ya pan hari akhir ini bapak ko nak nak dia tu jauh hari bakal lebih hari akhir ini
0: sigi pulai kita mangah tu ke kenyang menya tadi ne nel okey jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita ni Nel ya segi nomor tu mai kita topik ke 2 pagi wahai nanti hari 1 nyentuh ke hari 5 macam-macam topik ke berkawal ngau penghidup kita besari-sari punya hari bukai lah mai topik ke bukai
1: badok dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih ya, meh. Guys, semua peninggal kau dah komen, kau peninggal kau dah ninggal ke pagi pagi hari 6 pagi tadi.
0: Okay, bertemu baru bawa ke bukai peninggal, harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi itu. Terima kasih mendiang kau YFM terus segulai sejalai ngau YFM.
1: Bye bye.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jadarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyali Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang Yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawal Tabib Basa serta Mersa Baris Pengawal Kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai segalai.

selamat bertemu baru Bak Y 9.12 pagi tu hari 1 17 hari bulan 8 2026. Nama berita kita Y Peninga bersampi ke pengelantang kita pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ya, ke bedong ngerja pengawak kita nak ngira Bak Palan Upis Nur Gawak berumah kini tau ke Batanah. Dini-dini Nur kita pagi tu ngarap ke pagi tu kita sama ngebuat pengelantang dalam hati diri. Okey nama laban enti tumu pagi itu hati udah lantang hanya makan tentu ke rentak atau ke pendiau kita sehari-hari itu lagi. Laban selalu ya pagi hari satu itu kita ikat nukar mod kita hari ujung minggu tadi. Mod belelak, mod ngantuk, ngagai mod produktif. Harap ke kita sama belak sampal produktif meh. Gasil ke kerja, ngasil ke tai ke mana. Minggu tu kelebih ya lagi. Lalu menuju kita pagi tu ya ke benung deriba barantu jalai. Tau ke kita pagi tu ke baru nelengak ke peluak kita. Nukang ke penjan kita tak. Berarti ke gaya hari kita di luar. Agi mengkang bersebun tajak pan ujung minggu tu tadi bisi hujan. Tang tajak ya. Agi mengkang bersebun. Tajapan nanti ditiah ke baca tikas pengamah angin IPU di menua kita itu bisa nurun. Tajapan sebut yang bisa kurang. Harap ke kita sama lagi ngintu pengelikun, pengerai di rimpu. Seliah ke dulu sebarang pengawak di luar rumah, aktiviti outdoor. Kena sengkabung hidung ngau nyawa mega ya. Lalu hidup air kemayuh. Pagi itu di menara kucing gaya hari tadi bakal kesemuan. Tumu pagi itu tadi hujan memusik di puak menara ya. Harap ke minggu itu sebut untuk tahu kurang tahu ke habis meh hau tadi lagi ngerugak kita di menua Sarawak di tu. Anak minah kini-kini peningau dan lepas tu kita bisik lagu-lagu tu berinang kita

Jadi tentu ke kita yang tadi Anang ginsir, Anang mindah kini-kini. Terus mendiang ke kami tu Lucy M, Ngai Tunde Day. But why? 9

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dikekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3.

Ujung minggu tu tadi, gaya hari ke nak tentu mana di Bandar Raya Kuching, balat nak ribut hari 6, tidak salah aku, kayak kemarin. Hari 6, bas kedan duar di Kuching di tu, gengujung ke pun kayu tadi, bisi ribut ke bisi tumbang. Bansal endur orang berjual, diribut ke bisi runtuh. Ketegal ribut ya ke balat, benar, ujung minggu tu tadi. Ba pasar Kuching juga, ba India Street diribut ke bisi siang, Prabuang tadi ya ke terkesai lawan angin tajapan bisik ya ke deriput ke Bakal ke Tegal penusahnya tang nak balat puji Tuhan meh nada nama-nama tai ke nak mana jadi ya ke tau ngujung ke orang babadi nyawa di Metro City Matang mega deriput ke Bansal Nur berjual tadi bisik ya ke runtuh di Matang Jaya bas ke Dandur bak Jalai tadi bisik ampuh ke Tegal hujan ya ke bangat ujung minggu tu tadi ya jadi ngarap ke sidak ya ke bisik kena lawan penusah. Ujung minggu tu tadi ke Tegal gayari kena mana tu sabar mehau gaya kita ke pedagangnya nanti mendak gayarinya beka kat hujan beribut tau mupuak berkemas dulu simpan barang-barang utai ke dijual kita ukai nama laban pengelikun nyawa kita ya tadi ya ke bergagi hari sebuah utai au lalu pihak mengga kita ya ke deriba lebuh maya hari jahi semampai berarti ke risiko atau ke utai kena mana tau nyadi berjalai laban lebuh maya hari jahi tu hujan banget nak pedak kita ya jalai tadi pasang lampu lalu anang kelalu laju laban kadang-kadang lupa air tau ke air ya ke melemak sekedak jalai tadi tau begak ngujung ke pedusah berbadi bak jalai alun nyadi pukul 10 pagi itu lagi kami baik kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai mulai ngau melati ngau temuai ke dibaik ya berandau bak segmen Nuju Pengerai ada mindah kini-kini tu Betty merenang kita ngau lagu Begetil udah lepas tu kita bisi Daniel Petrus Denny Umpiang ngau Jeffrey Max Chaweng bak Y 912.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai lah.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiak. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari ini diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
5: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya, agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
5: Yeay, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang, nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
4: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
5: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, ayah tunggu nak kucah dia nganuk aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
5: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gagai nanai petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gagak nolong ku ikat. Jempat nolong ku ngun saya pergi kemauk tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
4: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan mengenai ke apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa Indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi sampai engkau petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
1: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alah bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alah laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.
6: Jadi yang beri selamat bertemu baru ngau kami buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi ngau kita ke seluruhan dan bergulai ngau kami buat program menuju pengerai kita. Jadi maka selama buat program menuju pengerai kita ia akan dikeluarkan kami nanti hari 1 pukul 10 pagi alai temui hari pis pengerai habis datai bergulai ngau kami buat konti YFM. Jadi pagi tu bertuah benar kita laban bisa mega siku pemesai hari upis pengerai mega bergulai ngau kita pagi tu ianya Puan Ulimina nak kalit juruterapi pergigian ia ke bisa gulai ngau kita pagi tu. Selamat pagi Puan.
7: Selamat pagi.
6: Oh ya, jadi ya nama berita pagi tu
7: mana?
6: Okey. Ya nama utai ke dekat di perkunsi Puan dah bergulai ngau kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali tu Puan.
7: Okey, pagi tu aku kenalkan diri kumpul. Aku Ulimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi tu aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi tu meh ngong bala sidak peninga.
6: Au. Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke tu puan dah nyu kemaya hari tu ni. Buat dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikenak kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi bau pis pengerai munya kunuan tadi buat topik nuan deh utai ke dekat dikenang nuan dia nya berkawal ngau sistem bayar tanpa tunai ko kita ni. Jadi minta nuan terus nerang kenya.
7: Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani ngagai semua peninga curung radio bakal kesari to. Keterubah aku dekat meri besar terima kasih ngagai komiti radio YFM laban udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital toka dalam cekup Melayu dikumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkak palan atau fasiliti klinik ngelik toka pergigian perintah bak servis atur pengawak pengerai ngelik bakal kejaman dia to ti dikumai jeman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai toka nyadi bagian bab hidup kita bab sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakat to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atau serta servis bab pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari tu aku dekat nerangkan ngagai kita bala peninga senentang atau bayar digital tau kanadai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikenak dalam semua atau ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
6: Au, jadi nyak meh utai ke dekat di penjurai kanuan dan gelai kau peninggal kita program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik lagi meh namanya bala peninggal tuan nemu selentang perkara tu.
7: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan. Tang semina berkena ke kerban mata duit digital baka kad debit, kad kredit kirim secara digital, e-wallet, duit now, QR engau application berbayar dalam telefon bincing kita. Atau bayar digital tu udah mupuk dikena bak mayu bengkah palan pengerai perintah lalu patut dikena laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah jampat serta likun. Nuju bala sidak kesakit tip guna sebis bak klinik ngelik perintah tu berita ti cukup mana laban atau bayar digital tu dekat ngurang ke pengawak berbayar berkena ke mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jampat engau beripir laban sidak ke bekerja nak ibu berhitung ke mata duit agi lebuh mulai ke laluh duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya ia mega ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambikkan nadai ditinggang penusah lenyau tau ke dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah mega atau-atau merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaction dekat direkod dalam kertas receipt tauka application bank digital orang tiap maya. Semak bisik sebarang penusah tauka perkara ti ngeragau runding kita ti udah berbayar oleh nyimak rekod transactionnya engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS engau jampat serta mudah ngenak application bank digital dalam telefon bincang kita.
6: Oh.
7: Ba klinik ngelik kami atau bayar digital atau cashless tu boleh dikena bak mayu macam sebis pengerai ngelik. Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik serta berguna ke pakar baka penakap ngelik, braces, servis periodontik, gusek, bedah minor, sebis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi. Sebis pengerai akan ngelik, sebis x-ray ngau ngagak ngelik pesu atau dikumai kita danger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat. Sepengudah servis taukan rawatan temuk, kita seminat datai ngagai kaunter berbayar, lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus taukan cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngenak kereban digital bakal kad debit taukan kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaction mujur, kita dekat nerima receipt nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya. Sekalika diberi ngenak cara digital dalam application bank tau ke receipt kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau laban kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik receipt formal ataupun rasmi ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebuh berbayar ke sebis berkena atau cara digital. Bajeman dunia ti penuh engau teknologi moden. Penglikun data diri empun enang patut dijaga megak. Tajap pin perengkah teknologi engau digital merek penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya anang sesekali kita beri password atau leka jaku pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya semampai peda engau Tiap ungkus di dekat dibayar ngau betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebedau nerus takkan setuju engau sebis ti dibayar ke lebih lagi perkara bakal tu dekat berkena ke kad debit taukah kad kredit kita.
6: Iya, nasi yang mata nyalai nyak meh autai ke patut diperhati ke kita ya lebih lagi ngagai ya kita ke andang gak guna ke servis pengerai jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu tu puan eh. Sikai ngena utai ke digital magang ya jadi tu ni tadi bak kita ke mayar ngena cara digital lebuh kita ke ngelawak palan dan pengerai ngelik jadi ke penudi jakuk ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke balap dengar tu apa program menuju pengerai sekali tau.
7: Aku DJ, jadi dekat penutup ranau, aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datang ngagai klinik pengerai ngelik, lalu kita endang diasuh datang sepengambis nadai 2 kali setahun. Ngambil ke endak ditinggal penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku deg-megak dekat ngemai semua peninggal melah nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke ginter pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau mana serta jampan. Nya aja ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jakuk engau beri terima kasih ngagai semua peningah serta komiti curung radio YFM. Ngarap ke penerang panda ari aku tu merik guna engau penemu ngagai kita semua.
6: Ya, jadi kami ari YFM pan merik terima kasih ngagai nuan megap puan ya kudang limpang ke derempu ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawal ngatur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nyalai ini ujung ke program menuju pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita bak program menuju pengerai minggu kebukai ngau topik kebukai.

17 minit dah lepas pukul 10 pagi, kita dah berniang ke fragment Nuju Pengerai Pagi itu. Ia akan ditabur ke kami Nintiang pagi hari 1. Lalu ngarap ke kita sama bela sampal gerai magang-magang pagi hari 1 tu. Kau yang nama lah benti kita gerai. Tentu mega kita tadi mudah serta mega nadai penanggul gereja pengawak. Lalu pagi tu nyangka sekedar kita ya ke gawak di rumah, work from home ni tiah ke jam bekerja hybrid. Pagi-pagi hari itu tentu ya jam tu jam ya ke tahun kumai kita critical dari laban dukai nama di rumah tentu ya bisi megak pengawak ke kat di kerja kita ya. Jadi bagi-bagi meh jam kita nya ni maya kita kerja pengawak ya ke diungkup ke gaya kita lalu pia megak pengawak ke nang di kerja kita di rumah. Temu ke dulu ni bagi ya ke patut ngambil ke jam kita yang tadi nak terbasau. Terus bulan dengan kami Pak Y 9.12 pagi tu. Udah tu lagi Mira Easter John ngau Rowing Sherry's Marina kita. Tu lagu hari Dexter Leo ngau Andy Newton Banglo 3 ringkat Pak Y 9.12.

0: Ngagai bala kita nun yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Nanti apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ngikat duit, ndak tahu bukannya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ningo.
2: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak mai reti kebesai bak kita ke hidup begulai sejalai berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak Japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

sampai jam ke Datuk Peninga jadi nitiah ke Siti Penerang ia ke bisik dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Benua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Zugah Mas madah ke tajapan baca tikas pengamah angin IPU bisik nurun tang tikas air ba tekat air tau ke hydroelectric di Sarawak bisik nurun. Tu ketegal gaya ria kangat lalu lama ndak hujan. Jadi yang madah ke JPBN Sarawak nyangka dekat ngatur operasi ngagak hujan tiru atau ke pembenihan awan kena mutar ke penanggulnya. Lalu JPBN Sarawak mega udah bisi berandau ngau Natma berkawal ngau perkaranya. Dur sudah berarti ke maya ia ke geman dur perjalai ke operasi ngagak hujan tiru di Sarawak. Kita berarti ke hujan minggu tu tadi hujan ia kebangat beserta ngeribut sekali di Bandaraya Kuching tang tajapan pihak agaya hari agi mengkang bersebun. Jadi ngarap ke operasi ngagak hujan tiru tau ke pembenihan awan cloud seeding tu ulih di berjalan ke ngamujur lalu ngurang ke sebun di menua kita ibak jam ya kedia tu. Baik kita ke menung di luar rumah jam kedia tu peninggal tajapan sebun tadi misi kurang tangan nak lulu lama kelebih lagi ngke kita ya ke berisiko bakal orang tuai nembi amit tau ke kita ya ke bisi penyakit ya ke bekaul ngau ensaput jaga dirimpu intu pengerai dirimpu lebih maya gayari ia ke bersebun. Ricky Ujan, Jacinta Olivia dan Richard Lee. Berina kita dah lepas lagi Pak Wise 9.12. Tuika Saiful, Umbas. Terus belajar lagi kami Pak YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Eh, jai mah gemurnya.
3: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
4: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukannya bisa duit.
2: Eh, nak mana? Ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Kes culiak tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik umpan sidak nak prayes tau kejakut semaya. Aku Barbara Bijar, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: YFM 101.3.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Hey, laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau teritok. Cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini. Cerita ketika aku tau bentua kedai. Download nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit udahnya.
3: Ken, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau tadi tu? Mayu mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dinya. Lagi
1: ni. Apa siapa ampun pegawai tu nah? Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih, company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putuh hari kami, YFM.

0: kita nang lupa ngan namadah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak remai kita ba radio RTM netonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Rajang.
2: Orang Sampal dalam Gulu Festival AI Pengelaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai aktiviti hingga program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Harang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
3: Dekat nombor randang berkaul ngau pemujur serta pemerinduk tidak kena mbih.
4: Lepas itu tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama agak, hari kami sama ni biasa. Kami tu

Pemuda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kadang menua undur ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Raja Bantuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yang berbeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Unggah, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Jangga, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak padang.
21: Ngalah kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likun nyentuk ke diatu.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya, agak bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: Ya, nanti kita bisa nupi kuih tau ke mayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelu pinan kitanya betucuk vaksin rabies. Jadi ini teh ke penerang berita bagaimana ke dalam tempoh 10 ngakai 14 hari bulan 8 tu dua titik kes rabies di report ke di Kuching. Dua titik kes positif rabies tu ditemu hari 15 titik sampel ya ke diuji. Pian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau ke ditupi tang bekedayau bak jalai simpur Petra Jaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siko ukui lelang ya ke di pelabak ke bisik udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rutan di Bau. Jadi ya tentu ke ba genturung rumah atau ke dur kita diau ya tadi ti kita bisa berarti ke ukoi atau ke mayau kena dai orang empu ya ke lang tamak ke rumah kadang-kadang lebih mai kita di rumah tu tadi nak temu siapa bu mayau siapa bu dua tu tamak ke rumah kita ha ti ulih anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti ba sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelu tu pediau kadang-kadang bakal ke jina lebih mai kita kadego ha dia yang ngigit dia yang rantam ha jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampia di gigit penyakit rabies kemadoman dah tadi ti kita bisi jelu tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam dia tu mega mayu kimpian anti rabies tau ke pegawai tau ke program merik tucu atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngapia mega program memberi microchip ngagai jelu pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelu tadi bisik orang ya ke gempo ya. Terus boleh sejalan ikut kami Bakwai 912 tu peninga lagi bisik lagu-lagu kena kita merindang hati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi tu lagu kedikumai lebang bukan lang ya lebang hari M bujui Bakwai 912.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
3: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menurut sampah juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika nyepi surat kabar, ketawa ngau kami.
4: Alah, dulu.
5: Yalah, dulu.
3: Nanya dia setar ya. Lagu

Malam Sampal The Willow Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program Bisik Diatur Baga Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngajakup Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Creativity Dagang Yau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Endak Berbayar Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook lawak Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia teruknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja,

0: sosial media. Kita ABC, agensi perintah kiamat. Nanti kang mengge pulih report ngagai polis anti kiamat. Terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bekenya okay.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Persa pengerai nanti bisa patut lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Selka jaku perangsang kesaritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita ya. Tuhan mu, lalu yang upah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulang kaku Imelda John di Bab Berita Tengah Hari hari 1, 17 hari bulan 8, 2026. Bakal ketuai dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi hari ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang balalau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tu ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia maksud ke jaku tu lebuh ia ke berjadi pengawal nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap lagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak ti ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli madah ke Raban Sidang Megak keran dekan nerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kanda menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya megak dekat bersawup mulai ke pemersi angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kandang menua ti berkelingi tak pulai bakal selama. Atua tika diperjalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jakut tangkan nerit ke atu undang-undang serta jampat agi nganjung raban pengerara api ngagendua ke bisi angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tianda nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titang rusak ke rampak menua baka pengawak nunu. Atau tiba kata ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke jakutu lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti poskom renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026. Kontijen Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido emas, 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga. Ditangkan kedua itimido ke ulih sida hari lumba besikal bak jalan besai ngau dua itimido hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti mido ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke berlinsur bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua, serian ngerikut ke baca IPU 95 lalu ditangkan ke Semarahan di ngerikut ke IPU 89, Kuching 86 lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanang menua kebukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75.
Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningat, Datuk Ketai Bubulai ngau pengelola program kami, hari YFM Sibu, ba awak ngelah tengah hari.

Arya Riwa FM sih boleh ngaku nana sarito hari jam dia tu nyentuk kangge pukul 3 lemai. Ya 10 menit lepas pukul 12 tengah hari. Dulu kita ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sarito 17.08 tahun 2026. Bakal selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengari. Nanti ya, pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau Abu Haruniar Babaru. Udahnya lagi ya, pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio. Lalu habis Squad Trio dia kita rekam boleh ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama megah dia bola peningkat kita ke rindu gulai dalam program pendia penghidup aku. Ya, Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program pendia penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam

ada kenangan pun kan ngelang tengah hari kita ke sekali tu dulu kita berperinang ya. Setiap lagu ke dipilih ku kena merinang kita ya ke tengah hari tu. Lama kita nak ninggal lagu tu ni ya. Setiap lagu hari Johnny Aman, Nengkada Bulan.

Oke, neng kadah bulan hari Joni aman kena menina walaupun kita bawa ngelat ngari kita ke sari tau 17 hari bulan 8 tahun 2026 17 menit megah lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita ngetek pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kabar belayan di Rasau Batu Lapan Uya nangga mapai nangga tadak nangga ngemeh nangga buan nangga ensilai batampoi nangga yuang bala dimiri kabar belayan di Kapit Macan Sibu Julau serta semua kabar belayan kena lah dirintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenland untuk kapai doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Babalamayu lah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantiang anak menggoang rumah lantiang anak menggoang di Nangas Kruh Sungai Puai Kenawit jadi ni yang ex tu rumah usup anak Greenland untuk kapai doli tu dekat di kubur bak pendam Nirvana Sibu kena hari 2, 18 hari bulan 8 tahun 2026 nganyak tadi ngarap ke semua kapal belayan kengelalan yang ekstra rumah usup negerina untuk kapal doli kita boleh ngetek diri ngau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Intu Bapak Lemayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Keruah Sungai Poi Kenawit lalu ni yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai anak ya hanya doli anak usup balumur 014-368-9819 atau ke polian anak usup balumur 013-824-2563 Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk dengan semua kebab belayan di Miri, Roban, Seratua, Serikai, Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kuching lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustin. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustin sudah narai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu atau ke di Sengai bak lot 3820 fasa 2C Sengkang 6A Sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri lalu ni untuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Balamayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjong ke penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesiliak dah kita tahu telefon gagal anak ya Nyogas Dincilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017-737-8529 jadi sekali lagi nandu pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni untuk dekat di Intu Babalamayuh kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 lot 3820 phase 2C Sengkang 6A Sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3 19 hari bulan 8 tahun 2026 banyak tadi ngarap ke semua kabar melayan yang Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin tadi boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya lalu pesan kita ke penudi tu inya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke inai bintang jadi pengawangan ulit dekat diatur kena ke hari 6 22 hari bulan 8 tahun 2026 lalu pengawangan ngetas ulit dekat diatur pagi hari minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 bak melatai 1 jalan selirik jadi pesan tu ditujukan ke semua kebab belayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ilek, Tiau Ulu Kabar belayan di Kuching, Bintulu, Miri Brunei, Sibu, Suang, Mau Kapit dan semua kabar belayan kena ulih di Tesau, di tu kengelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya
Jadi kita semua dibinta datang agai melatai satu jalai seliri kapit ngau pengawak ngetah suliat yang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesili apa kalau ngau pengawak tu dia kita tau telefon ngagawi ni ludung anak angkul berumur 011-218-9898 tau ke rimi nyuli yang anak angkul berumur 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul berumur 019-787-8125 atau ketingang anak angkol berumur 0172094429. Okeynya tadi antara pesan yang agak bisa diterima kami, jadi ngarap ke semua kita ada pesan tadi di sini nggak pesan, lalu lihat ngenatai ketika ngesah pengawak ke disebutku tadi ya. Baiknya tadi pesan pemati atau ke pesan ngetah sulia. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita boleh ngap ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiau Pegidup. Eh, salah. Lepas nak temui. Ya, kini ke Pendiau Pegidup aku ni. Apa jam 4? Saya akan ngabih ke jam. Okey, pemerintah dulu kita istilah lagu kuda dia pilih aku kena merindang. Walau peningat kita, istilah lagu hari. Celah Julia, udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Data Indur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu. Ya, Indur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemeka perkara ke pemaduk baru lebih lagi berkawang-pengawak ke bisi dekat diatur bak menua kita di Sibu Dato' ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisik mendak live Facebook kita. Dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita. Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kedekumai BCA Borneo Cultural Festival atang sidang 4 tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya untuk kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temui kita ya ke Truba dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita. Ianya Konselor Agustin Marika mere selamat tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh mere selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh, ya, meh. Jadi main berita mana? Ya. Tengah hari tu ketuk. Nama yang sama medak. Senyum-senyum dia. Ni pun medak. Pian senyum sama meh.
0: Ya. Bisa dipandang ke kita. Bala gambar temuan kita di Facebook. Apa yang mengat kita bisa Konselor Sami Ngelamai. Selamat tengah hari, Konselor.
2: Selamat
0: tengah hari. Gerai mengat sarito ni? Okay. Udahnya kita bisa Madam Angeline, kita nyuyang ke dulu kamera kita. Ngamik kita medak. Nanti Madam tu datang ke studio neng SK. Di kangau kami ba sibu di tu ya SK ya gelar ya ina kumbang. Mana yang berita ni?
1: Okey. Ini kumari rasau.
0: Ini kumari rasau. Lepas,
1: hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Lepas nanti punya kutai. Lepas maya keberanau ngaya betul ngah ngoya. Sekian ada. Tapi bukai ke dekat yang ni? Tanya, madam berkawan ngau pakai kumai, miss. Tapi kemunyanya ratu deh. Kita pun berdak bawa Facebook kita tengah hari tu lalu ke penudi temui kita di keempat. Ianya kita bisa Konselor Christopher Klibit Ansar. Selamat tengah hari Konselor.
3: Selamat tengah hari. Temu baru kita ini.
0: Ya, nyuasai ke sekali setahun bertemu nuna ke program tu mian. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelat ngari lebih agi para naut muai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang tau ke diteguk kami sebuat bak dalam randau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakau ngau BDCF 2026. Saya ku mandi enggak nanti terubah tu aku ngawak ke Konselor Agustin mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemega program kena sikit sudah diperambu ditusun kita sebuah dalam timpuh beberapa harinya pemega yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Terima kasih agai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak Konselor Sami Puan Angeline Uci engkau Konselor Christopher Klibit Ansar kaya buka tengah itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kakak dadu ke kita ibat bulan 9 tu ilah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Cultural Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Cultural Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Cultural Festival tu mesti tujuh tu tadi nah ianya

0: Tuan kita bisi ngatu miss bisi. Jadi kita itu tadi meri peluang okay, bala kita daya jauh kai nyerangkum ke orang bukai na bangsa bukai nyalai lagi indai kumang kita puan yang jelum cinere yang kegi nama otak ke kumbai miss BCF na nyalai aku tu madah ke bala kita nya bonio dajak culture festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkah hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tun Tungku Bujang di Sibu dito. Nyalai menyela Arab kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyo dia kecil festival tu. Inya begulai ngau bangsa Cina, bangsa Melayu Melanau ke tebagi ngau kita iban daya kenguan menua Sibu tu dito. Nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke daya. Inya kita bisa disebut nama tu tadi. Dan tiap tahun palano kita ke nama tu tadi. Kenopi ke nama nyebut di kuala putih aku tu nyana mu aku cakap tu kenopi nya ne.
1: Kenopi nya.
0: Nah kenopi ke aku deh. Ya. Ana salah dengar jo ini aku nyebut kopi nya aku ya lah. Au. Untuk kena tu dua berdua menyata deh. Nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia di beri orang ditagak ke 21 itu store nya tadi nah tang tu lagi konsulat sami laban yang kemigai pengawak banyak tadi dia bagi aku kerja lah kami tu tadi awal pun rayang kerja aku tadi jadi konsulat sami tu tadi dia tu nguasa ke pasar store anak mata kendadu menjadi dia lagi rayang ke lalu puan yang jilin cerita tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge Counselor Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah jadi aku tu megai kebesai nyak ba stage kebesai aku mai kita main stage dia nah nyalai ba pengalami ba main stage dia nah nyak mayu dah datua bisinya belagu bisinya ngadu ke nama tu persembahan ku dah tahu nah ianya hari bangsa kita daya ianya SDNU asal daya National Union hari sida SIDS chairman ya tu puan yang lalu cito serakup induk daya Sarawak bulai ngau sida daya Bedayuhan National Association tau ke DBNA serta mega sida UNA tau ke orang Ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumai kita bala daya nyalai ngainya di nyebut iban aja dia. Au nyalai program ke stage tadi yang dia tu kena tang ke utai kena red ati pelabak aku ianya malam daya kena 8/9. Au 8/9 dia malam daya kumbai kita daya night tadi nyalai maya kita daya mak mayanya nyadai terjadi kepada kami tu tadi maya 8/9 ialah ya 8/9. Tang pengerami tu tadi punya kumada ke dulu tadi hanya kena 3/9 2006 sampai 12/9 nah. Nyalai dan kebekal selama agak program kita datua niti ke dah disetuju kepada komiti besar kalau aku siko hari bala ke ngau ngatu dia tadi nah. Nyalai ba malam dayaknya kita bisi penampilan special kurang. Okay, Miss Pita lah. Special tu
2: tak ke? Panggau besar tu.
0: Panggau besar dia atau tadi nyalai panggau besar tu tadi ianya di kumbai kita international stage nya. Lebih nyalak bisa di bantai kurang bah Facebook macam-macam lah. Orang kelihatan tahu kamu gini yang ni menimbak tu dia dah. Orang boleh mendak seluruh dunia letihnya international stage ya betul seluruh dunia orang mendaknya nah. Nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kayaknya tang persembahan tidak ya. Hari bala kengatu tu enya siti hari kumbai kami tanya ane konsulat sami orkestra Betabuah.
2: Bisa orkestra Betabuah
0: nah. Orkestra Betabuah. Jadi tiket yang medak orang ke Betabuah lama tu empat ikut ya. Oh. Gendang, bedup, tawak, keteng teng teng namanya. Bebelai.
2: Bebelai.
0: Teng teng teng aja ya. Gerumuang. Au. Nemu aku tadi ngigak kat
2: buat. Ngamai bela, ngamai bela pihak kau. Kau dah
0: kau salah. Cikau kau aja aku cia. Ya. Nyalai. Ba Maya sida ke kumai kami persembahan daya orkestra tanya orkestra Betabuah tu tadi sida ya bisi 20 ikut raban jalan nah. Hari SMK Sibujaya nyalai kebetuai ke Cikgu Penny ngatu pengawak tu tadi nyalai aku ngai nyuti cerita ke rumah yuk ngai kerendak dah tail ke dah ni dah cerita ke kapak kita muda kan tu si ke pemuat tu orkestra tu ke si kau ya bertabuh bergendang nabih tawa ngajat nyatan sidak ya diselit sidak ngau berpantun ngau macam main ke baru tu tadi mainnya dia kelimpirnya bisik mega hari Roses butik no academy ngatu persembahan pakaian baru ngena ngepan kita daya mainnya ilah nah au nyalai pikir aku tingku nyuk lo main waktu sil kan tu sil sudah tahu lagi ambil tahu lagi kat penudi ya sebedau aku ngelekak ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ila ba daya night kena 8/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaningi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Kalai ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita sama bergulai ngoya meh. Mayanya ila.
2: Jadi cukup maneh ganti kita itu baru pa pangau besar ke itu sih nuan tu tadi.
0: Pangau besar. Lebih banyak kau tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah kau. Sudah tu kemeja gay.
2: Lagi nada ke salah lagi konselor nuan nyeliat gani bagi ke bisa tinggal lagi deh.
0: Mulai boleh kita tahu meh. Okay, terima kasih.
2: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Budenya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsul Agustin 3/9/2026 ya nya BCF 2026 tu udah berengkah. Kati ke Konsul Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Daya Pavilion Toto sekali ke orang kebejuanya berengkah hari bulan kenitiah ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
1: Okey, terima kasih. Jadi selama tengah hari-hari jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah dibai Tuan Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
0: Kamu tanya benda.
1: Jadi nak makan selama kita maya BCF tu kita diberi orang kaya katul tu 21 itik stol tahun tu kita bisa 21 itik stol udahnya tadi stol tu dan bagi kami bagi semua NGO bisa disibu di tu sila yang udah nerima dan sidaya berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang ke aku mimik itu ianya tadi nama pengawak maya sidaya baston ilah. Satu pengawak sidaya tadi berjual pemakai nguai kita iban kita daya ini pemakai ada rumah panjai maka kita selalu dibantai korang maya tahun-tahun itu dah dia megak kami bisik atur pekit maya bak stolnya ianya dua itik pekit sitiknya pekit pansuh ya kita atur sida SIDS kebetulan ke Puan Angela Nucci sida ia antara akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisa 20 itik bengkah pansu hanya kat di hakim sidak ya dengan mandat 5/9 ya lalu sudah di hakim sidak ya sampai kat dengan nyeputnya dari salah datai sepek ya tapi enggak tahun ini saya kembali bisa balas kita hari hati yang datai ngau sepeknya dalam tahun itu bala baik maya ke bala ngau sepek pansuahnya dan pansuahnya tadi nak ada tai ke Singapura ya sehingga bisa air kena nujuk ya dia nak kita bisa megak pekit air tuak jadi pekit air tuak tu nanti ke udah di kerenau ke kami seringnya bisa dua kategori. Kategori nombor satu ingat tuak beras pulut tuak selalu gagak akhir ini kita yang dari segi dari zaman munah atau sedikit tuak beras pulut. Budanya kita bisa pergi tuak hari buah. Maka buah apel, tebu, pandan, buah naga, buah rosel, tekan kenyak deh. Buah maram, tau. Asaya, tuak liak. Kita ada tadi. Nak kala, nak kala kita ngatur begitu, asal aku kita nguji lah.
2: Ya, tu ya, tu yang agak dari Rosel, kore.
1: Jadi tanya tadi si kategori yang pu,
3: tu marah. Ya marah masam.
1: Nadai masam.
2: Nya berapa rebulan tadi?
1: Lima rebulan.
2: Sama ngau pansuahnya.
1: Sama ngau pikir pansuahnya. Lapan. Pakai tuak tu, nanti si rakyat kak pakai pansuah, mesti ngiruk tuak.
2: Ya, kira kau bisa tambah
1: sebenarnya. Cari di sida SIDS. Nama kita kak pakai pansuah kami, mesti kak ngiruk tuak. Jadi pakai tuak tu, datul sida SD New, ke tuak ke cikgu Anyi. Jadi, berserimai ngonjak mega, kita bisa mini stage.
3: Pakai pansuah lah, siapa
1: tuak? Pakai pansuah tadi.
3: Sida
1: SIDS. Jadi serimai ngunjak mega kita bisa mini stage. Mini stage tu kak dia buka kita start dari 3 bulan 9 ngagai 12 bulan 9. Kayaknya tiap-tiap malam kita bisa berperindah ngau penyanyi. Ngau pihak mega kita bisa dibantai ke main asal dari SD New, SIDS, Onang ngau di BNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak ya tadi maka street performance.
4: Tak kena ada orang lah pemain ke join
1: singau. Lalu kita dia enggak bisa pemerindang ngau karaoke babayal lawan sidak tu sidak ke empu minister ya sidak ya ngecas orang buat karaoke nya. Jadi penerang bukai lagi engkau kita mesti tanya lagi penerang juga. Angkatnya dulu.
2: Kira ke tiap malam eh ramai apa kita ke bisa mini stage.
1: Jadi tadi dia bisa nanya ke pasal sidak yang berlabuh berjual. Sidak ia tahu berlabuh berjual lemai 3 bulan 9.
3: Ruang kumpat yang start.
2: Dalam kumpat bagainya.
1: Mungkin 12 bulan. Okay. Cuma saya.
2: Ya, nya penerang hari konsila saming lemai nya. Ketuai ke ngatur daya pavilion store. Ini pula ngagai pengawal nyumpit tu tadi. Saya ku kita mandi yang ngasuh anuan tu konsider Christopher nerang ngagai balamayu ke katik ke paket terbuka ngagai siapa katik ke kategori apa yang mereka prize ngacara ke masuk apa paket tu. Lepas nanti tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan kemarun
0: mana? Bisa.
2: Udah kan uji main nyata enggak
0: ngepan paling mana ya, ngesumpit paling mana
2: ya, tahun tu lagi bisa kini konsuler
0: tahun tu bisa terbukai deh
2: terbukain hal ke terus ke
0: jadi ya, mari saya terima kasih ya agen Nuan DJ bakal selama enggak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngaga paket nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengagak tu tadi kami bisik jatuh kuasa katanya jadi penyandang penemu kami tu tadi Temenggung Stanley Gramo bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi okay kita di Sarawak tu aja hari bau datai ke lawas tang kita mega bisi mai sida ke bukai buka sida hari Kalimantan Pontianak club hari putus ibau udahnya bisi mega hari Brunei club Kelab dari Brunei dan yang kita bisa mega ngangau ke Bala dari Sabah. Yang aku ngira pekit kita tahu sikit pekit ke nama kita yang tadi international.
2: Mai hari menua luar.
0: Jadi Bala kita kena ngangau tadi dia menua Sarawak tadi individu tau datai, klub tau datai, persatuan tau datai. Laban ngelamak tu tadi ah. Bisik sidaan tadi, siku dua, jadi dia tu tadi grup tu tadi ah. Lalu masuk ngege klub, klub ngau persatuan. Ngami bala mayuh ge. Kategori kada bisik de di peket ke tanyang kata tadi bisik tujuh hitai ianya lelaki pro terbuka wanita pro terbuka mendanya lagi ya ketiga tadi semi pro lelaki lalu keempat tadi semi pro indu wanita ya kelima tadi terbuka individu yang tadi sumpit ngena sumpit moden terlajak tadi tradisional retin tadi ukai ke ngena lajak ke dia tu tadi ngena ngena lajak ke lama suba udahnya ya keenam tadi bull eye tu tadi berapa iti lajak oleh tamak dalam bull eye tadi ya kemanya kita tamak dia menang punya jadi ke penudina tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya sida terbisi kategori ga berisiti kategori bakal tahunnya kemari bala sida counselor Augustine mesti ngau saya nanu mesti nombor nak nombor 4 amat nanya ya ke nombor 1 kemari VIP pengulu
3: hari Brunei
0: ini jadi kini kita tak termasuk bah. Jadi kami dah berunding mula kak ngena online tentang laban lagi yang mesti problem. Jadi dia tu walk in aja.
2: Siapa kan ngau lu?
0: Siapa kan ngau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu start. Register 7:30.
2: Pagi ni?
0: Pagi walk in aja. Nek lagi mesti registration kesalah lagi nulis ngau kaban lebih lagi tidak kena tayar jauh lagi. Bedah nak kasih ke tu dah. Tu walk in siapa dah tayar dah. Lu tahu ngau yang umpet.
2: Ah, oh, berapa hari bulan ni tadi?
0: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
2: Okey.
0: Hari pagi sampai lemai tu.
2: Jadi bab prayer sekati di konselor.
0: Jadi bab prayer tadi bisik mata duit hari nomor 1 ngan nomor 3 mata duit ngau trupi. Udahnya hari nomor 4 ngagi nomor 10. Bisik price duit ngau medal. Artinya maneh mentu hari nomor 1 ngan nomor 10 ah. Bisungkup magang.
2: Kira kena pulai jari puang meh. Okey, nya selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ne. Udahnya abap ngawak bukai to sige break ke dudi nai ku meang tu tadi. Laban labak ku nintian tahun dia Miss BDCF to site hari program kenang cukup nerima timbal hari mensia mayu apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline akhir akan gain one meter dia tau.
5: Okay, sama tengari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku dan yang
2: ngimai
5: konselor
2: kata dia kita gini aku meyang sikit dapit orang dah ada bala konselor
5: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibit terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh mereka kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengarami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF nyalai tadi kita sama belak dan inga pengarami itu dekat Datuk di dataran berlabu hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pihak mega mayuh aktiviti kuda diterang oleh tiga ikut konselor nyalai ku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awet ke kita sama blok hari bulannya au kelebih age ba pengerami ke kak diterang ka ku tau nyalai siti pengerami ke narit ati mensia mayuh ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekid Miss BDCF tahun 2026. Nyale dia tau borang pekid Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang sapa kita pekit tu sigi dibuka ngagai Indo Daya. Indo Daya artinya Indo Dayuh Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Nyalai Hulih ngau berpekit tu ianya mesti warga negara ketempul abak Malaysia dito. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage dara. Au sampai kalah belaki lah. Au tengti ya kami sigi seriously ngeciak ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi dara ka. Au nya mesti diciak kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50. Au lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8 lalu visit talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent talent sida ya bisa main asal au. Ni ko sida ya lah pemandai sida ya nemu belagu ka ngajat ka asaya talents talent kena pekit penglandia ya ku iban ku mai kita pekit penglandia kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu SMC library ba menua Sibu nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 hari bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya kami dekat milih masuk final 8 ikau lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas awak ngelamat tu bukan ribu orang medak mata dia ya laban ya open deh nak bakal pengerami bukai hanya bakal penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pun mengakukan ada pasal final tu tahun tu lain dari yang lain au kami kini kenyebutnya agree ya setuju ke bala pemekit tu ngena ngepan bedayu lah uliang ngena ngepan bedayu lah uliang ngena ngepan urau ulau uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya so contoh lah nanti induknya induk bedayu lah nyabut ngepan iban ngena iban ngepan mana? Iban lah ya so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final nyalainya ila diterang ke lebih dalam lagi bala SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih lalu ya siko orang kendua ngambil borang kendua bertanya ngau silik ngau ranau nanti bala Indodara ke kak ngau berpekit. Oh, aku merik lumur telefon Senorita dito. 013-806-1265. Nyak telefon Senorita. Oh, penerang tu pun bisa dalam, udah diberik dalam Facebook. Lalu pun yang megak uliang ngiga Madam Claudia. 019-834 6805. Oh, nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup, kendua bertanya ke lebih silik, kendua pama kita kak ngau pekit segi mayo tanya kita. Macam-macam mutailah tanya. Lalu pian mega ngena pulo yang tu aku nereng ke pasal hadiah. Aku nurang ke pasar hadiah. Tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai 5,000. Abu gulai ngau crown, bungai, hamper, selempang tau ke sash trophy ya. Ngau pakai ngelamat tau lah lalu bisi siji. Lalu kelemu dua mai pulai mata wang 3,000. Bergulai dengan sash, trophy, hamper, dengan sijil. Lalu kelemu tiga, mai pulai wang tunai 2,000 wow. Sash, trophy, hamper, dengan sijil. Lalu ke consolation, hari lemu empat, ngagai lemu lapan, mai pulai wang tunai 1,000 ringgit.
2: Ya,
5: bakal penerang pasal prais, dengan umur, dengan kemaya, kepatut datua maya pekit tu datua nyalewe ke bala inudara ke bisik ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisi ane ucu ke asai bisi gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi au nala laban dia tu borang benuang berjalai to ke borang udah dibuka lalu pia mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalanya bakal pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
2: Oh, okey, terima kasih Angge Nuan ta madam ne.
5: Okey.
2: Oh, okey, jadi ini udah hartai bau joran now kita buat ngasuh tanya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya, kita mayuh tekat sebut kita nemu kota. Jam kita serekat. Nada ngawak ba hari-hari kedekat datai bisa awak kita ngagai baru ke lah ne, madam.
5: Yeah.
2: Ani nemu nuan gemai bala ke 8 ikut kita kini kita akan nanya penemu sida ya kedek ke sida nyedia ke dire ba fener ne. Udah kita pemilihan ni lah. Nengku dah.
5: Okey.
3: Kini ya saya sida kap tandian.
2: Saya sida kap tandian.
5: Ya.
2: Oh, jadi dengan senua nutur randau kita itu konselor hari balik kita sebuat.
0: Okey, sekali lagi terima kasih kepada DJ Lucia berkata sudah beri peluang kami sebuat ke nerang kepala kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festival yang pengarami adat bahasa kita ke di kat punya di sibu di tok punya kemudian tadi nya start 3 hari bulan 9 ngagai 29 nyalai ngarap ke bala ke bisi dengar kami ke beranda ke kali tu oleh nemu mengemit nama cerita taker tersebut kami tadi tengah itu ngenang perkara ke dadu ke maya BDCF nyela nya bakal tadi pakai nyumpir ke dadu ke betuai ke Konselor Christopher Clebian Nansa lalu pekit Miss BDCF. Tadi aku ingat ada nama kebuah kita nak nak kumeng. Orang menyebut kumeng, nama nak kumeng BCF aku tidak. Nyali pada aku, laban kami sudah aku bisik berandau kepada ketua-ketua kita daya Iban. Nanya, aku tidak ya, kumeng tu minat dikena maya musim gawai.
2: Ya.
0: Musim gawai tu terdetiknya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6. Pamai lebih harinya tadi, anang dah kita kena kumeng dini yang tadi tu contoh tu kan nama. Pengalami pas kuah siti, SRK kanyuak aku cakap kumeng SRK kanyuak gak ngai nyumiat nanya jadi kumeng tu minat kena kita maya musim bawah aja nyalai nyala kami kubah kami kena ya amat yang nama warna putih dia nak nyebut nama bukai kak pernah kena Miss BDCF 2026 ke datua bala daya pavilion tau ke datua bala kita daya nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga aku bisa rembai sembah peniau ditau ya kejauh nak ada yang semak benda tu bisik eh bunyok nak terbaik nama
2: apa saya boleh datai
0: boleh sama datai ngolok pengerami kami kemudiannya ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau kepala nesau kita tentang kuih sekali tu tapi saya perlu yang tahu kan baru ngangau baru lah
2: yeah.
0: Ianya ada kumai dayak naik tanya malam kita dayak kena 8 bulan 9 2026 sampai kita di Taiwan nak nyukung kita iban laban kengelamat tu pada aku padang ba dataran tu tunggu bujang pemaya pengalami kita iban tadi mata liliah nyurunggung nama tu runggiang tanah dia pada aku lama aku mendak di stes sore dia lah au kita celuam pala bisa isi kedua burek ke pala au tau cat ngai kuda yeah. Burek ne au nyala pengarap aku nang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap kutanya ada kerjanya di ngemujo tak lebih lagi minta berkat dari petara dan ngasuh 8 bulan 9 nya hujan nak tahu hujan banyak Yeah. Nah, ialah kita sama bersampai ini. Yeah. Sampai kita nyanyi di pagi 5.
3: Kan ngau ke semua bala Old Borneo Blow Pipers bab menua Sarawak tadi.
0: Oh, kangau bagaimana?
3: Kemagian sila. Oh. Laban tu kami tu bisik WhatsApp group WhatsApp.
0: Oh, ni kita bala Borneo Pipers wae datai kita. Ngau nyumpit. Okey, pergi nyumpit. Siti hari main bansa kita mega. Nyalai sekali lagi ngari ke kami sebala nyamuar kibak kutut nya konsulat sami ngelambai. Ngimai aku tau duduk peribai aku dia tau nya puan yang lain uci tak aku pindai aku mah yang nua sibu dia tau ya sigi bajik ya dia tau berdau meh si kau dah punya sigat kami itu bakar bakar remli syariat kau kan tau nya konselor kestapa kelebihan remli
5: syariat sepiak aku nya
0: ya nama belagu ya dah nyalai sekali lagi mari terima kasih dengan anda DJ Lucia ke udah mari kami sebuat datai ngagai konti YFM sibu dia tau bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Kerja Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih ya kawan. Lalu yang kajak ku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nanti datai di dinga tadi kami tu ngusun jari 10 punya kena minta ampun au. Kan dak sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih ya.
2: Okey, sama-sama. Okey, jadi peninga mayuh nya merandau pulengau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio pemuka kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: Ram Abuah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelap peninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry yang asup dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama aku urkan usai kita sedikit cerita lalu pengudahnya. Aku urkan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu uliah nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tuh. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita megak suah mai amu lalu madah kebantu orang kemiatnya. Nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar. Bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Baso. Kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tertentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang kita tang bawa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bawa maya nyameh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lelukai selamanya kita duduk batas makanya meh tak tinggati diasai ketudah kau uang dalam penghidup ya benar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau pukuli ke negeri dengar kita orang di gawak buat negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok nurun ke diri sudah gaung hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngigo dulu pala nalai diau udah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit pok kerpai nya meh nyadi mengharap sudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gaung tak tentu berapa mana maya yang nurun dari bas lalu datai bab nyangkai bas dia yang nemu biasa dia ya lenyau abis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigo bawa penduduk ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai ke bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng ledo diri nadai lagi biar sandia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau biar mega telepon bincang ya ke dalam biar sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya nyawa kau kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk nak jauh hari penyangkai bas merati tunggu ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon ngagai sidak serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawang serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nganti dia ajak ngin yang ke sebera jalai beda orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyok meh pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjakut dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi datai bak belayar kedai kopi nyok ndak kau tudah kawang lalu tamo ya mati ajak kaya utai ke dalam kedai dia amai-mai warga orang ke makai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai tudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah amai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis terpakai nanti yang makai kolomi kelalu banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi ya suah belaluah sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau ke ndak nyamai gawang pan ndak nemu tuket ngempu kolomi nya pan pihak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kolomi nya tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu udah kolomi ya bakal kena nyamai di orang amai pan kolomi nya udah dibayar orang ting udah tang ati tuket tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mi hari mijo ndak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup 8 orang nyong ngai makai kolomi lagi kawan hati itu kayaknya kalau ya nyondok kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekatnya pik pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulok mie nya banget ndak nyamai asai kulok mie kedai bukai kok sekali bisi lima iku orang udah kulok mie mirah hari ya jaga mati tukenya ngagok kesidak lima mangkuk kulok mie udah temu anjuang ya ke mijok lalu nerima bayar mie hari jawa iya merti kesidak lima nya makai amai belak ndak habis alai sidak lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sidak lima nya amai bakal kena dituk kulok mie buat mangkuknya tukenya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu kulok mie nya mayanya megok kawang lalu mansang setananya tuke yang madah kediri dekat minta makai lalu kulok mie ke bedaunya tuke itu kulok mie mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke ke gawang jaku gak jaku tu cukup siru minta pengasih hari tuke kulok mie nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukenya nanya ya bukan tuke saya makan ke gawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang ninggal gawang madah ke empuh dekat makai lalu kulok mie nya seperti ya sudah gawang ada tas ke waruah bukai ke gaya orang keminta serkah mada tukai yang nuang bakal pelekung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusi tekenya di boyo sinu gak tidak tukai kalau minyak ni ngautai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuk kalau mi kepakai tembuk makai kalau mi nyak dia tukainya lalu nyuak ke duit satu singgit ngambil ke bisik ke belanja gawang mereka lalu minta minjau telepon ke tukai kena ya telepon ke sidak serumah tidak kemai ya gawak namanya alai sidak gawak tidak tentu jauh hari kedai alai tukai kalau minyak berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kalau mi dia gawang pan mupuak nitiah ke sidak serumah ngagai pelan gawak sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawak dia ya datai baru ngagai kedai kupinya tukai kalau mi nada ingat ke gawang tang kawung sampai ingat lalu ia retai ke apan ndak ke diri ni bila kapan ia ke bisi buat alai kawak baik ke ia megang kawung lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolomi nya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ia bila kapan kawung madah ke kolomi tu ke nya nyamai serta mai wah isi ke cukup gagal hati tu ke mendak mia nyam bisi orang membayar nyamai bepun harinya stol kolomi ia apan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak kawung sekaban sama bedur gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh kawung ngasai kepok menua nak ada tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak tidak serumah tiga wapun ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengeri bawa penyangkai bebas gawang ledal ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pandang nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kenarai duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang laban kena anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak toke kulumi ndak meri ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta meri ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajapan hati ya berasa sinuk setegal kulumi nyak nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang gawo ngau sidak serumah balai gawo dia iya lalu mai bala kaban ti sama ngawi gawo mansang ngake kolomi tukenya baru tuke kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah subuh sepudah gawang naik bala kaban yang agen luar tuke kolominya dia bala sama gawak pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukenya setegal orang calai gawang gawak udah nemu media maya campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya nyotuk nang suah lagi ke bisi balas ya pemanah sigit dibalas ngapemanah Ya lalu piom ke penyanyi pan bisa balas ke ngau penyanyi. Maka buat cerita kita itu tadi pemenah atau ke tuke kulumi kena dai pengarawan ati mantu tidak kawung ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyak segi timbal beri petara nang rasa papan kitai kerja meh pemenah ngau pengurus ati lalu ukai tuju tidak ngiko orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana digagal kitanya kita juga juga ngasai ke pemanahnya mai ke kita pengantang ke dunia ini. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat ko.
3: Gagit dia kau aku. Gamat nyelai nau ko.
4: Ya mina bilai kena kurang sobat eh. Kalau kita nyelai uleh bukannya nak lama nau ya. Dia padu nyau tau nyude dingo tanya tau wes bayar ngamai nya de.
2: Nak lama nak lama nya be. Dua de kau lo wai nak ada orang ngau kami dua ku de.
4: Nak mangap moyang ke de nak dai.
2: Ko de bedau temum bedau parai ku to. Che sua de tau. Aku tu kemai dua de nulung orang, nama dua de nak kala ningo sepayan darah oleh nyelamat ketiga ko mensio. No, ku mai nama iwa nyo.
3: Iya me. Tang, ana ngu mai ku nan mo. Ah, tuju ati di kamat ya. Uli ade ka boleh beras 5 kilo nyo de ne.
4: Apa iya temu ko uli merek merek darah gama bakadenya ta pucat, pada ada atas sampai ke baru akhir ne. Kumai dia nak perasa orang dulu, kumai dia kedai seberang kita merek darah. Kumai dia datang dia lalu jia lalu tarik orang darah dia. Kau dia, mayu nam, darah dia melompak ni. Nama dia berlama kudus sebenarnya, mada rempu, dia pala. Kadang nak kurang darah dia nyau.
2: Nah, ya kata kedai ngumai ku kurang darah. Kumai dia nak boleh merek darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutu, bisa tinggal darah aku. Tinggal darah reti, mayu darah menyak nyau. Nah, mayu darah aku nyau, tau break kurang. Nyo kalau tinggal.
3: Bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakalnya nama deh. Nyual lah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
4: Baik ya, wah ini bilai nak melaba kuat kau nanti berjaga. Sikit terlalu banyak. Ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu yang magang. Sampai Z ni kian sampai langit ketujuh kian. Ngai nari tenak ketemu yang magang deh. Untai utai kama ama nada iya nemu dah dia tahu dunia benua betapa ngoi nino nada iya nemu nya
2: nino nya menua di ni nino nya nama bisa perayaan dunia pe ya ini gua el nino menua nai ke perayaan nya
3: makin nino nya gaya hari kalau hangat nya hangat au gaya harinya rangkai baik kemarau dan dia tahu hangat gig nanti aku tu mata ulah di siko tidak sumpang
4: eh. Nah lah pada kedai ya wai na bilai. Kutu kutap ngapa? Mere made akhirnya. Nya tadi wai. Aku nyu ngeligau kawe ke dulu eh kapa kiro akhirnya. Ingat ke gaya hari kangat ketau de wai na bilai. Kamat sebunya di pada de nyu dah nyu ka seminggu lebih nyu dah dunia nyu bersebun.
3: Au. Sigi ya wai. Kamat babas tadi. Tanah kerepau angus. Kasih ngapa labu mau. Nah, mak gawo madam kapi.
2: Kapo sida nak madam kapi nyo. Nama dua dikira mat. Sigi pengawak sida ya nyo. Ba ya nama ibu mo. Na dai ge pengawak sida ente sida nak madam kapi. Nama bisa meda. Kedigi yo jo petisi. Na dai ngau madam kapi ge kedo ne.
4: Ne pengawak ya menyau kai menyau keduluan le de. Sidanya. Nah, ku mada kedai. Baya deknya kelalu amat deh ngemuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah penemu datang nyalai hari orang kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai kemudian dia temadam kapi aja banyak macam unit sedaknya dia nangka urau dia tincin kemudian bertunjuknya berdau ke orang kelemah macam mau bagi orang kesidian ya
2: oh sedak makanya ini kuat
4: ya siapa deh siapa pada ada dia dek kalau ngawak orang deh nanti bisa orang lemah kalau nyelam dia deh nah sedak bumanya
2: oh piok. Nanti pia, kami minta keselamat ke abang bumbu, aku tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya kini deh, kini ke nganjung aik sidak ke madang kapai ya deh. Antin dah kian ke tai, semak dua babah nu sidak madang kapai kian. Bisa ya nah, ini gua kedaro kini ketunga dunya nya.
4: Nyin kampung kuat kian. Nadainya udah ketu kurang pengawa madam kapi. Minggu tetade ya saya ko serpia dua hari toko deh ada. Ya kapa nganyong dek kian ngaca orang kegawa dia.
2: Nganyo ai. Nganyo ai.
4: Sibu ada sibu kan pengawa dia nak guna kedai bumba. Naik kedai lagi yang jelepak pengawa orang yang datang dia. So pancit bala sida tuan ini, sida tuan jerinya, ngau ai hostnya. Amit pelanti yang kian.
2: Nah, nah saya ai. Aku tengah nyo ai kamarai sida ngirup.
4: Si bau ada asuh ada dia rumah ni berjalan kurang musuh sebun tau dia ni kaki bak ke kanan dek dek kamu dah orang laki dek ukai ke nganyo ai denya
2: no
3: je dek kak nganyo ni re yang kapi ke padam ke sida yo berapa sebunnya den IPU anak mana ya ke pengerai nemu dek kada dah lebih hari 200 nya dia
2: nai nama teko kodenya de ini bela IPO-nya nama IPO-nya de ni kena kita ngece ini bela oleh pada kita ba tintu pins buatnya nama dua kita ngiga nya di ni kita ngiga nya
4: nya bula ko wai ne bilai nya te ka ma bisa te temo ya ko mana kena alah laba ko kena skua tau ya kada ka ko nyebut lagi baka nama ya ngumai drem pun ada te na temo itu bedunya to te pada de ainya indeks retail ya.
2: Indeks
4: nah nurang nyebutnya berapa indeks
2: p
4: nya pencemaran u nya udara nya ko kumai orang yang IPO kumai de kene ale bio nya
2: boyo nya lai nal ka IPO ai
4: ne kate de nya nunjuk ke namanya pengamai angin ba dunia kita to nya ukai tas meneka nya kumai de kadai udanya site dage ukai neka de ngece aba lama web dini dini ya mesti bisa lama web yang po de
3: mai EQMS nya au je nya tayap de dia dek ka meda ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta piu pada de dia baru dek loba na dengan nama ku dia rek aku.
4: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Baga-baga ini tu atau berjalan. Nah, ngubak ke dalam putuai. Udah kena ada duit. Kak, berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia ada mendapat ini. Tadi saya ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya. Pengamai anginnya. Tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu. Ya, mbak minyak bersih now. Jenuh kita tuain mudik.
2: Iu kenya nada orang nyuana masing kabo mulut ngoi duangnya deh. Ia ke kenya nyawa. Umbah menya tutup kita ngoi mulut kita nyawa. Eh, tapi bisa ke sing kabo mulut ngoi duang kena ke? Tebal ke nyawa ini gua nyawa kena kita nama deh. Kau yang mudah nih nyawa.
4: Kau deh, mudah nih deh. Bisa magai utanya kenya kabo pengerai kita. Tanya tadi meh deh nyawa mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
2: Ni saya au lipstick kita nak dayan.
3: Uliah de nak nemu. Sebunya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Ha, tau senak seput. Ha nemu dek.
2: Nek, nanti pia. Sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pihak korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut. Di Primer Sarawak arenya. Tenda nikit bukit awap kiak ke tai. Hah? Ngenanya?
4: Apa inai saya kenyabek kangau kau ke tengah kalle ke dia kalau sabek ke baka kenyangan kangau nak lihat aku tu jago ngeyawai inai bila nyu hari tadi madah ngeyar tu retu aku tu jago sesaya saya aku madah kereta tau ketuk dulu nama ngelama tu hari mana nak gres saya nak kalau dengar cerita res saya aku
2: nah hari sebun tu kita nuju pengerai kau kau anu deh
4: aku bisa fitur lah jantung deh kena napis tak kamehnya ko de
2: jantung kita napis hanya ini gua
4: nama de nama te kena
2: paru kurangnya
4: barang kia me jaga magang te dalamnya ka paru lintan tunggu ngayu nyanya ko ada ke bilia de nya tu dulu besapu ngemuap de nya pun sitai ari sesai ngame tulang de nya nat muko bai de buru ko
2: muko
4: juki yang nam laba
2: saya ko kaso de beli
3: balik ati aku lalu nak nemu reti utai makin orang mesan anang kalau lama bak luar rumah ke
2: oh ngada utak tahu sesuai dia tahu nanti pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi mayuh mah rumputnya udah rangkai mana yang pada aku deh kadang nanya mai gitu nunya nyamai nunu ya udah rangkai ke nyeri no, berapa ya?
4: Kumada kedari dek nunu babah nunu teh kerangkai rumputnya duit ada jatuh no.
2: No.
4: Saya awnya nanti di ruko mara kumada kedai mau deh aku nak mau penyampang eh bolak kedai. Nge dengi gak kedai empu belahnya belah telepon dia Google deh. Kumada tahu betul nunu kota ngapa kita eh. Ibu orang buka yang report deh aku dulu telepon ngaji orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
2: No kau.
4: Tahu ke aku meh tancang kau deh udah tolong deh irit ngaji orang kebukuasa ke.
2: Oh yo. Kau yang mana? Madai nganjung kau nama kena deh. Kau keterima kita?
4: Nai, udah nyata telepon. Maku lagi udah dekat kau ngau tali.
2: Eh, maku lagi
4: orang kekuasa dia. Madai kedainya orang.
2: Asal kau nade kredit deh, dehnya dia.
4: Bapa, wain ni bila ata bapa sebut ke aku tenar mu tak bata atanya.
3: Masuk abah atanya mu dek section 29A. Ah, atau kualiti alam sekitar. Ah, kena compound mu dek. Compoundnya tak datai 2,000 ringgit. Ah, uliah mereka mangai 50,000 nya.
2: Suai dek. Kau nak kengan juang kuni kasut dua kali ruai maku. Oh, nak dek kengan no. Eh, kapok kau nyok. Jio orang jio ko.
4: Jio me ngambil dia nak ngacap ngidok ra ge dak de to. Pagi berkata ada ngerosak ko untai aku. Ji, mane ge rana pagi to nyuka nuru juga yang maya sebun nyuka kin menganyung ke buma ai nak melawa.
2: Nai mere da re ya utai ke mane ya ko. Mere ai ke bumbo utai ke mane ya ko. Jugi utai ke mane ya. Nama do nunura te kemane ya go
4: mane mage ya menya te maya dia tau jam nak patu nu dengan agak pengawak kebekenya kurang alai mere tin ni tunu de mage yang
2: oh baik jio jio go baik make sadian
4: eh ko ngerpot lagi dia udah tau ke hello polis
2: nah nak ku takut ne dak de ne bela lu nyau ya ah awas ko ne mare yang ngat tu duka mau ah ni ro ai kurang mai wan ne piak
4: mangiro kita
2: kian ngai ne bilai kian ro ai ne bilai ngin ne bilai

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita.

0: Okey, ngawindronya tadi ya kita di atau gulai dalam mawas ada tengah soap gulai ngop pengari kami di kapit. Hello.
1: Iya, hello na, selamat hari, selamat jalan ke Pulau, selamat hari Sabtunya.
0: Pengalai intro tu.
1: Iya, semangat nak kuda.
0: Sama semangat, tidak ya way, lebih gila lagi nada ya
1: deh. Aau, nada ngau deh nih, buka yuk kediri nih no.
0: Oh, buka yuk kediri itu dah aku.
1: Oh, si no.
0: Makasih ya deh, Ica nang ngau berakhir.
1: Aman, ngau nya no, dia nak madah nempu nang berakhir. Minggu tau ke ngau, nya. Nah, dini udah kelari ke deng.
0: Aneh-aneh, setengah hai. Nang kapung gua ngai apa ku ngau.
1: Iba kana lakit nang ngau no. Rino nal ke ne.
0: Au, bulan 10 lakit ya.
1: Dini?
0: Bulan 10 ha.
1: Pak dini?
0: Muke ha.
1: Ama muke oke, ujung minggu to.
0: Ini ingat ko, ujung minggu to kini.
1: Tapi ke sama ngau kapit no.
0: Apa ya?
1: Ya, ujung minggu to, tidak salah ko ne.
0: Salah dengar pendiang ko punya.
1: Aau, nana mau mangkanya bisa insu bukai kini nak ko deh.
0: Aau,
1: tang ia ke ujung minggu to safari balik rakyatnya deh.
0: Ya, dini dengiganya.
1: Dini dia kelari no, ko dah mati ya.
0: Kian kiat berakhir.
1: Aau, sebentar berakhirnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe udah muncul dia tuh now dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 renar minggu. Sebenarnya bisa metu-metu hari kami berito bedau ke hujan pedok kuno.
0: Ya.
1: Penyeka labu aga nak nak. Tidaklah saya tahu kulitai.
0: Kalau begitu lelak kenyap meh.
1: Iya, tidak saya tahu nyap meh. Angarap ke bisi muai-muai mimit dan nanti kita berhati ke gaya hari ini. Nu bisi bersebut mimit. Tajak pemedau batikas ke bayak kulitai tang hari itu. Kalau hangat no.
0: Aman.
1: Hmm. Kok nggak ada kelalu hangat. Hangat tu nyelai deh.
0: Oh, angat dia tu punya korona bakal mengangat kita kelihat. Lagi kelihat ke pukul 10, lagi pukul 11, lagi boleh laban. Eh, panasnya dia tu. Pukul 9, udah boleh labannya.
1: Udah lama, mak. Pukul 9 nya, pukul 8 dan boleh. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sakit kuning maya ada deh dia tu aneh ngau. Aneh ngena caranya ngukus boleh anak melihat. Amat no, nanti subak kita boleh ke matahari ke mancak pagi nyambi tamin ya, ketemu pagi nyano nyambi itu dah tua ya, pelabuh mata tutup kena ngurang ke kuning ko jako dia tu aneh yang tau ni buah meh. Lepas kita yang ada gaya hari ke kelalu hangat deh nyak meh harap ke beruan jaga pengerai meh nada jako bukain aku lena
0: nanti uliah tadi kurang meh tibiti kita baluar rumah deh nanti nyanak tu menyekorena tu guna nak tau ni buah ga tanah dan tanah guna mah penting menyekorena deh kau ngau tanyam tada nyaga dari mpo ga
1: betul
0: maya tu tada irup air mayu
1: nanti di tanah kena tupi, kena tangi, kena kudek, kena baju panjai.
0: Anda kena baju kena memang kurang gelap-gelapnya deh.
1: Tapi
0: nanti dia kena baju celum kini.
1: Menyerap apa
0: ya? Ya, nyerap hawa panas dia deh. Nanti boleh. Anda kena baju kecil celum. Baju kecil. Nyaga terempu, nyaga pengerai kita.
1: Betul-betul.
0: Nanti nggak saya terempu. Nggak gerai. Nganyuan dari ke klinik ketuan aku deh.
1: Betul, anak gue nurun ke tanah kenapa ya?
0: Teh saya kalau bingau, anak nurun tu anak lah jadi penanggul menjadi penuseh ke bukai dah.
1: Ya, nu nama lagi ke penanggulnya. Nyak meh, gaya hari kita di kapit punya aku tadi nah dia program ujung minggu tadi sebelah tu Agrofest bagi menua kita di kapit. Udah muncul dia tu. Namun deh, utai si teh ke namanya dekat dikunci kaku ngau pendengar maya apa kau ngau Agrofest ini mau maya kami Agrofest berkapi itu tentu ya buat nunu bukai muka apa bisa cabutan tiket bertuah apa ya orang ke ya ke boleh lumus satu tadi grand prize ya mas 15 kene sari bisa mas ya nah bisa mas bisa TV besar bisa peti air teka memit macam-macam ya tadi nah
0: hadiah utama tadi.
1: Hadiah utama mas. Angka mah menasib nih. Namun deh, ayah punggo ke boleh motosikal ke bawah SKS harinya. Ya baru boleh bertanya bersaing tinggi. Ya nama juga ada nyayo.
0: Maya SKS muka supaya belum tersikal na.
1: Okay. Muka kapir. Maya SKS kapir.
0: Oh kapir. Ya
1: boleh tersikal.
0: Tersikal nyada agrofest tu. Ya boleh bertanya. Yes.
1: Boleh bertanya.
0: Oh boleh bersuai ke muka tu. Ujung bulan tu.
1: Nak mereka kau tak ke nitih kaya nya kita ni. Nama entah ya yang boleh nomu atau si ni yang ke. Oh nyawa orang mana sih? Oh,
0: Maya yang jistan tu. Dia yang jistan gicak. Kau
1: iya, nyak meh. Mama bernasibnya meh. Utai ke bisa nari hati kemudian eh. Bisa aku kali hati. Ayo, mana nasi ayo hati kudin. Lebuah ke namanya kamari. Dia menjelis penangguhan tu na. Nggak megak peringat mayu. Udah megak dia tu. Nyak menjelis penangguhan. Agrofest bagi menua kita di kapit. Terima kasih udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum. Lebih ke sama mereka datai nguluk pengawal majlis penangguhan bagi menua kita di kapit. Maya mereka bala yang berhormat kebesai kebukai mereka belak sama datai lebih pengawal tu mereka tidak tu di bagi menua kita di kapit. Lalu Maya tu mereka nanti kita berhati ke mereka utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi tidak ke bertanam betupe. Nah. Nanti kemudian bisa menjelis penyampaian sijil penghargaan deh ngagai usahawan tani ke Mujo. Lebih lagi sidang patu ianya Adeline Belayau Lang buat pengawal betupik ianya nupi itip ngagau-ngagau telur masin. Ya, buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau buat ia tu tadi ngagau ikan masin semayah. Biar mereka kabang asa ia nupi ikan ayah tawal atau ke rumah kita ikan kelek ikan kebanyak mereka bisa tupi ia dengan mereka encik tedua ngau nya ia nanam buah naga no. Utainya oleh di parti kau ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu laban nanti bakal tidak kenyual namanya nyual nak buah naga, nyual telur masin, nyual ikan semah masinnya. Amat selalu ke mana yang nak tak makan buah naga nya. Amat tak bisa jauh buat makin pada aku. Ia kengempunya nyualnya deh. Dan mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku. Sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka nanti itit yang kan yang dah puas bertelur nak no, nutuai dijual istek ya, kenyak ya. Apan mujur lah pada aku ni. Nanya utai ke bas nentang. Tidak ke menerima penghargaan. Kau dah mujur bawa pengawal pertanam bertupik. Udahnya utai ke bukai sikit mayu lah. Dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik. Berjual ke kraftangan. Macam-macam lah. Jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban pendu dah pas button deh kemukah no. Nu nguluk orang kemukah sudah agrofest tu. So. Nyapan sete utai ke muju atau ke mana ke udah diatur bawa town square di bagaimana kita di kapit. Udahnya minggu sete dah minggu tau meh anang kalau jawabnya buat minggu sete dah nih minggu tau melabua hari lima nya tadi meh cerita berakit kita ada nak dia rakit safari balik rakit kita nya edisi ke 29 dekat di atur melabua hari rumah Jonas menuju ngai pasar kapit sepanjang 42 km. Jadi ya paris ke mana mega udah disediakan untuk sidak ke ngau bas tentang pekit ila laban kita nemu safari balih rakit tu kiraya edisi tau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di kapit tu edisi ke 29. Sapa kini ke dekat sapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu tilak kini sama-sama kita yang antik penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya gerinti datai sebelah tengah hari hari minggunya kita balang antik bawa dia selalu ya sikit banyak nak mai seraya kang antik dia kita tahu meda pekit atau ke lumak bot laju Hari nak mama dah tu no, sampai ke lelayu nenan yang tu dah.
0: Oh, ada udah jemai.
1: Ada udah jemai ni. Ama kat nang dai tu lempu sanggup ngan dai lempu.
0: Ya, apa
1: tai sampai ya no lah pas kita berarti ke 2 3 tahun tu lah banjah temu dia waktu fanya udah mana lu nyamai ke nu ngerdai dari lembu deh nan mu ngerdai ke sapo me ngerdai ke ni ngerdai dari lembu meda bot ya me
0: ya
1: ta so au meda sidaknya munyi kudek tadi di malu ngerdai dari lembu tapi ke pengerai tapi ke rino gaget nala tu nak
0: au
1: ya laban pegawai tu untuk kita meda out beberapa integri ke bisik dipekit ke powerboat kita bisik 18 kuasa kuda bisik megak 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan megak 50 kuasa kuda tentu ya nang ya bakal selama mega nintin tahun utai tu nerima sambut ke cukup mana nanti bakal tahun sitik yang kemari bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala madik kita hari Brunei pen besik ngau bersentang pekit power bottle hari mayu macam perusuk daerah bagi menua kita Sarawak mega sama ngau bersentang pekit power bottle atau ke perahu laju tu. Ila ada mana 2-3 hari tu tu ke seminggu tu. Bisa je orang ngeting-ngeting tesnya dia.
0: Ya.
1: No, no. Saya akan nanti rakit. Kita yang mana pun bisa orang mencual ke pemakai. Kita hirup lebih mayanya dalam kandang 3 hari ni lah. Ya. Tapi kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Nyok deh. Sikit. Pama kami kapi baik gerdai dah lempu. Sikit kok di ni.
0: Udu mata gerdai ni re.
1: Udu anak-anak susah sekali ngatur program bagi menua kita di kapit laban ku nemu orang kapit sikit nerima tau ke nyukung genap itu program ke dia tu pipi spain teh pihak aku. Udah ngantur tamai kita? Nyah, tadi ya nek. Bola 8 tu.
0: Bola 8, ucap bola 8 di kapit.
1: Sambutan Hari Merdeka bagi menua kita di Kapit. Dia Kapit sih di Nyaku Madana. Tangkan jauh tadi tu bungulo je pengawal. Gini ngira.
0: Apa sih bu? Sudah Kapit.
1: Iya sih bu. Nak kau ya menyana. Aw tiap hari begau ngigo nu diau semua kerja kau ni tiap minggu. Ini detan tiap hari begau ngigo nu pakai yang.
0: Boleh ngagah homestay di lantai.
1: Ya pun eh. Oh, nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedata yang ngai kapit tajak hukum pen utai ke bekanya mendoa kapit kami kapit tu mit tapi kami besain terima kepala orang kedata.
0: Aman.
1: Jago, jago. sambutan Hari Merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 hingga megak 31 2008 2026. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisik dia tu ianya ambang Hari Kebangsaan buat Times Square. Ha, jadi harap kita mega sampai datang dengan kait Times Square malam 30. Nua kita mada panggil pemerintahan ke dekat di bantai ke lebih mayanya mega lu ente nak salah aku bisik dekat manca ke bunga api. Nak ya buat Times Square. Times Square nya kena ambil si minyak ni. Nukin ke tang kita boleh mada nak. Bukan ni cara sedap yang ngadu kena elok ni. Elok kita berarti tak ke mendak. Lebih maya ambang Hari Kebangsaannya. Nangkan kena. Udah kita begau-begau malamnya deh. Mesti sebut ngasih lihat tau. Udah kita begau-begau malamnya. Tunggu pagi kita berjalan kaki di ini di kira. Unity Walk. Kena 31 nya hari ya, 1 pukul 7 pagi. Tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbala mayu. Nah jauhnya 1.5 kilometer. Nah kita ke kayak di hari mulia pasang kapit deh. Ya nyak pukul 7 pagi. Udah nyak nangkan kenya pimpunan Hari Kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini. Pimpunan Hari Kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekalap di singgau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh. Ya sarinya ya subok. Ini jakonya. Lebih kurang kenyam ya. Pekarangan Dewan Suara. Bukan pekarangan Dewan Suara nanti bawa tengah lama nu pada Dewan Suara ana nam. Piak nyok ya. Dia
0: palan SKS
1: subok. Palan SKS sarinya ya. Nu pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026. Tapi kita mesti mai tamai sedia ke mai tamai. Nah, kalau besar sedang mai. Nu nyipat pengadire kayo lagi nu kada. Enya ringkasan ya acara utama ke bisi dia tu lebuh maya sambutan Hari Kebangsaan tu ila ngarap ke kita sama mega datai ngulu pengawak bisi dia tu lebih agi bahas tentang 3T program utama hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisi artis ke dekat merendang kita yuk semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan megak bisi artis Aris Semenanjung megak bisi dekat ngau lubang maya tu ilau udahnya kita Belanda punya kaku tadi ngau megak sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya ya nak utai ke bisik dekat nyali bagi menua kita di kapir. Ya, lancar kapir no.
0: Kapan nak ke direk mada ujung bulan tu nanti nak ada orang nyanggup deh.
1: Entah.
0: Bukan nama mana yang punya nyala. Apa bala di ATM si Boto ujung bulan tu sedak ke muka SKS. Muka,
1: no. Ya, janji. Janji sarainya deh. Udah ambil kita nemu. Udah ambil kita bergawal muka. Semua bergulok maka yang pula kapir ni sih. Kita udah nolak kian orang. Nggak orang mau muka ke gawak kian deh. Mesti sama pula kita. Tahunya. Empat.
0: Ame muka. Ni pas angka sibuk lah tu sekapian.
1: Sibuk, ni pas angka sibuk. Terus apa aja nak tahu angka sibuk? Mai ya ke gambar ni upe, tu langsung ke kapian. Mai kita sama-sama bala mayu deh. Ya mai. Kena awam masalahnya. Menemu dia heng, war bau. Siapa nak ngau bau?
0: Nyanan mu kalau baku nak ngau kita serikai saraja. Nyanan mau kita aku.
1: No, no. Lama tu tersebut aku. Kan nyanggung kita hati yang majak aku tu.
0: Oh, kengkak so kengkak SKS-nya ame.
1: Oh, sengkengkak kengkak SKS-nya. Okay, nyanggung kita hati yang majak. Balau pupis kebukai. Jangkak ku cara nyok mionya. nyam eh sotai ke dekat nyadi di bagi menua kita di kafe ngarap ke mujur dan nak mujur ni tahun nak mujur hari udah tidi nyangkong pengawal kita ngarap ke kita itu meruan rancang hati bagi nam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh je nam penusih nak kodai.
0: Berkenang ke rakyat tadi deh kita tua tadi udah bisa nyebut muka jadi muka safari raf safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026 flag off ya hari jeti kampung tabu muka lalu habis muka waterfront penyawah tidak tu keberakit nya kira ke 26 kilometer nya
1: 26 deh asa pula kian baru nah ngica kepanya ya ngelaban kapit boleh ya te 26 berarti ya bapa deh 26 52
0: kalau double baru udah mansang dia pulai baru
1: cuma 52 laba kapit deh 42 ni ka baru laba ngapa kapit deh jauh ke
0: kira kira 10 kilometer banyak
1: betul
0: akhirnya antara pengawal kebisanya di pilih menua tengah Sarawak atau kelimpah hari safari balik rakyat ya kita bisa mega safari muka ke dekat Datuk Ujung Minggu tu 22 28 tahun 2026. Aku bisa berita ke kunci ke nanti jam tu atau
1: umat betul umat kita ilah kita berkunci baru terima besi bukan terima tentu ya bisa berita ke bukai ke suruhan dekat dia baik kita okey nah nyak meh namanya berita info ke di kereta aku ke kereta bawa salah tengah Sarawak kita. Nanya pola baru dengan Wan di Sibu FM. Terima kasih nak saya berjalan ke pengawak nyentuk ke pukul 3. Nemu orang yang ada yang akan tekan pukul aku deh.
0: Amat.
1: Okay nak, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, kayaknya tadi pengaruh kami di KP Menti Sigah berkongsikan terap ngawak kewisirkannya di KP Rujung Minggu Tok ngau ujung minggu barunya ni lah. Minggu Tok sudah kita boleh sudah bahas safari balik rakyat ngau powerboat. Minggu ujung bulan ujung bulan tau ya dekat berkongsik kau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di KP. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, sebab aku mai kita bergelar dalam program Pendiam Penghidup. Aku dulu perinang kita istilah lagu hari Jonas Joni Aman sara, sebulan sara setahunnya bak, lalu ditangkan ke program Pendiam Penghidup aku.

Maya tadi ni ingat kasih ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan. Namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kengat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai. Teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di benua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami Ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai ngaku berdalam program PPA api megak ngagai Bala Peningat ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke berdalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningat kita tu ngenatai ke sadati ya berdalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

berubah meri terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari UIFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nare ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apa aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peningah, saya Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tiang peransang hari jaku inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penuseh tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jaku ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku, ninga jakuk semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua, lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Ko nang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantau puah. Laban tu dah ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu gak. Lebuah keng ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya. Meh kedekena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kada nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai niang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegariang pak atas katil. Ari cermin mata ke sepot inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kina aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kina aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat lelang ninggal kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ninggal kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasino nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu de ibu baka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggal kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggal kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah yang megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningan nyawa nuan inai ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan dibaik betungak bercerita maya ketinduak lemai. Nadai age me inai orang dua aku bersebana mantai kutai kebesrangan berdalam hati ane andai nuan to. Nadai age orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggal kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggal ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggal ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggal ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggal kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, dia berdunia injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bekolai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai ari tangkai penghidup bekolai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedirai pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Kau jakok nuan. Ngai ketua ilah kedudi hari. Lebih agak nuan anak ku jakok nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisa daripada ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jeng ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Baka kengasi ketika yang gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mah penuh sehati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakok nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsa nupe aku kedire dire ari aku miet sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai. Bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai. Entik aku ngenang baru. Jakok nuan. Serta entik aku ngingat ke semua kenang. Lebuh maya tua ke bergolai. Entik bakal aku pulai ke misi sekolah. Dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai. Bakal pemakai kerikrino di empat aku. Begigak ke lawak. Ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap kaku anak jagung kena tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Dia kasam kenuan daun sabi, kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dia kenang cukup manis dan lebih aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung kaku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Entik bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nak hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sikit kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tahu ngantai hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja, ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia diamai aku biak kedire aku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai kadang ibu keduduk betisi aku nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gare kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik batisi dan dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudum aku ngagai nuan ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri ukai nuan dapat baka orang bukai nanti baka nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneh nuan makai kediri, merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai, nyape nuan makai ngemeri nuan ubat. Nanti bakal bak menua dito, nanti aku nadai ibu kebisi, ngau aku besawup ngintu serta mata ke nuan inai. Belak ibu diri metua inai, laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai, aku dito nuan din, belak kediri ditua inai. Ya maku ngarap kesedua apai bertemu bat dunia baru. Kasih kesedua suba bela asa ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anek nuan irau inai. Aku anek lelaki nakak leh maku ngibun diri bat menua dito. Anek tegau aku nuan tu sehati serta nuan berai. Ya meh bat peluang to bat dalam kenang ke ditulis aku bat dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisa ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Nanti nuan bisa ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga ke sada kenang anak menyadik nuan to. Baka ke sekali to aku merik cuma kasih ngagai nuan ngoyak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah. Aku nak uleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ngamaneh pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit uleh giga tiang pengerai nare nemu dini minta ngomeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih hingga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seruran mere pengasih yang penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak berjipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kenyang inai. Nak betih adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau. Kenyang tua tinuak belak belalak. Kenyang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngeseneng aku lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wai madik semua laban kita me pengeriang aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita bat sapa aku nyangkai ke penghidup diri bat sapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisikan aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata nanti lebuh maya aku bergulai dengan kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngajak aku acau
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyahi mapejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantai di mua, tengah berasa puang, laban nada apai nguinai ngantai. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadap. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sepaka. Bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program peniau penghidup aku ke di asli yang pengaruh kami Lucia Thomas Kasau. Jadi kita kerinduk dengan ke program tu. Anak ingat nanti hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi dulu kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu reklama yang band Nuan Barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: Tai pula hari ni di puyo nyo beringkuh jari penuh mincing utai.
1: Baru pula hari ya pasal aku tu nawai beli risian kamis beli ya nyo nare utai tentu nama tadi nyo nare tentu utai agi pada puyo dia nyawa tu nyo nemu naga dia tu kutai nak tau nare namanya nak tau nare teh kelawak deh nemu milih teh kapakai
0: tau pia nya aku empat lama meh udah beli lawak ke kami sebeli nah, meh beli mimik meh kau jakau dan sekali nyo nurun tarambil mata ke mata tu meda utai berpasar dia serta meda utai kejual orang berbeli makit deh nyo dekat magang utai dia capai jari utai kak dia beli kaya dia nak nemu deh tak nak berasai duit berkerapai terbaik
1: cik iya dia nak
0: bayar.
2: Aku menyinuan nyak menawi kemari nurun pasar beli lawak ke kemis belia. Amai ndak berasai duit dalam kerpai lengis. Bakal ni macam hidup tirga barang majak mar bakal ke dia tu.
1: Ngam jakau ko pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat disebut ko ngaga suai dia tu. Padak suai dia tak kada beli aku tau. Ka berapa itik kamu pasti aja ke binci yang kau tau. Au. Sudah ada kan mau berapa rega penyampau teh tau?
2: Kenapa itu?
1: Amat tak terbaik mendiga ratu astadai. Ya. Nak betul tunjuk jari mai utai ke rega 300.
0: Ya. Ya, mah balat cukup rega dia tau kudai. Teh jual orang beli pasar dia tau. Mata-mata duit. Nyona teh itu rega gai. Ya, nanti kita nurun mai 100 ringgit. Tak semua teh kau boleh beli beras sekampit. Ngau siko manu aja. Maka baik pulai.
2: Saya pula.
0: Ini pun sebut kan tak ke mai RM50 ya. Nah, dah tepat dah. Tak beli. Ana yang gede, entai direk sebiliak dia bisa meninggal empat ikau ngau re. Duduk berbelah kedai kubainya. Bola nak lenyau, habis nak RM50 nya, mereka nak ngirup ngau makan mai.
1: Lebih aku kau.
0: Kok kau meh?
2: Bayar. Ada yang
0: luai RM50 ada.
1: Ya, aku pada yeah. Lebih tadi deh.
2: Ya,
0: tapi kena cukup lah gay.
2: Kaya kena.
0: Kena enggak air deh.
2: Kita itu cukup irau setiap sah tim dap berundian kerja barang pasar kemajak niki.
0: Mat.
2: Nyak kebuat nama, dah gawat. Nadaif natai lalu ngelu pelo ngirau. Ini boleh belanja. Tang. Bisi gorang yang main-main dah gawat. Dia berubah aja. Tak nadaif ngirau bekoi. Ni memang sudah nyoleh hidup.
0: Pak, aku boleh pasunai ngamai nak.
1: Nyak mata dia kaya kena dia pasunai akau. Nanti sehari nak dia belanja masuk. Tang luar belama. Sigi lalu sakit mah saya runde aku tok ki.
2: Lalu ngelau pala.
1: Aku kaya kena tusuat pala dengiranya. Benar, aku dah berkira dini kak boleh hanek belanja. Anak ke dekat ke gari yang jauh pawi ke disebut dekat tinduaknya.
2: Ngai pejam mata.
1: Kaya kenapa sunai pejam pun. Ngai memata tu baik berunding yang kanek belanja nama nak gawak.
0: Kau dah nyepuyuk.
1: Nyak maku kau dah nemu bakal orang ke makan tinduak munyi kau jakutnya aku.
0: Nyai gila, amat tu suainya puyo pas sunai nak gawak, nak dai ke belanja. Kita ke nak makai, nak pia. Nak dai penemu makai tinduak ente nak bagi ga, kau duit ulah datang ke rimbo.
1: Amat.
0: Bukan yang munyi jakau, nemu ni kek rumah ke direk, sudah beras, sudah lawak ni kau dai.
1: Nak, ini rere gini-gini dai, datang ni kek rumah.
0: Nemu biar lai dek pun, angka lari meh. Bak aku kau dai alit, alit amat hati kau dai, tak sidak. Mpi tahu nyak sebenarnya.
2: Kayak kita orang panggau ko deh, mau betul betul.
0: Anehnya udah bujana ro, magang. Teng ciko pengai megawo. Nama dani pagi, lu dugau beruai, berpegang keselipun, curiak curiak, curiak curiak. Ya gak apa, pulai gak pemilik, nyegak pemakai, nyegak terbang. Ni dekat bisik teh apa kai dan nama kita nak gawak deh. Nak pergi gak? Ya, nama udah teh kedai hai tepan dua kita nya.
1: Nama mandua kedai hai.
0: Nama mandua kedai hai ya. Sama ada lu ke bisik mandu goreng. Hai dah kau nya.
2: Boy ya, noi. Aku alit mesti mendak sudah nya sebili ya. Ti tu dah hapai sudah engkau gendak tentu gapat gawak tang. Belana. Nya ketulanya benua megang dan juga gawak. Langkar tu buah. Dalam pok bayar selo buah. Tang buruak.
0: Pak mau tak?
2: Cukup buruk amai sudah pada aku. Nyawa dekat makai belama tang munyi ko. Nuanya tadi nawi nemo ter pakai deh nemo kita ndak kawo deh. Urang ari kena satu langnya meh kulai kena bebeli ku tai kena hidup ke diri.
1: Nama ke sunai Eh, okey betul deh, hanya pintu kelakinya sobat deh, nyamai hina ya.
2: Ya,
1: mata dek setegang ke dekat makai. Ke pemuas dan duga di ruai. Lalu pula ke biliak dekat minta makai be hina ya. Ya, datang di biliak dia, nemu hina ya tadi. Lalu nak nyumai. Mayanya ni ngaku ke hina ya kena nyumai deh. Ya, lama tidak ke nyuna dai berasa ke.
2: Ya, namo tak ke sumai tau.
1: Mendap kaya kata dalu danau ya minai ko denya nyukas mina danau mulut aja au tanya di jameh ya inai pat iya madeh kinai buru au beli meku ya setama macam aja ko kejai nuju inai ko denya nya lari mutu de inai tadi ngaga biliat te rumah ko de nyungau so sabeh bas bana bat te rumah dien iya ke buru gawa inai ke jameh wi bangka aman ane ya nya au
0: au ya nya ke semina nemu makai aja nya tang ngai gawa nya bagas ya deh
1: bono.
0: Nya mana hab kenyak deh?
1: Mana yang mendengar lori?
0: Katai kena deh. Mungkin kah kerana aku riruh kaku racun apa pemakai ya?
1: Itu deh.
0: Awak kan sampai asa hidup narai mengguna anak kepakaiannya. Minat nusia kapai nai aja. Udah kak kelalu ngai ninga kerja kau aja orang tua. Dah apa itu aku jameh ya. Aku gelam-gelam balas kau. Nak
1: kegerai. Paya kegerai sepesona.
2: Ini nawe. Kumpai dengan tau di raro. Nampi tu yang sebuah puyo nawe. Nama kita serumah tu ngeraro. Sigi lalu layak seruai yang laki bini.
1: Ya muka aku yang keburu aja kemangai ya.
2: Cukup andai ke seruai ya. Magang balon nak. Kelalu dan lain, salah seorang ujung-ujung rusak. Anak dua yang bu. Datai kenyau nak nemu maka ni cara hidup sendiri.
0: Ya, dia
2: tu. Anak yang sudah besar, kemudian sudah tahu jadi batu, jadi kayu sedua ya. Dekat meruan kau belah anak, belah mau datai kedudi dari lah.
1: Eh, amat ku nyata dia pesunai. Nak salih kita dekat ngandai kanek deh. Teh anek dah teh kenyang rusak kerundian si daya. Nak dai apa inai nak sayau kanek. Teh antiknya salih cara kita ngandai si dak entah dai. Makanya amat penyada ya. Ya. Tau ngaso si dak ya belik dudai hari deh. Kelalu diturut ke kita. Semua teh kedekat si dak maya gemit. Hujung si dak terlebak. Ya. Lalu hari penerbak entah dai. Ngaso rundian si dak minta utai bak. Bagi kita yang belama nyaknya leh deh nyak
0: nyak. Nama terpinta boleh belama deh.
1: Bak ya, bak maya kita nya unda boleh nurut ke peminta sida ya jemeh lah deh. Menya masih dah kita ngerinsa aku dah lalu ngelaban kita ini ada. Sida ngira kita itu kapa inai sida deh. Ada.
2: Lalu beli, dah lalu beli.
1: Au, munyi ko jako laut menya tadi. Sayang anak, tangan-tangan kan kurangnya. Anak lalu nunda utai ke sida ya deh. Tau tuan nunda, litih ke lebas.
0: Ya gila puyo pesunai. Mayo ada puyo. Apa inai tek bekanya. Lebu maya ne nyo udah besar. Nyo nemu ngelaban cina eh aku dai. Nyo nemu ngemedias ke sida ya. Maya nyak bau ka ngaja ne. Ni uliah aja dia ke pama udah nemu ngelaban deh. Oke ya miet dia turut ke magi yang utai kok iya. Nah, ngambek ke merti.
1: Kenal.
0: Ngambek ke merti keno teng nah dai sida ya nemu nyak ngerusak. Anak sida yang bau. Eh, mayu hana induk dia tu nyomo dah umur 14-15 tahun. Akik badau nemu masuk garai au. Nya, dari empu ke nganai ke inai. Leh adanya,
1: demi mari dia tu. Nawi, celek mata, lu telepon celek mata, lu telepon.
0: Tak ku pepat.
2: Kelalah.
1: Ya, mama. Eh, ukai badau nemunya nawi, tak kelalah ke baik buru. Kita itu kelihatan, hari umur 9 tahun dah menemu saya gara terimpun penaik dia nukai bisa
0: yang main hari penaik wai
2: nekok ke dia berenang
0: bukan luka dia buat penaik
1: bukan yang bisa payah bukan ke dia tahu dia tahu nyama muntah ngena injen gara kita simpan aja pen sidak naleh ngerja kenyak nyaleh
0: dah lah
1: iya lepuk gara yang kemisian ngai
2: kita sekan aja buat ini
0: ya kita semitik maka yang buka barang ibu setayak dia
1: mbak bunyinya tadi mas tegak lalu dia naik si dia empu deh nyodara tuh deh hane baru dekat ngaja tu deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan ni nak nek lalu ngai laban nak terlebak deh nyamu nyi leka lagu deh lawan nuan sah
0: semak ke lagu nak puyo
1: awan
2: amai puyo silap pindai empu menyengasuh anak mayuah pejuah singkang dalam hidup ngandai anak nak salah tang anang datai kecara kita ngandainya nyau ngasuh sida empu tusah dudiari semua orang saya kena magang punya sesuai tadi.
1: Tang.
2: Karena enggak tegal saya oke sida iya nyawa juang kita nyawa identiti sida empu dari hari. Utai dikerja sida. Salah magang. Anang kita ngumpai betul. Laban nyok mesti nesat sida. Ndak ngelala utai kesalah nggak betul. Saya kena. Menyekal jeku lawat melentur buluh biari rebuang meh kawan kawan.
1: Pesunai. Aw meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utai tau deh. Mpitunya asa ya kau dia tu sama ya aw.
0: Kalau.
1: Mpitu suruai
2: lagi. Kalau kena jamah.
1: Kau dah kelalu ngalai anak suruai ya. Bah, kamu buat dulu aku tu aw. Nyaw berat sama bili aku tu. Hari tadi baik suruai dia beranau. Tambah ya kesuka sikit tak kengai deh. Ujung buat lah aku lagi.
0: Iya lah meh puyo. Lalu nyumai non lagi nama udah masau lu nggak ngau ketua pasunai gak nyari pengabaya napi ya kau dia pasunai.
2: Nai setuju kru, setuju. Dengar itu, gila
1: aku
2: seperut.
1: Kayak gila kau sunai deh aku tuh yang buat lo kau.
2: Abah.
3: Oke nya tadi ya program secangkir kopi dikenak kumujuang ke program kita yang kup ke Sareto hari hari kami di WFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih yang kami pengari kami sudah nyedia ke program-program ke didinga kita ke tengah itu. Terima kasih agak lusia Thomas Kasau sudah nyedia kita Rana Tumoy yang gak punya penghidup aku biar enggak mau kita remang sudah nyedia ke kita program Squad Trio biar enggak ke. Terima kasih enggak ke Bala MCR sudah ngemujur ke kita begulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di WFM Sibu. Tung baru kita bawa aku bukai, mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari Ika, Celum Manis Abu Ralis. Bye-bye.

info temuai RY FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pikong ke pemadut lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita at lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai dia.
3: Ni semut ngirit ah. Pelawak mukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu dia, jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, kedikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas sekumbang pulari istriya dan nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh kanakam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau, huyang 2 jemari dia tuh. Dini, dingkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badia aku nepuk mua malu aku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah ya. Kayaknya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Ini pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gata. Tuh suar kan tidak sungkur lipan. Anak gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau.
3: Ujap bam desiko anak mai orang jap kediri ngeh aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekerja di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tuh tusah hati nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Wah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim aja.
2: Amai kau dinyo. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan gak perumahan, tua tu ukai bisi piko, nak nyungkur gak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah, nemu tadi paju harinya. Nih namanya Pama, tadi beli ku tadi nih antun ya tu.
2: Dap mai Pama beli ni tadi nyong. Nyau belema, asalnya menyenyak mulut kemakan. Dini dimeli Pama aku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Cui, kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mene meri aku Rp20 ni piang pao pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bap guang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepah. Ya, mene bandar cekedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke Muji ku sigat. Nah, set ge ya semina Muji ku sigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo aku ngira-ngira lo. 20 ikat, RM300. Sarinya?
3: Ya meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau sau kau cam cam cok kau cak si uliu uliu. Abu, aku bisa kal nyang.
3: Nama
2: aku bisa kal.
3: Ini kira.
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Saku gagak peguang pama. Penandang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pama penandang besar. Ni nak apa besar aja? Nas payat pama nyilante udah kalau mahiwah lejap.
2: Ya. Mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya buat biang tuh aja. Nah, tang mau penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nanti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Puh, nama dimai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai dibai di jap. Ki jaban kelang ngajar tua suba biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kudu ku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngobandung ngada maku baik di curi jap
2: unyau kadang-kadang unyau uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang lalu ngkeh baru ngagain dur ya kasalnya bapala nempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat, dek. Nah, dek, bat yang apinya. Aku bisa beda advertisement, mu, dek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek kekadanya, mu, dek. Nak ngira berapa juta enam yang kakak dipinjau. Tambah megak, nada yang nak gerintau, nemu gerintau, dek.
3: Mata gerintau, nak jawab?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti, ya, geringkat kertas.
3: Au. Pihan jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilek ke jap. Di telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian mah ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah. Ya aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bahkan ni dia tu dah.
2: Ya bahkan ya gek bah. Kian mah tu ngamai nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos sidap nyawa?
3: Ya, aku pia. Ya, lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari sini, Pak, asal besar.
2: Nyaw, amai tu, Rp2 nyaw.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, toh saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngos sidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidap madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji peda di nian da di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama ku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku ke kul. Tu Nike upiah ku baru. Nadai guna beli tu ada ke dunia jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu curat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba upis serikat.
3: Hello, anybody home?
5: Uy, ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, dan kok bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemana di mana dengar Red FM jap? Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nah, DJ ya. DJ kawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai. Lagu Puyang dengar. Ketau bunyi ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
6: Ini kau tingkai ya.
2: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
6: Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali-wali memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
6: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyaku menya ik boleh lumur nyak. Ya kemarin lumur tiang karan disimbas kami dintau kaban foto bujap.
6: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Deh pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepat lah main krimian tuh kanyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam nem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
6: Iya, anang ngilau mainnya bujang. Anang mayu lundeng bujang. Di seduai sayen tuh aja lu bet. Cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anak mau rundiang nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta nyau ke mimin.
3: Anak bekenya deh jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual menjadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pihak enak baca. Baca kena uliah deh. Aku dengar kaja.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah, beri. Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Nga gitu, nga gitu.
3: Ngau syarat, si syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: Hanya terlibat mana kawan kawan. B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700.
3: Lima yang hanya jap.
2: Oh nak mana mana.
3: Habis sih jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos foto state grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap, tidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap, ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe ndak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuiranya. Tang bas nentang kena jamehnya. Oh, amat kalah lain hati aku. Nama berjamaah menggunakan kegrimian kap ya.
6: Anang mayo londeng panjai memunyang. ngapain aja me munyang? Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
1: Ingat, Along bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perita.

0: Lentang hari
1: YNN 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Rentang ngalih hari.

ke pihak menjadi anak tuai rumah. Hau sebut kawal ngau anak tuai rumah tu si kita itu me suah di semak kurang. Nanti bagas puji orang bagas. Nanti ngelusuk pada orang ngelusuk. Karena mak kita nemu asal kita itu baapai baaki ke tuai rumah. Segi bila kita itu me dulu tapat orang enti orang niki ngagaya rumah panjai kita. Lalu apa begak ti orang niki itu ngai jadi di mengkelila orang ke tamak ngagai bilik kita nak pihak ya kita tu meh ke kiruah benah ke orang ya ke dah taing musuh kita ya kumai nyamai jadi anak tu rumah wai baik gi gapai kiri tu rumah bisi gaji kita kan nak tu nama gaji dua aja munyi kuake subah okey jadi agi lalu ke peninggal semua ba awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke sungai Sarawak pasar Kuching itu mudah dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi dia kita udah mudik batang rajang begulai sejalan ngopulo program kami Aria YFM Sibu ini tadi Nana bawa ngela tengah hari jadi udah timur dia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak pasar Kuching kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita kelebih lagi bak awak rentak ngali hari segulai sejalai ngau aku Angke Stone lagi bersebuan ga gaya ria kami ya di Bandaraya Kuching itu awal lagi kita ngelansa ya tentang sebenarnya naik ke panjaya lagi biako deh mana kita berperindang baru ke sekali itu kita ya berperindang ngau lagu ke di bayi Madeline Minggu Bujang Panggau Kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM tu dia didinga peninga kita ba bintulu awak tengah saya tu ba frekuensi 97.5 FM.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

berulah pihak lagu kebaru dah merinang gitar ti dibaik lagu Kelemayang Band. Ti dibaik lagu ti dibaik band nah Kelemayang. Kadang-kadang tu tadi nyame tau nemu saruk nyebut utai wai okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas ngamah gaya angin di Kuching itu agi bersebun tang puji Tuhan mega saya tu kiranya baik agi memuak pagi tu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gaya angin atau ke IPU ba Selampur menua Sarawak di record ke ba kira tadi serdahana artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget kalau jai kira jalannya meh ngagaya penggerai kita leban berdasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngerikut ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kuching 86 lalu Seri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kuching berindia hari hujan ya ke bisi nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang lagi meh sebun asapnya okey yang tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke pengawal ia ke Bukai Megang nang ke setoknya pengawal Nur Nangkir Stakta Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawak ti dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak itu Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nikah ke penerang berita ya ke bisi di keluar kia madah ke bah jambatan sejingkat tu tadi kira jadi James Changer ngagai trafik aku cang reti ya pengubah tau ke nentu ke bak penjalai tu tadi ubah ya ke besai drastik penerang kena keluar ke Sapit Premium Menang Sarawak Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke jambatan 4 lorong ti berga 365.737 juta tu enang yang nyedia pejalai alternatif ngagai sida ti berkena ke peringkat pengangkut area Kota Semerahan Ngau Pia Mega Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut Ngau Pia Mega Kandang Dur Industri ba Nurnya tadi Nibuah Meraka atau ke Nengah Jalai Pasar Kuching kira tadi Jalai Puntang menyalaman jembatan tu nya Siti Ari ubah ya ke cukup besar ngagai menua Kuching nanti suba bala area Kota Semerahan tu nanti kang ngagai Demak Laut tokan Dur ya ke Bukai Bakal Bapita Jaya Ngau Pia Mega Industri Zone ya ke Bukai sida ke pun tadi mansak dulu menua Kuching di tu tang pengudah ya jembatan tu BC ila kalai jembatan tu di sadang deka ngurang kagi pendadat kereta ti tama ngagai bandaraya Kuching di tu lalu pihak mega ya tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi ke nuju utara Sungai Sarawak. Jadi bala rebah kereta enang ya bersetuju deka nembuk ke projek tu habis nak raya kena satu hari bulan 10 tu ila ke alai ba kerja ya kereta diatur itu enang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jemaatan singkat tu Siti Aria jajaran Koster Sarawak ia kekatnya di jemaatan ia ke-12 pemuda 11 iti jemaatan kebukai udah tembu di gagal ha okey jadi majak mayuh jemaatan di menua kita itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh relih menua tu dekat bersambung antara Siti ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif Nur kita itu tadi berjalan lalu pihak mega ngemudah kagi pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di tu okey nya tadi berita ya ke bisi berkenaan ke pengawak ya ke bisi diatur sari tu tadi okey pukul 4 bakal sama headbanging kita dah tahu lagi ngau YFM Rock jadi sebedau kita headbanging arah bedah duduk dulu kita ngau lagu terbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngalih hari semina ba

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Tropical YFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedua Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang sudah mujur nyingkang ngagai final ACSC yang ke-9 ketika diatur anak lama dagi dari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke lagu Arisa yang ke-mujur ngagai final tu tadi apu kita mendak Rabana Sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata maka orang ya kan urang bendara apa tanju kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban merik ngaga hati ngaga ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur ke semua rabanya sekali memukai Jesli Jabu ya laban kemuda komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan nang ya all out siang malam bisi ya sidaya enggak bah dia lalu memberi 100% komitmen hari rehearsal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita bak headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke saya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu laban raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau SCHC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur ngingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 harap kita headbagging lagu kedipai Raban Master

Dragon Rock and Roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngucuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu lalu pihak di Kelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam jadi keluar kena 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll lalu pemega kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock kita nemu hard rock tu.

ya ke rock never die dalam penghidup ya. Rock never die itu tadi pagi rock, tengah hari rock, malam rock, 24 jam rock. Menyerah ke penghidup ya, ngagai music rock and roll. Lalu pihak mega ya lebih ya, bercerita ke bah penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru, pemberani ngapa mega jujur dalam yati ngeluar ke lagu laban rock tunang ya City Identity. Lalu siku rockers tu ukai semina uliah dia pandang bak gari tak kepayan ti dikenal ya, ngambil contoh bakal jeket celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega bak tentang prinsip penghidup ya, pemberani jiwa ya, lebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke bak rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang raja rock lama image tu tadi nangis diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu kami keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tak ke ditekat lalu ndak tu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam. Energi rock tu ya ke berguna amat. Lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya Siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi tenang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu main message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari Siti pun hianya tadi rock and roll itu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru. Papanya mencinta kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan raman Handy Black. Lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego by YFM

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kenapa sih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ya. Ke sekali itu sebenarnya kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arya Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan ketul lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikelatai kaku bawa kita ke sekali itu udah kira pulai ke bermu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuang berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya, tinggi rangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun, serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu, ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta mersa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya, rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerendur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
8: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat engkau di timur, di selatan engkau utara. Aram kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut engkau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa, lambang menua, perak ke berta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
7: Sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerupai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam waduk dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngerili ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar janang sirih.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang lupa ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik batang lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang itu. Rawah pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit kati, pekir lombak perahu ngau megak injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekir, bakal pekir gambar benak di pemaduk mana. Pekir kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekir tibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Begulai baru kita buat jam yang ketiga rentang hari-hari YFM kita. Hari Toba hari satu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya hari kita. Terima kasih ngagai Mad Malaysia kelebih lagi ngagai Zika Kamal bin Zari ke info tu dah di anjog yang ngagai studio YFM kita kelemah itu. Kalau ya tu berkawal ngau gaya hari kita berkuasa berkari pukul 4 lemah itu. Tadi ya kalau mau kelemah itu berapa kenang dur di yang menua bintulu kapiat kucing muka semerahan serian sibung olibang di pelabak ke nyadi ya ribu ada kudik lalu dibagi pelilih menua sereman betuang lusikai hari di pelabak ke bersebun mau kelemah itu lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi dua tiga dur di bintulu kapiat miri muka sibu limbang lalu dibagi pelilih menua sereman betuang kucing semerahan Sri Kaingau pihak Mega Serian hari di sadang bersebun lalu tu berkenaan ke peninggi gelombang di Tasia ke alainya angin hari barat daya peneras 10 nyetok ke 20 kilometer sejam di sadang ada ke umbak ti peninggi ya hari kusung 5 nyetok ke 1 meter peninggi lalu angin ba Northern Sarawak di pelabak ke yang tadi hari barat daya berpupuat antara 10 nyetok ke 20 kilometer sejam kau peninggi umbak di pelabak ke nyadi antara 0.5 itu ke 1 meter peninggi lalu di perkenang ke bak ikas pengangat gaya hari kita ya di pelabak ke pengemadu celap yang tadi hari 20 degree celsius lalu nyetuk ke pemadu angat ianya 34 degree celsius. Okay, terima kasih sekali lagi ke Zika Kamal Zahri ke info ki udah dia kunci kia bak Mad Malaysia lalu dia tahu aram kita ya mendiang ke panggau cerita tuai pulai ngawa bisa Thomas Tegong Laka ianya bak cerita rampai tusun kelima.

0: Ya, tapi pendengar Mayua, kita bertemu baru. Ba cerita rampai ke dia di menua antu kolier. Jadi waktu suntik dulu hari itu, kita sudah dengar ke menua ke dewan sedar antu kolernya ke bernama Sungai Senanga. Rumah sedar ia betap ke daun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak betiang ke batang tepus. Rumah sedar tu tadi ku ceritanya tak bergantung malai tanah. Jadi kau bini rampai rumah sedar ia gagak di tebelian magang kau ia. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayuan tebelian, tandi rantai itu. Ia tu nak puas hati dengan bini ia, madah baginya. Laman yang medaknya, pedak mataya dah. Ukai tebelian, pedak ia. Nyalai tinggal bini ia berjalai, dia dirampai nguji. Nguji ke ngusak rumahnya ia. Sampai ia tu nak berguyat, oi. Acuk ia tak ngau dini yang sepi ya saya ngecuk papan ke. Tak nak bumus, nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedar dia, nak ngaman menua itu. Ini sedar dia menuanya, sikit narai pengawal bukai. Tiap-tiap hari sedar nyaman saya berlama. Jadi, hari bak sedar ya dia nak, malam bak kita di tu. Nyalai sedak keman saya nya tadi. Tak semalam malam nyaman saya. Dan mume begini cara sedak man saya malam. Man saya kena nya tadi. Tanggap kawaknya kumai sedak man saya. Nya tawas hari baru sedak mulai ke diri ke rumah. Nyau penglama rampai ke dia begulai ngau bini abak rumah hantu induk kok liarnya tadi. Dia ya bisi narati dekat berjalai sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi dekat medak ruai ngobi liat inu bukai. Tang mah bini ya sigi berarat nak ngasuh ayah berjalai ngagai ruai tau kebiliak orang bukai. Aneh yang rampai anak-anak ni nak jago aku dek. Tadi berjalai ke bukai rampai nuan sigi nak pulai ya. Ila aku kepuas belaya ngurang bukai. Tik nuar mati babi liat orang. Biar aku bini ya bijakuk ngurang pai we. Ni ya bini ya nagang ya berjalan ke bukai. Nak gitu dah rampai itu tadi. Nadai mindah hari biliak seduai ya. Tang deh. Nyau kelama-lama ke dia begulai ngobini ya. Bak menua sungai Senanganya tadi. Dia dirampainya mayuhulah kok cerita. Ia selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sedai empu. Tajap ya, ia nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambahkan menuanya banget jauh penapat. Naik buah gak? Ia kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri. Nak megatemu ya. Dandai temu simpang kepatut ni ke di tengah ya ada tuju ya. Nyalai nyau kelama-lama denya tadi dia rampai lu bijak ngobini ya. Wai. Dia tu asai kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kupian. Anak tua pan nyau megak tegar bijalai. Entu ga dalai ngeribat tuai ga lebuah tua nemuai kian. Pihak aku rampai tu kan berjakut ngobini ya. Dengan rampainya suah narmai yang nemuai dia bini lalu nyawan. Aku merampai. Tenuan mai nemuai. Nemuai maga tua. Nyo lama ganwanyo dah. Mai tua nemuai. Jadi anak tua ke dulu. Ni buah ada baik tua nemuai. Semina anak tua ke gulainya aja baik tua. Ya tuainya nak tahu nak tinggal di tu. Laban gai kena dai nyaga bilik kita. tinar dijaga. Abis berau kita dicuri orang. Ti orang dekat minta nginyau berau kita. Deknya, anak sekali-kali ini nak nyali orang. Naik nari dempak, lepas kami serapai nak pulai. Nemuai kita baru ilah. Kami kan muai tu nak temu semayang tu. Nyemak, nanti utainya tadi nak mana? Bisinya di ditau dah, dia menua ditau. Tinggal kena apa dia. Kena muai dia ni laknya. Hanya, ya, rampang bungainya dah. Bak peninduak kena apa dia nya. Ya, nanti kau kena ngambil kaya ratai bak kena dia. Namun kena dia menua kita ditau. Bisa penusah, bisa utang ngacau. Pihak kebini rampai itu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi, dia bini rampai, lalu bersimpan kutai kerka debaik sidai nemuai. Lebih lagi bakal gari sidaya. Pihak galawak ya kerka debaik kian, ya penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan, salai undang banyak. Kerka debaik nemuai. Bini yang ngemak anak seruaya. Udahnya sedak tiga menyanak palu mupuak. Lebuah sedak yang datai buat tengah laman. Dia balai induk antu ukut liar tadi. Nyam teruah. Ngangau hari palak tangga. Sambil ngepaik jari sedak. Wai. Oh, wai bini rampai. Anak lama wai nemuai. Nanti seruai pulai lah. Ingat lah. Anak-anak main ke kami lelaki. Ngambil ke bisik tahu yang kami ditau ke bakal deknya. Kami tu nyo tu tengok amat dekat belaki. Nyo puas ngin yang medak ngin nuan. Pihak ada kubat lain tu tadi. Nyo penuh. Sedak ya yang sekut bapala tangga dia. Ngangau ke bini rampai. Auk wai auk. Ilah aku ngigak ke kita anak tu saya. Pi aku sawat bini rampai hari tengah laman dia. Nah, udahnya tadi seruaya palu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai me seruayanya tadi. Dengah jalai. Ke dekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya seruai apa nyau datai bak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang de panggau libau. Datai dia bini rampai lu bejaku. Nah, Tuhan ni buang tu ditu tua. Laban orang tetap mayuah mansak simpang jalai tu. Lagi ti orangnya mayuah semayuah bertemu ngau tua. Tua nak ulah mindah tua kebukai. Ujung-ujung tua nak datai bak menua kita, dia nanti tuanya rindang lekat bak menua tu ditu. Biar aku bini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi dengannya mindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai, dia rampai. Lalu muda sikok apa itu orang? Tak berjalai, kata-kata. Ya, agak baru aman. Kira tuntun patung rampai. Rampai lu nanya bini ya. Weh, siapa orangnya baru amat lah. Biar aku rampai. Aki aku punya rampai. Antu kamba ekbagas lesap nadai de pedak. Mangkang serakak jalai. Biar aku bini ya madah kerampai. Antu kamba dia tadi pantutnya banget miat baru nah. Well, kak. Nah kak, tuntun patung kita mensia. Kita ngira, ni nak baruahnya ni. Oh, jiperti ke patung kita, peninggi patung kita. Jadi, tuk ditup nyenang menua ya tu. Kerapa sila ke pesabuang menang apa ngau dulang. Ngetuk ditup dulu tu lah, nggak lama. Aku kak beranau ngakik akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita Ria. Biar aku bini rampai, jaku. Nah, sedak sebuah perlu ngetu dia. Berandau ngantu kambaknya tadi.
1: nama penjalan dia ucu. Cak mai laki.
0: Biar aku. Untuk kemaknya nanya bini rampai. Laki aku mentu aki bansa iban. Lama kenuai udah jadi. Tuk dah pernah ada tu. Anak kenuai tu nyobesai.
1: Biar minyak ucu. Sedua yang nak bergulai badan-badan ngapangan diri. Tuk kini kepejalai suai di ucu.
0: Biar aku untuk kemaknya enggak. Nekan muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nakalan muai. Pihak aku bini rampai madah ke akik antuk kambaknya tadi. Udahnya dia antuk kambaknya telesap. Nak dah dipedak lagi. Nak dah mai wah ku teker kerenau ke sedoa ya bini rampainya tadi. Udah keperanau nak lama ngantuk kambaknya tadi. Dia sedoa ya pan lalu berjalan ngejang kendurnya. Kepuas kebjalai dia dirampai nyunga saik diri nyunga lar berasai lapar. Ya nyana uliah tentu ngemak-mak yagi nyung berasai lembut di tulang rampai itu tadi puas kebjalai sehari-hari-harinya. Berjalai merampai mau puak ndak jauh lagi menua kita hari itu pihak deko bini ya madah ke rampai. Tajak pihak rampai itu mengajak. Maka kena ulih nyingkang lagi. Madah makanya sedak menyanak perlu ngetu ke? Lebih ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai ngigak tepus bungai. Ninganya dia tudah rampai lalu bergadai-gadai kena ianya berjalai ngigak tepus bungai. Menuanya dia dan sikit mayuh madan tepus. Laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang. Na lama yang iga. Ia lalu boleh batang tepus bungai. Uji tetap dia batang tepus tu rampai. Tiga iti kira ia jengkal siti dah. Pihak aku bini yang madah kerampai. Udahnya tadi ni yang bini yang ngasa netak tepus tetap rampai ke. Dia udahnya tadi bini rampai lalu mai sidak tiga menyana duduk atas batang tepus ya kudah tetap rampainya tadi. Sidak pol duduk atasnya. Udah nerampai pakai rat ke selabiat dehnya rampai ngai kelabuh lagi tidak ada pakai di mana-mana pihak ku bini ya bujaku. Dah sedia deh. Udah kau rampai. Pejam ke mata dia tau. Rampai lu mejam ke mata ya. Serta yang mejam ke mata dia rampai. Tak ngasai ke batang tepus. Kalai sidak dua-duanya tadi. Tak. Asai ke berjalai sepi ya. Nyepi bekenya dia rampai lu celak ke mata ya. Pedak ya berdau ke. Bas nantanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak bekenya dia ada bini ya lu bijakku. Ya kenapa nu anak lama pejam ke mata dia rampai. Pejam lama ke anak anak pejam celak tak pejam mama mat ke. Pia ada ko bini ya bijakku. Mudinya tadi. Nyau kelama udinya tadi dia ada rampai ya. Dang terlalu pejam mama mat ya. Mudinya tadi. Ya kak bini hanya madah ke anak. Nak tahu nak pejam sama anak pejam celak, pejam celak. Nyalai rampai. Lalu pejam ke mata ya. Serta mata yang pejam dia dirampai. Terlalu ngasai. Sedap menyana. Nyosai ke ngelantar. Ngenak batang. Hari tu cuma bukit. Nyepik utai saya nyak. Dia dia tudah rampai. Lalu nyeruah. Kena ya ni. Sepik diri. Nyubasah. Nyempuah. Ni nak basah. Laban sedak menyana ya, udah datai bak penai sedak rampai di menua sedak ya, datas menua tu dito. Ya, nyalai. Udah datai sedak rampai itu tadi, kena muai ngagai menua sedak ya. Kek tawa ke teningan, Batang tepuas ada kena sedak yang ngerantar hari menua nyukai menua antuk kok liar lagi yang keluar sedang telepon sedang sudah pindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ditinggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tamai laban rampai itu kunyo alarnya lapar dia dia nya tadinya nak lapar jalai nya oh. Mukanya sama bini yang kasih dah. Medak ya bansanya. Dia dia yang tadi madah ke menua. Nak jauh lagi. Pihak kuyanya. Ngasur rampai itu tadi. Ngigak batang tepus. Tepus yang tetak. Sedai. Ya. Dasar yang tetak. Tiga itu. Jengkas jengkal pemajai. Nenya. Kena sedak tiga. Menyanak ya duduk. Nyepik utai itu. Nyanak. Sekedayuan nuranya. Sekengrantara. Itu cuma bukit. Kita ingat tadi. Ya. Nyam. Cerita ya. Mbak. Ujung tusun ti kebelas tu pangau cerita tuai PCT kita. Okey udah tu ila kita dengar ke ya ba tusun ti ke-12 tante jak pianya aku madah diri minta ampun aku ngetu di tu dulu aku nemu kita nya age belala. Begini kuna ne gaya peniau si dak ya lebih hari bini rampai tu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia. Menua kita iban. Okey. Dekat tu dulu. Mumpuat dulu aku. Bye-bye.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Hai, seberai.
1: W-A-I-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari tu hari 1-17, hari bulan 8. Gau lagu ke terubahnya di sadar. Ju ya ya. Ngapuang lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulai gau tu dapangan di JMA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan. Nyangkanya agi memesik wai. Abalah kita ke Benun Deriba. Ngarap ke Semampai. Berjimat bak Jalai Alun. Ngarap ke wiper kita. Aircon kita hendak menawak ya. Lepas kadang-kadang nanti wipernya menawak. Aircon menawak. Maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat. Beluh hari dalam. Tusah akan mendak jalan eh. Semampai berjimat au. Anang kalu laju. Anang megak kalu lubah. Lepas kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang Jalai Alun di menua kita. Tentu ya Jalai Sekut. Laban semuanya tadi ya. Benung mulai kediri tau ke mansang gawak lemai tu. Okey. Sama berjimat kita. Mending dan lagu kedua Meza Voice dengan lagu sedia ia Dayak Rock. Okey, budaya kita terbaik ngagai menua Limbang. DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang ngau info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan ketul lagi kita terbaik ngagai Limbang.

0: lemas. Sada lemas.
1: Ya, mai kita terbang agai Limbang Bergelanggang DJ Hannah ngenatai ke Hello Y Limbang.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuchia. Jadi semalaman saya tetapi bahasa ngagai semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali tu ngaku Hannah merelamat. Tidakkah mai balap tinggal semua berkongsi ke sekitar perkara dekat berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidakkan kongsi kaku. Aktiviti terdekat diatur tunggal menua utara Sarawak. Jom PKB 40. Mangsa maiwah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engau meri lalau engau tak berbayar. Program tu ngemuan tuju mereka ngangkat ke penyedar manusia maiwa pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit engau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engau kanser. Dengan program itu, peserta berpeluang berperiksa pengerai, menerima kaunseling pengerai, serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu, mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit, serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berindi arinya, mensia maiwah patut dilalau anak mai peluang, bambi ulih ari perengka guna kebisi disediakan. Anak nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngami singkang, kecubah nuju berhidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit Limbang di Perambu nitih keribulan, sudah ditetap ke ianya kena 21.8.2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Maiwah sama bagi diri enggau penguat meri darah di diatur kena 23.8.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur ba Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Dan di sepeda enggau meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu pihak maga anda ingat mai tinggi toka kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang terang tau bertelepon dengan Upis Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak enggau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa enggau ngupat pengerai ngelik peranak berkandang menepi pesisir enggau ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balamayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai

tong samado. Jadi penerang di terang, bekawa ngejedua sudah ditetap ke Bala Mayuah tau bertelepon ngaga lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Agus 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lumba radio patah, maik berita, main bilun, strong go getah, ngau pengawak berikan butul. Oke, semina pemain aja, tang peluang agar kita bergempuru, berkelala enggak pengendiri, serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik enggak community gereja. Ngesau bala diri sebilik, bala bakiah enggak kapan, sama gawa ngintu wari keluarga SCS Limbang 2026. Jaku tersaung agar bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma, tetelan dia lebuh bakmua bala peningal. Anda mahu peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta seminar RM50 aja. Bala peserta oke seminar boleh ngangkat ke pengandal api ngapungan dia yang ditukang kangau yang megah. Isti pikir agak barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personality nuan. Rindu, aram kita ngerjus ke diri dia tu. Penerasi berkawal, tau bertelepon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nemu penerasi silia. Kostu, diatur, Club Recursion, RTM Limbang. Anda nanti lama, kedua-dua anda main lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abad kalender nuan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, abad Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayan, becura emas enggak celum, pengawak pemerindang ari artis kita urai.

0: Setia Mega, pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu Mega, cabut tiket penasihat bisa diatur. Rebes semina 600 ringgit ungkup siti meja. Jadi, baik bala jenis pilih, bala kebab, nggak boleh pasti ya, anggap program itu. 55 tahun abegulai, rekup kenyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jatuh sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari empat, pukul enam lemai, nyentuk ke pukul sembilan malam.
0: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika lebarai, minat YFM Limbang. Lakatu dulu perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni bawa sadar Limbang nanti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Nihil Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: tengah hari. Lentak, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Sekulang, berjalan. Ya, terima kasih DJ Hana. Hello, Wai Limbang Ungkep ya. Lemai itu ya. 17.08 kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami, terima kasih ya. Di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kita nyinta angin kita. Ungkep ya, sehari itu bisi kurang mimit bau asap ya. Okey. Penanggul sebun asap kira ya udah kurang mimit sehari itu. Puji Tuhan ke kita, berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin, tahu kebaca IPU yang nak pagi tadi pukul 10. Ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalai Semarahan ngerikut kebaca IPU 89 Kuching, 86 Seri Aman, 81 Kandang Menua kebukanya ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75. Nanti kita berhati ke portal rasmi ianya UPI Sementeri Rampak Menua. Bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IP idea warna gadung magang. Ha, kira kau dah mana? Tambah megap bisi hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian. Bapak mana tang hujan tadi? Ukainya hujan alang-alang tetap berbuah ya amat-amat ada langit dia ngau angin-angin-angin sekali ya. Mayan deriba wiper nombor 3. Ya ke benung makai tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri ngau lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawak. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai. Endak seluak seempak. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah. Langkah.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku macam dulu pesan berat ke bisa diterima kami. Okey, baru ingat ke Teluk Batu ingat pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sulit madah ke apa ya. Germany anak manggi dah nadai 16.08 yang tu dekat di sungai. Balam manyuh kena ke malam tu 17.08 hari 1 dianjung ke pendam kena ke hari 2 18.08. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala ni yang tu. Dituju ngagai David anak manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak manggi di Kenawit Merurung, Jini anak manggi di Mukah, ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustine Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesili atau telefon ngagai Matt West Brian, nombor yang kosong 1-1-1-9-8-7-6-0-7-4 tau ke telefon ngagai Doris Cukan 014-286-9556. Pesan kedua, pesan pemati datari Umban anak Tawau tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di DJ Jampi Semenyadik di Sebakung DJ Bala di Batang Muka Ulu Muka Tamin Stapang Sekuau Sungai Kuak Rumah Lampu

di Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebilia, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, Ngau Pesantu Madah Keniang dekat di Intu Bala Manyuh, Barumah Nyorapung, Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau, kena ke Saritu, 17,008 dianjung ke pendam kedat kari 2, 18,008 apa terang ke silik atau telefon ngagai umban tawau nombor ya 019-469-4299 atau ke Albert Peter 011-189-89-7933. Ngalian ke pesan ke sekali itu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana, madah tak kena sau kaban belayan, madah ke apa ya ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tak ke apa Dolly, udah nada 15,008 yang tu diintu balam manyuh, dua malam kena ke kemari ngau sari tu 17,008 bak rumah lanting anak Meguang, dinanga sekeruah sungai poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18,98 di pendam Nirvana Sibu Pesan, dituju ngagai kebelayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nangga Mapai, Nangga Tadak, Nangga Ngemah, Nangga Buan, Nangga Ensilai, Batang Poi, Nangga Yung, Bala di Miri, kebelayan di Kapit Macan Sibu Jelau, ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, ke Ngelala Niang tu, penerang ke silik atau telefon ngagai Dolly Usup, ngena lumur ya 014-308-9819, Pauline Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali itu datari menti anak ubih madah ke madik ya, layang anak ubih tau ke apai ambu pandak, udah nadai 17,008 yang tu dekat di intu pagi lak 18,008 dianjung ke pendam pagi 19,004 pesan dituju dengan guys semua kita kenalan ni yang tu ni yang layang anak ubiah abang rumah panjai sepemakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngau di Arif Ilik, pemegak bala di sepemanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor, di Semenanjung Malaysia Dedin, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah ngau semua bala kita kekalak gawak ngau niang tu di Baur, di Baur Selangor, dipinta datai sama nyengai ni untuk bak rumah Rosma Bukit Apan Sungai Arif di Selangau. Penerang ke sini telefon ngagai menti ubiah nombor ya 011-242-9605-01 tau ke Rosma Jimin ngenak nombor ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu datari Dana anak Garit madah ke pemati Jawai anak Jantin tau ke Suria iaitu udah nadai 16,008 di intu bala manyuh bak rumah manggat di Nanga Ajau Betung kena kari 3 19,008 dianjung ke pendam kena kari 4 20,008 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Datuk Garat Rentap Jabu Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu bala di Pasar Atas Ngabat Baruh di Luban, Ili Ngau Baruh, Jungkau, Suri Lalang, Bala di Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup di Jelau Atas, Batu, Nindiang Mukah, Metung, Roban, Panjang, Baruh di Roban, Nanga Buai, Bala di Ajung, Udau di Paku, Penyelanih di Kibak, Kerun, Merunjau, Kerapas Pak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau, Ben AB di Miringgau Balas Pemakai, di Lubau Lama Ngau Lubau Baru di Nanga Jelau, Meribung, Layar, Sekatap, Gensurai, Engkau Ranji Ngau di Serudit A, Ngau B, Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Lili, kena lumbernya 013-55-77-628, tahu ke telefon ngagai Guang 019-8369-364. Lagi aku nampun baru pesan bak renggat kedua nginjau Eric Abang hingga lagu Ya Ayas.

0: Ya, pukul 7 kita mendengar tandu program Berancau Tikai. Aku lagi maca pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anaknya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dah nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagilak 18/8 dianjung ke Pendam kena ke pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenala ni yang tu ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pemegang Yang Berhormat Dato' Garut Rentap Jabu bala di Merunjau tapi Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk bala Rumah Panjai hingga bala staff ke ngelala niang tu bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, gau semua kita ngelala niang tu. Ianya niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesilik telefon dengan gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngali ngagai pesan ngetas ulit datari Winnie Ludung anak angkong ngari ke sidak sebilik madaka pengungtas ulit siah anak job atau ke Indai Bintang Nguan Uliat hari 6 22 hari bulan 8 ngetas uliat kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengen waktu diatur bak melatang satu jalai selirik di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala ni yang tu sekayu guard bala di sekayu baliah di tiau ilik tiau ulu bala di Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Suong gau di kapit enggak semua kita kenalan dengan tu pindah datang ngagai melatai satu jalai selirik darang kesilik telefon ngagai Winnie Ludung nombor ya 011-2189-6898 Remy Nyuling dengan lumur ya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali tu datari Lium anak Nuin madah ke bala kita keng lala apa ya yang niang Nuin anak bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau keseti anak kuang bermuput rumah ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau yang nyabar rumah raca nyala ladung pemegak ngagai entap anak ambau tau ke apai empiang kabar belayan keng lala niang Nuin anak bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Louis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di nauliah di Rintai ke Ditu Magang pengawak ngeta sulit dipenyadi ke kena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawahnya di pendam niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Ndur ngeta sulit niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya Penerang Kesilik tau telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selin 017-5116-97. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngga muai entah balu datang hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ia inya baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun pengawak nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari 8 serta ditangkan ngga pengangupas entah balu pesan dituju ngga berbelayan di Belasoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Ni Ya, tak tahu buluk di lubuk antu ngau bala di miring ngau semua kita kenala niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ke rumah Yempu balot 1279 Lorong Perdana 3A2 dan PES 6 Miri penerang kesilik telefon ngagai 80 tengalai menyadik ya dengan lumur 011-251-4602. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengangkata sulit niang indai sidak ya ianya niang dayang anak kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat di kertas nyadi pengawak atau diatur bak rumah sidak ya empu bak rumah saka ulu tiris 2 jalai Selangor muka pesan dituju ngagai kabang pelayan di rumah tawi rumah seli rumah anca megau rumah temesu atas ngau baru rumah jubang pengkalan lobang simpang bayan rumah mutu rumah inti rumah awin rumah andau rumah seruji liuk rumah tan liuk kabang pelayan di sebuluh ngau di liuk ulu muka kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai Kaloi Anak Buku di Pansai Siung Ngau semua kita kenulih di perintai ke ditu magang penerang kesilir kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019-467-6143.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kuching 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Ya, kami mengatau didengar secara online RTM Klik dengan channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mending ke tanda program berancau tiga 7.30 mending lemai mending ke berita lemai kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tunggal lagu ya sanggup aku.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kakak dikunci ke aku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bagian kepenudi tu dikunci ke aku ngau kita ianya baka hak anak begulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebegulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai kebak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga keempat ngau ke kelima bak bagian A isu ke ketiga tu bala peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya diberi hak bertemu begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Reti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat mega betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai atau kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes tinya di begitu atau ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang maga hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mampu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya care custody control anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendau ngapa ya. Banyak kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit awak ianya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam jadi maya bertemu secara online nak
apa ya tau mai bala sedak sebiliak beranau nganak ya. Lalu diletak kekot inai ya meri bisi bangku pengawak ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nda uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai nganak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak kita beri bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apa ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai enggak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bola peningau ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kat di kemata ke inai ya lalu pengawak ke berketuk ke bertemunya ditetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024 jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoindai ya kebisi hak custody KN control nyadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya balau peningah. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship. Jadi tu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi diau lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindaya. Lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak kada sebut enya guardianship sebenar aku ngamanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak kada sebut guardianship tu bala peninga jadi awak ke aku meri nama banding antara hak kada sebut custody care and control ianya anaknya begulai ngoinai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak ke disebut guardianship tu luas lagi pangku pengawak ya jadi guardianship tu hak ke betuk banyak termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya nanti maya lagi mit bisik reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai ba umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai ba umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas nama ya jadi pasal hak guardianship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai ianya custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umur kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa
kuatnya tadi inya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ketau mubah nur diau nya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahun nya nyau bisi ngacau lalu megak bisi pengawak kenekul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah hari tempat siti ngagai tempat siti jadi bakal dito malah peningah ianya segi udah diau ngau inai nanti ia diubah diau ngapai keadaan lalu undur ya diau megak berubah jadi dalam kes tu kot merati kes dua ya lama dah nak berbelai ngapangan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngemata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah daripada pendiau ya dari segi physical, emotional ngau mental development ya nyalai bapun mu kot nak manah ke pendiau serta penghidup anaknya nanti dia suah begulai ngapai ya laban ku dah terlebak bulai ngoinaya kenyawari apa inaya ke besarara jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh dia ngawi naya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control nya begulai ngawi naya hidup ngawi naya nanti ini tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisik pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagai kot nama kebuah anak sedua yang tak tahu dia ngawin naya jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nayanya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke nayanya tadi nak layak ngintu ngibun anak sedua ya nyalai anak sedua ya dia suah kot diintu dijaga lalu dia ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya nyanya petitioner tetap minta diberi joint guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak keluas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisik ke custody and control anaknya jadi kod merati kono nang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peninga dia hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga tak ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the aset anaknya tadi harta anak kaget pegai atas nama orang laban ia berdau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai mayanya tadi datai berumur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga ia disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal nya kebak section 5 kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 ianya duties of guardian of person
of the guardianship of Infants Act, inya apa yang inai anaknya tadi sama bisi hak sama rata bak pangku pengawak pasal kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau keagama, lalu meri sukung dalam penghidup anaknya bak perkara ke bukai. Hak kebegitu tadi bala peningal dalam undang-undang ukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak kebegitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ari ari mid sampai ya ke besai. Jadi hak kebegitu hanya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi bak kod dia kod mutuskan ada kebuah gak kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak seduaya bisik hak begulai ngapai ya lalu menggak ngoinai ya. Ianya tu sebab senentang hak guidanceship. Tajak pan nur anaknya diau ngoinaya nitiah ke undang-undang disebut section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Tang buat penemu kod buat guidanceship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guidanceship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau kepemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi nya ba Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal ba kes Singapore tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak lambannya besai amat guna serta cara kebegitu ini apa inai anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa inya tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1,000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi udah bertemu mau anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peningal inai ya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngindai ya tang manah mega apa yang ngoinai inya tadi bisi kunci hak guardianship joint guardianship jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisi bisangkut paut ngepengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai ba anak digaga apa yang ngoinai sama. Jadi nya munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peningal. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduaya. Jadi dalam kes tu bala peningal bini hanya tadi minta setengah hari reta seduaya. Jadi reta kebisik yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod yang disebut rumah kuliah seduaya sama laban dibeli ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisi 50% hak buat rumahnya dari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kod madah ke ia bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peningal kod oleh magi reta kuliah seduaya maya seduaya kejadi tau ke magi
hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 tu boleh peningah jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tu bisa diberi siku-siku dari seduaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kengulih kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduaya kemai penguntung agai ruang bilik seduaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kengulih kertanya tang kak daripada kuat maka ia kenadai ngau ngulih kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik seduaya. Perkara kebukai kak daripada kuat enya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik seduaya. Lalu moga kod ke medak reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang agai anak seduaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod moga medak penglama seduaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu boleh peningah section 76 daripada kod reta tu tadi diulih laki ya sebedau seduainya tadi jadi. Jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduaya ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation. Ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah kertanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bininya tadi nadai meri bukti hanya had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah kudah dibeli laki sebudau seduaya jadi. Jadi kelebih lagi suraya kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi di gadai laki ya pia maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya di gadai ya. Lalu ungkus perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit lalu nya bedau dibayar laki ya. Tang bala peningah maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kuat madah kaya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pia mega bini ya atau ke responden dalam kes tu
mesti merik bukti ianya duit 10 ribu ringgit diberi ngagai laki ya, lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kuat madah bahwa undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act. Jadi responden tu bisi pangkuk pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia nak boleh merik bukti emas ya, digadai laki ya emasnya ngi ia, lalu ia nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya Arya. Nyalai tuntutan ya bala peningah bersenentang isu ke kelima tu maka nak dikemendar ke kuat. Jadi bala peningah nak nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai, terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu bakal kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.

0: Waktu lain sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1-17-2008 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalan peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalan. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalan peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita berdiam ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalan ke di Bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Suah Dedat, lalu pansi hanya megak dekat Ndur Berati ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur tipatu digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi hanya dekat di pejalan ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak, guna ke infrastruktur dalam timpuh ke panjang juga patut diperambu walaupun hari peringkat pengangkut di majak nambah ke Tegal pengawal pemansang di balat di Becalai ke di Bandar Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah Mansur Kerja Ketuk bak pengawal ndul nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh buka ngagai mensa manyuh kena ke 1 bulan 10 tilak dekat mai ubah ngagai pejalai perengkap pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dekat nyedia ke jalai alternatif dari kota Semarahan ngau Asa Jaya ke Demak Laut serta genturung industri bandurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megah oleh mantuk nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megah udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 bulan 10. Jematan sejingkat tu ianya sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu jadi pengawal ti ke-12 tembu gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benung di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir dimekuh ke kandang menua pesisir ke penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang sekedari kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bang kelalan ngau jalai terusan. Projek ngagak jematan barunya megak guk cukup berguna dikena ngemudah ke rakyat menua pesisir mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertupi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi pada ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke Tau Endur berjalai ke projek Bumai. Terjah pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung mengenai infrastruktur teknologi perengkah kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 orang Bumai dibagi menua kapit kebisi nerima bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia masuk ke jakutu bak pengawal ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Upis Pengintu Penglantang Pendiau Mensia Manyu Sarawak JKMS keras dekan tentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih agi sidak di menua pesisir anda tinggal hari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Indu anu memingit ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang manyu megak dekat cakah agi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyu yang masa kerja kutu berserimbai ngau program Outreach Santuni Community Poskom bagi menemukah kreatur badewan masyarakat Belawai.

Ching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelati kepala induk tang kelebih lagi sidak ba rumah-rumah panjai. Sampir Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandi ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut bala induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkar digital kebisi disedia ke pengelandi guna teknologi bega ulih ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi nyalai ia bisi bendar pengarap ke program tindang itu diatur baru mahpanjai ulih nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Dato' Hasbi mansut kerja ketubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS Badewan Suara Limbang. Parlan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Senaudan Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Patu Tembuk dalam bulan tu ditetap ke Lubah Berjalai ke Tegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patau di Kuching. Palantu kedekat ndur mantai ke macam-macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenal Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di bau. Agih belanjanya dikemendar ke UPIS Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13, lalu projek tu nyurangkum mengaga 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol mada ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain mada ke peminta ke belanja tambah dengan Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai UPIS Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dikena ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan kediatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas kedigagak dalam tahun 1948 subak dia tu bisik 131 ikut anambia, 17 ikut pengajar ngau 3 ikut pengerja pengawak ari raban sokongan. UPIS Kerja Raya JKR seronya di agensi perintah keterubah di Malaysia tinggal randang pengawak guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diaku mengenai Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya sudah berkenak ke teknologi AI ngau BIM tulis nyawap ngangkat ke pemanah pengawak nyukat serta ngurang kagi pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakal nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggului ari BIM konvensional ianya ari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek. Inisiatifnya megak di Sadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngagak projek di Sarawak. Kena ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansiap pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jembatan Sejingkat Belabuh dibuka 1 hari bulan 10 melancar

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 17/8 dalam tahun 1976 udah diatur pengawak menjadi ke kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ketanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak ngemata ke pengawak Tabib Basa serta Mersa Baris Pengawal Kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Kara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Terima kasih lagi berkali dengan kami buat YFM Tumeh Y Arena Ungkup Sari tu berita ke Terubah buat Y Arena kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftikhar mujur ngetan ke Minimal Sukma tahun 2024 Subah udah ya keboleh nombor 1 buat dengan final pekir lomba Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu yang kemari. Lomanya diatur buat Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftikhar tinggari ke Johor boleh medal emas hingga pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Omera Subri Ari Kedah boleh medal pirak hingga pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelumba Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk hingga pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbaik dengannya Nur Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu Mojo boleh medal emas dengan pengelaju 11.73 sekian. Lim Mei Yin Ari Selangor boleh medal pirak dengan pengelaju 11.96 sekian. Serta pelumba Ari Sarawak Alvina Alvi Jackley boleh medal kerajuk dengan pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak naka lemai tadi sudah Mojo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lompat basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita Sukma tu berkawan dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajapan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga di pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya kedekat diatur hujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alah 1-5 ngelaban Jerman bak main ke Terubah Hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu yang kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatu dengan France sarito. Sebelum tu France alah 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penudi Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08.2026. Berita ke sekali tu berita main bol berfikir Yande AFF Asian Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke Terubah. Dan tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi moga berkawan dengan main bol ke sekali tu berkawan dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur hujung minggu yang kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 mega. Brighton dan ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke kelab Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan kelab Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bising atau friendly match kalai dua tim tu seri dua sama serta Inter Milan dan ngalah ke Real Betis 1-0. Kemarin megak bising main friendly match membuat antarabangsa antara kelab ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalai mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bising berlaban kalai dua tim tu kalah Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara klub ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi itu dia ke tim sebedau ke Liga dekat diatur dalam tempoh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita seri itu. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: Y Arena. Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, segulai sejalai engkau kami pukul 8 mending ke tanda program hadi keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mendengarkan lagu kepada dia wai kena aku mengangkat ke diri sada lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita minggu baru buat jam kesebakan mega sada lemai hari 2 pagilah nah. Bahkan selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Iya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua balap ninggal kita ke malam tu lebih hakikat kepada kita kenang mudah bergulai engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat engkau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kenal rindu ke program tu yang kat aku. Sigi udah nanti sudah ya. Jadi maka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sangkup tara. Gerai nyalai boleh yang datai ke diri ngagai konti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara enggak bala peningat tu Adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu yang bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngaji peluang dur kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah maik bala peningat nersak rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandia orang ke lemambangnya pengelandia yang ngerini pengelandia
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkena ke bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan dari berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu janwan ada dekat mic bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkeni gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa gak laban sesegau dalam merundiang
0: iya yeah.
1: Jadi semua orang kena sebut kita itu orang kena memang jalur nak mereka nak nemui kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka nak nemui kentang. Iya. Nanti aku cerita kena kenang dalam leka tema jalur untuk tadi. Kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin. Jadi yang dipenerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai nak rampak perkara tika dikenang tang tajap ya ngau yang petara jang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nengah tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama pula ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian eh nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluan atau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan bisi dua bang baku lah di tau bisi dua bangkap kara ke pat nak tau nak de temu bala peninga ke satu hanya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluan nyampu lah jadi untuk ke kumah kita gawai antau kerkena maka ke ditau entah laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerkena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu goyan tu laban itah ke penerang hari balal mambang ke ditanya nadi tema jaluan tu siti hari utetik mesti dikerja lebih maya goyan tu
0: Jadi nanti bekerja pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluang yang tak sabar
1: yang tak sabar jadi tang sebenarnya aku main bala peninga anak rawan anak tu sati lah tajak pen aku main kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak-anak anak madak ni buang madam ke radio.
0: Anak lah tu pun. Ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau dah. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita kini.
0: Nggak segamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau enya segi penemu ku ulah ku mansi ulah maca ya ke ulah ku mansi aku akunya tadi laban sekumpah ke agak gawak ngau bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngage kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap jadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersanding lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau buku lai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai ya, dia kena orang sampai dia baik orang ni mah jalur jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat tema jalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni mah jalur ba maja maya orang di maja yang ngintu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi ngikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngikut
0: ya
1: banyak ada pulai upis semua belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Kelemparnya yampu mega cukup mayuh lemamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekau ngop karanya aku ditau Arab ke besi ningalah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mereka besar terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua boleh agak nemok ke sitik buok.
0: Oh, itu yang ada dia celak.
1: Jadi dia tahu buoknya dia temu aku. Kan dia temu aku lah. Ya, buok batang timah jalur untuk penghabis penuh lah. Haripun sampai ke penghabis.
0: Ya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak dengar ke buop kerana naik ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Gamrik besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Udan Ulung. Mereka sedang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lepas yang berguna ke kena tua ngisik program tua ke Leman itu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peninga semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kada kenang ditau ianya nyebunyi ke berbagai beripia manoa lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kebih kelebih agai menua pelilih betuang lah baba menua pegai betuang ngau pelilih menua ngau maya pelilih menua ke de pegai betuang lah kelebih ke baka de sebelah de menua 100 tak kenyang dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyang lah jadi orang menuh bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang nyangka bisik berbeda ngau orang dia menuhnya lah kadang-kadang bak menuh bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang nadai ni mah jaluang jadi lalu nama utek kira kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar bisik gak lebih gak bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua 100 seribas tau sidak ya nganggap gawen tu tau kok sidak ya bak sidak ya gawai tip madu besai jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumbai gawai tu ke madu besai ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besai aku kaminya nada lebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti yang nyu sampai ke nempalai kasai udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadinya kawai tema ada besar ni mana batang air tambah sidak ya di gawain tu besar aku sidak hari ni nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawat sidak ya bisik kekannya dia gede ngaku ya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual aku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dia kena berbahasa dia kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu enam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dintu baka kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukuat belanja ada sukuat ekonomi ada sukuat belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada lah di pintu mereka entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang siti, kada
0: sepintu
1: sambut si, sepintu belian ni artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: lebih suka lebih nyamponya ya lebih nari kau nyadi siti sebeda kau nyadi ngau sari udah kau nyadi pun
0: agi mereka makai
1: mereka bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya balak besar tentu enggak gawean tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai utai
1: kelawa mai ai mai utai ke kena berami ada artinya gawean tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisik nusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawa maya ngintu gua yang tau tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantar nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawai hantu tu tadi bisa udah aku udah sebut
0: dia
1: tadi maya gawai hantu tujuh gawai hantu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya ya ke semangat kita gemet met muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya tang dia agak diukir badas-badas maya gawai hantu nya lalu kelimpah dari sungkup mega gawan tu mega no balas bayan kak meda utai ke rumah rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau utai ke pedak belan
0: utai ke bekenya kak peda
1: jadi utai kak pedak ya lepas ni ngah orang begal gawan tu di menua dia tu tentu sidak kak meda orang agak kesedar rumah jadi tentu kamu dah menah rumah lalu disini jangka aku kan saya dah berbanding rumah aku pada jadi rumah nuan waktu
0: aku
1: gagak apa aku gagak ini aku gagak
0: kek kan nyamak berkenyak dah pengajar kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak mentah pemanah rumah terimpu
1: okey nyak okey nama
0: nyak ke berkenyak nyak pengajar jadi berkenyak ke tujuh waktu kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawa enggak perkara nyak pengajar boleh tak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan kagi hidup pegawai hantu nya tadi lalu bedau ngagak sungkup berkeni ko gaya peniau semangat orang ko dah mati lah banyak bedau dia gagak ke sebut kita rumah menya ni ya berkeni ko peniau
1: sebenarnya hantu ke ngagak ngagak rumah ke sebayaan ya tang itu sebedau ke rumah berkeni ya
0: berkeni peniau sudah dia ne bisa rumah ini noya diau
1: jadi aku bala peningang ka banyak makan ingat kan mau
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dan pengajar
1: ni bertahun
0: ini no sudah diau dia
1: ni jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngak ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ke orang ke mereka pengharap lama ingin tu kawan tu tadi semangat kita agak hidup agak dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dia ya dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke bekerja ke baru dan adai kadang api peng mal ngai me orang dia sebayan dia merek mesti beli nya ke buah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi
0: cincin
1: kemer tu nyong nak teh kena mati cincin tin ada dia biar pelkuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok tu dah kena ya beli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ke ya nya ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedau orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia ya. Tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: dia sedaknya
1: kadang-kadang tu dah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak ada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang anda tu dah dia numpang dah lebih ke dia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segau-segau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar sigak bilik kita dengar
0: bergeratuk
1: sebelah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngigak teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datang ke menua
1: ne. Datang ke menua. Nyalai dalam pengharap asal ipan. Tiura nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri mesti
1: bisa tungkun
0: tungkudian
1: api lepas kita percaya kelia nadai orang anak dia
0: sikit kena
1: tungkun kapi bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayang din temunya ke udah kalah
0: kan. Kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti peka menua kami de din de sigi danjung ngagai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian begai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyala aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya jadi suai kan ninga cerita sedak ada jadi lemai ke terubah lebuh yang aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nyata dia sudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
1: bak ngacau
0: apinya
1: au tau ke bara api temu pesepu
0: bakat
1: besir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kalah aku kalah gemit ke ngau medak ngak nungku dapi.
0: Awalnya aku sedak ya, angkanya baru nemu diri udah nandai aku sedak ya neh. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya neh.
1: Kunjung ke renang nanti tua lagi.
0: Okay, jadi ya, bak ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Aw, okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak kak mansak aja dah tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban pelayan jadi maya orang iban ngintu gaya gawain tu bisa dua benggar raban orang tengah bang bisa dan datai kerubah hanya pengabang kita ke kaban pelayan ke hidup lah lalu leh daripada kita nyengena nyerupa bukan kita tahu mah ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teknya di dalam rundiang dalam hati sidak ya
0: tajak pauranya nak pada
1: tajak pauranya nak pada aku sih dah ngulu ke orang siku bakaban ur putih ya engau mansik asal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana nama aku sih mistik utek nyelai pekenya lalu lebih ya duduk ada duga nongak orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang di tau orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia namu ya umbiah dunia aku mansia ya ya udah mansia bawa menua jeep bawa menua kien ke dia tau kang uji medak kaya kenyandi dah menua daya leban sidak mengoh maca cerita
0: kita daya kaya
1: kenyandi bawa pengawak manang kaya kenyandi bawa pengawak lemambang jalung ngau leka sabak deh jadi
0: ya, ambil ke pantai bukan jalan. Ya, bagi kadang-kadang.
1: Bapak mayuh tak ke depan sih.
0: Oh, kan nyerga bulu.
1: Nyalai-nyalai bukan sebenarnya.
0: Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dia berkini ke cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar. Bukannya bisik telepon. Bukannya
1: bisik telepon. Jadi ya dia bisa bergerak berdaya angkai bisa ngadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebiang sungai ke dikumai sungai mandai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tahu meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago kita. Yeah, laban artinya semak antau tu hari kita.
0: Semak ngok kita.
1: Kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya. Semina nebal kulit teruang kulit berterong. Terong terasam kitanya, terong daya kitanya. Kaya pemipisnya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu. Tadi, maya macam kau tadi gagak orang. Ada sedia ke orang. Ambil kemana dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garuang, ngelalian rugan, ngambil ruas saya kena manso lawak, manso pulut, kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngelik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagai air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngelik sungai kita meh hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah hari lirik rumah lirik rumah panjai kita
0: jadi nak kalak ya hari ulu ni
1: jarang
0: nak jarang
1: leban ya aku ni berunding ke hari segi dunia penghidup kemayar tau badah ke hari keliak kita bahan segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik dulu keliau ke kita bisa cangkul kena nombak ketudah jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai tentu kamah
0: kita
1: air sungai
0: tentu
1: kita mandi kenyak setiap lah kebuah penamnya dengkah hari ini menaik tang nitih ke seran nitih ke cerita tu tadi orang balas bayan segi dia mewakili kita hari ini sidaknya lah sidak boleh medak utak kanyut hari dulu tu. Jadi lebih tidak medak abi pantap, medak empuluk beman, medak utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Oh, sudah. Aki sano ke pengawal aki sano tahu dah menua dia. Begau dah sebayan, begawai orang dia. Tuk gaya umam pan, kan agak rumah ke kita orang dia. Jadi pulai ke rumah sidak ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi bergaul sidak ya. Bekangau pengediri. Lalu berbaik ngabang sidak ya. Jadi di menua sebayan din bisik orang tuai. Ke selalu menar ada ngau sidak bergaulnya tadi. Apakah sidak bugai, sidak langah-lengan. Hanya dia sedaknya ke padah ke bala nembiak bala induk nembiak ke mandi lepas sedak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
0: Hanya buat gawai hantu tuan pengajar. Jadi buat utai ke dikumbai kita ni main jalung dah. Tahu tuan orang ke nama erti pengawal ni main jalung
1: tu. Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai kira kumah jalung ya, bakal mangkuk lah mangkuk batu mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke detimang tadi. Desai korang air tua, air culin tua, maduk badas. Dan gagak maya gawainya. Lebih ke orang ke besi, kaban belayan ke dan ada ke de perantau deh. Jadi pengawak ni mah jaluannya tadi, ada kerja seraban waman. Untuk gaya otak nyadi daripada aku, ngautai ke depan siap kami dua cikgu pelibigainya tadi. Si raban mama itu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimal ya lalu ke bukainya orang ke nyago jadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuwail mama menyanyi sumainya lai tuwak itu tadi udah ya dengkah dalam jalur itu tadi udahnya lalu di sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapit-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kenok ko jaku bala lemambang nanti itu tu jaluannya tersiwa yang ayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kira nak gayu
1: gerai nak gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge entade kebuah nak tahu nak dibun yang ngon nakap madamadas laban nangi kita nemu ramzia kes bakati ngau pengediri naik kebisi kena kacau orang kena nan kena ngasau tetet tau nak tau jai nya
0: au te nak mana
1: nya au dengkah ngage tua nya ditudah kini mah jalonya ke
0: kenang
1: kena au alu kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalong ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimat nima jalongnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalong sade ai tua ba jalongnya lalu dia so hirup bala bujang berani ke dipilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup dia. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalur hanya kujuan kaget ni mengajar.
1: Jadi okey lah di meruan jam Tuhan ya ke deh. Serta mebala asbayannya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kebala sida. Sida lalu begau, lalu besau ke pengendiri. Sida lemadah kurang ke berita tempat lama. Bekas sida langan-langan, sida niram, tuas bayan, sida bugai. Jadi bala sida ke biak-biak, ke agi biak tadi cukup kaget. Sida kindau ke laki, dekat ngabang. Oke, kita gal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang makai ngirup tam sida igagit hati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sara ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak pengelembau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebakar bakal kita kedua di menua tek lembau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati dan mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh laban nua na udah ada rumah ge dia ada bak dunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site tiala ya ulah hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
0: berceritanya menya
1: dalam mengharap lama ibah.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menua yang tadi berbenar amat sedangnya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ni pihak jadi kati ke bala sebayan ke datai mangsa ngabangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya memang bisa mai utai sida kini
1: nitih ke leka sabak nitih ke leka sabak nitih ke leka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita mengga sida ya baka kita aku berarti belum mai mansik ba menua orang gawai antu ba ini pageran bestumien sebab berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demnoi le namo tergagak sedah ya perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menegaga penima menegaga sedah ya lepas dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau tegadanya orang ngenyam raga, ngenyam teman saya, ngenyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang ngajar sungguh putihnya. Ada baik.
0: Baikin magang.
1: Baikin magang. Ditukmin tambah sebayan dia besar. Ya, semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
0: Kerti nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayannya tadi. Maik pemerik baka sengaja wah perau miatnya ni. Begini ni tau boleh ada pedak kita ni.
1: Ya, bak kita. Bak kita. Kita mendak. Maik sidak. namanya kita kemari sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat yang majaluang tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang.

0: belah bersawup mah kita bergerak atau kita break lagi sidak. Sidak dia menggunakan pengaruh agama tubuh, gunakan ubat terubah ingat. Jadi sama bawa baik mah kita. Sapa kena ada yang gerak. Jadi dia ni lah break kita yang agai bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya. Lalu ngecak ke. Udah ditinggal kita. Tajak sidak penghidup sidak ya tahu nyadi menyana tahu nyadi berita. Pihak ke sebayan bersih kita ada baik din kita engkah kita ba capak piri yang capak dia yang sidak din lah. Pengaruhnya ialah nak disuana dah mungkin kita dah di menua tu ngadai naik unah dah hanya sebayan ucuk kita kira dah di menua
1: nak lah tu mau lari kita itu sudah
0: nah, lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik ke orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai pilih yang sedak ya nyadi pilih yang nyat tadi bekap pilih yang kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik ketemu ke pengaruh dia. Pengaruh lah, pengaruh mata pengerajap, mata pengayal. Ngasuh boleh padi, ngasuh berani. Jadi jangka aku banyak ke sawat aku kan ya ganya sebut dalam lokal temu jalur
1: sebut aku kan. Nyam cerita dia ni. Nama sekedar utai ke depan sak sidaknya tadi barang tu jalai pengajian ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu bab jalai sidaknya tadi mayu utai depan sak ni.
0: Kadang merauk kadang berdarat
1: kadang.
0: Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilip gigai tu pedah aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dedin nama yang darat ya nanti merauk tanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama ni
0: tang bat tema jaluang nadai bat ngitih ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisi 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu lagi ke menua ke depan saya yang ada tersalah bergantung bak pengelan dia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang din 16 bengkah menua ke depan saya yang tadi dia menua kita bak menua kita hidup di tau jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: nyada teh semak degagak kena di bakal poster ke apa kah hari tentu rindu kita medan kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa tu madah ke diri rindu ni ke topik lemai tu ku sedar apa kacar
0: lu jarang dengar okay bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi nanti cukup jam bisi peluangnya aku menyebut Siti Duiti paling metik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama Sida Yam eh jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayang din ya tentulah hari rumah Sida Bugai Sida Niram Sida sidak niram sidaknya raja sebayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemamang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemamang gin nya sama bala bisi ninga program tok lumai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak teh ke pedak nak teh ke tembang deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku dah bedau nerang ke ngau panjai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgah lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang bernama Guram udahnya mansa menua

0: mana sembahyang, yangnya gep, mana gepe. Udahnya nyok kelama sida lo pansak ke menua tidak kalau nama yang do sida selalu bumai lebih urus sembahyang dia kan besar bumai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke peranyai. Jadi ba peranyai macam macam tu kan jadi dia leban peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga gantu dalam leka renung lain lagi ke leban data beporanyai nya dia lah sembahyang dia begau dia lagi ka nyelai mulih ke buaranyai nya dah. Lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranyai sidak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayuk bu bungkuang dah tinggi kayuknya bungkuang pada semat nya dia sini ngai ada buju namanya uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya nampak luang bungkuang ku sedai dia lagi kita ini ngakap terang mentanya nyadanya sedai mansa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sedai bugai ngau sedai niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati bedo patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia, so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sidai tau mulai lebab pengawas sesbaka
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim nama orang kemati labuh bergulai bersetim nama orang kemati kena tembak senapang tegak saru dia bersetim nama mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya dia bersih setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia bersih menua. Bala anak ampang pada dia setiap menua. Udahnya, udah sidak datang menua. Namanya menua bala namit tu tadi nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nyadai nanti ya nama yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup dia tau nengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut adanya udahnya sedak lalu dekat cara muka pintu tanahnya oleh sebayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tuai ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jangan kau deh.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sedap pansut ngaji menua kita kita nyelai kau teh ke pansak sedap ya. Mula-mula sedap mansak menua rengguang. Nanti mula ben leka jago rengguang kita ke dia menulu lain kerti orang ke dia menulu lain kerti rengguang nak kunan mu bagi ni bagi rengguang ke pansak kita kita. Jadi ya ke kau kita rengguang tu namu bungunying kau iban. Jadi udahnya sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buang mesti mansa menua bunsu langau. Langau tu kan tutu tebut ni kena. Udahnya sedap mansa menua zeng jara jara tu bunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang. Udahnya baru sedap ya jalai harinya sedap terus mansa menua burorinang. Benya angkat adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke yang hanya panah kau kita.
1: Oh.
0: Yang tiada tidak terbaik. Udahnya sedaya yang mansak menua bunso bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih kegiatan selalu ya semangat kita ngai ngasih ke bunso bubuat dalam rumah bunso bubuat kena tentu mengam nyana. Udahnya kita mansak menua bunso semalau. Udahnya bansa menua bunso sebelangki yang jadi mana menua bunso burung ke depan sa di tu deh. Tang ya nadai mansa menua burung ke pengarap iban. Nadai ke burung pengarap iban ku aku bekas dan nak bekas ketupuan nadai di tu depan sa. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu yang burung tiap api. Maka tiap api nama burung keterubah yang dah dengar kita seng jara burung siang. Burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia pasal nyabuang pelas bayan. Anda budanya bororinang. Kini nendak pun mu nama tekir kumairang bororinang. Burung tiapi itu nemu nama buah selalu disebut. Nah, leban burung tiapi itu sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati nengah. Sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi. Karena bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang
1: kurang.
0: Sebayan. Ngebat tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawak ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu ke nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati. Udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesminak burus malau kenyak enggak sebelangki yang semina ketemuku sebelangki yang tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya tilo petang udahnya balas bayan mansa tungku napi dah bunyi kudet tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebu maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya datai baru rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindi takerinta di tu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram din ngage menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ahok ne
0: nah, mesti kena dengar mendak tengah. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai kita agaknya kita din hilang remai ke sekali dak ke
1: jadi ya ya ke bisi tanya nya bakal selama ke tahu nanya ba Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar jadi bayu ah kebenar ya sida tu ke benua mata tua lalu bisi mega komen bali tu madah ke rindu mending ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sikit bunyi ke nuan tadi pintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pihak ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang
0: ke kita ya. Tersebut tuan yang tadi okay, kita di rumah-rumah nak amat kalah nyadi pasalnya
1: yeah.
0: Okay, kita terus ke angka sidak yang akan dengar pasal sekedaknya
1: jadi
0: nuan mandah ke aku maya tuan nanti kak nutup pintu pagar kau deh. Jadi rumah orang nanti pegawai tu dia buat peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu langan-langan tu tadi nyak kalian sembahyang merti ya. Jadi sidak tu dia menua terkumai lempak beban menyula Tanjung Madang Kecala. Jadi dia kendor ya dia. Jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat.
1: Tu ke keliang tu? Keliang sembahyang?
0: Ini kada langan-langan tadi ke keliang sembahyang kakunya. Laki raja nama Dara Ramir Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan sayanya ini bilai. Jadi dia julo dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Ini dia menua. Menua 100,000 ngau betul dia. Sikit dia kena sikit ni macam gawai. Aku selalu ningat sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu. Abang besar meh kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam. Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Bukan pemakai kebarek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing pancing kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebur madah madah berbaik ngabang begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuk mengkutu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh. Tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tentu sebakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok di orang ke dolok parai lalu mungkal menua di watak mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke ba, menua kenemu lima depan sak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai tit nama ya sungai limban jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh jadi bak nyebut menang gepik tadi jadi menang gepik tu dia bak pulau Madang Jerangau kebeketiau lansau urat dia bak bungkuang ngembung bakal ketembung nanti nempap jadi mana anda leka nama menua mana gepek jadi atau manang sebayan din si manang ngora din leban kenitih ke pengharap asal di bandar ke kita iban 7 kali mati baru kita dia obat sebayan dalam dia baru kita berbalik jadi ambun lepas kita jadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke ada tanam apa yang naik kita namanya balu ucuk anak kita ke menua di tu hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita hanya kita kebulih padi kenokor lah
1: cerita
0: dan dia datai bak angkat hari menua mana kepik sidak mansak menua tialai orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke labuh ndak boleh padi penuh engkabai tiba terentang lain labuh ndak boleh main labuh boleh padi mimiat atau tu bisa menggerini ke bukai udahnya sida bau datai bapur anyai Datai lebih datai berapa orang nyai. Bila sebayar rindu amat dia tahu. Lepas sudah rindu mendengar medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai. Dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sedap kamainya tadi. Lepas ti sidak boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh. Nyadi ke ubat, ke deberik sidak ngagai kaban belayan. Jadi pada aku kaya jam tuan saya ke belayan ti nadai tentu mengat.
1: Jadi nak puranya puranyainya dulu memang kena
0: nak
1: minggu tu dia mengajar. Kan
0: puranyainya sedikit pengalaman besar.
1: Ya, au ngetu dia dulu namanya ne. Sebenarnya nampung ke penyalainya kujung kage nak mengajar. Au lebih jam kita itu nyus rekat benar nyalai aku mari bisa terima kasih megang kai sidak ke bisip kulai ngutua ba Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar tentang topik ke demantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisi ninga tua lalu bisi berarti ke megak nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk Jakob Rinduan pengajar
0: aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dari aku ngerasak menua sembayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degemar manang lambung leban dia nyak kena karap kita udah maik semangat kita ngegai tujuang rabung bernama kita berulai sejalai dia tu semalam-malam tu bisa degemar bergiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita buat dia udah menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang derempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke deh
1: ya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar kita nerasa menua sebayan kita mulai ke semangat
0: ada bas semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujung ya mulai ke semangat
1: nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebak baru ke dia tu nyurang ke lungar rumuhnya kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni harap kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai Yakub kita temu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbang atau tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rusani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Terengganu bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan TIVL, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, rupa negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 17/8 dalam tahun 1976 Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysianya digaga mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak mata ke pengawak Tabib Basa serta meresah baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

kena mungkal awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedibai Stella Philip Sulu ninggal na amada. Selamat malam guys semua bala kita ke malam tu. Terima kasih ya. Megak ngagai Matthew Abu. Udah gulai ngawa kita hari pukul 9 hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hari pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku kita gulai ngaku Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/8/2026 atau program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renung hari jamit anak unya ba tusun ke satu. Jadi pukul 10 malam andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi bakal selama megak merindang kita ngau lagu retro 15 pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12:30 malam peningah gi terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang akerba atawas. Ya, terus ke pengerindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebelum mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu dari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Aku Norman Ading, aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu percaya orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.
1: Pemenang YFM 1.3 MHz.

Nyalai tin dua. Tenang masuk tin dua. Asai kempeman napua. Padi tuai nyalai gali. Tenang masuk gali. Sek marai duri. Ridan tamawai.

Selalu turun tunjan darah genggam.

lalu terengkah dekalasa tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa dua terlalu nungok sida manguok ngeringak gawa mangku tangga ridan ta mawai lapo lapo sedet dana daro telayan cara maka kananya kebarita kami barada pulai namuai pengawak

Terkena leka si depa sina sulu amai si depa bayu tenadeng intu kena darsu garu kirai nyalekan waka kitu dema mangku tengkai nai kananya ka kira nanya ka daya kita kagi darom nyetit buai amai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua baut sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sinar wagam pelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasak angkat baja lain yang konuan nindai bisi naruah.

pucuang kebarang uang dua bas sendi nyak sarang gampelu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai ke diri nuntuang lemai.

Ubutul minyak tegagura nyampura bansut beka berai nyaletu medelantang buah timang anak anai utek da tanya pinto saduai nyaletu ae pucuang tuk barang guang barimae dua tu saraba laba minyak luna oleh hapain minyak dana uai pergi kena ngeri ai rupa lebar sulung tuai malayu banda lila nyalet baik ya pulai nepanda luan

itu meubat kena tindo kita ya daro au ngigak paraja sulung amainya letu butul sigi unama nyedi naik bengatnya lai ai dua barang uang unyok nada datanya kesedua di lantang buah timang anak umbuang nyak sarang balaba minyak duyung.

menguang nyala itu menyok di lantang buah timang anak umbuang keman sumbar degelar hati sedemalanyi ayok rangai uang runduang jajah buang tanggal patuang

sigi tuk nyalai barang uang namai tuk babali nyalai celuam ngardam unyo nadeda tanyo sedua de lantang buah timang daro ganggam nyeksara balaba minyak samatan jaya utsa malam muli hapain menyeka pergi nanggak gigi gumang gamuan uleh ya basulu ngemalayu tuai kadayan da sila awak banca nanggak.

makai iu butuh nama ubat apa nyebarado karo mangan nae nyale pucuang barang uang

Nya lainnya nada datanya sedua di lantang buah timang anak tuain yang kesaran balaba minyak apu gai sarang pucuang duyuang pangumbai ai buku metu di anak semambu lelai tepang bakumai.

klingkar-kar ranau manyuai tegole apai nemenyak pergi kenang ri tanah kutai uleba sulu ngau tungku bantian ngasakai berumah datatai pengabis langai ulu pang ketiba kapal miso tu debarada.

tu bayi tu geti menyok nang da gelok kami ati sidamalanyi bujang besai nyarinta nyaba rengai-rengai tamak ka bilik nganu indai pansut ka ruai nganu apai.

utang tuagi Allah getulaban butul sigi tudi lantang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku mpu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang.

Okay, lagu Kedibaik Mawat Ulat Bulu. Mak jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nak buat ke berita malam Mari YFM. Kita ke Pai Tindu angkanya agi pediah ki kat Nindu ke diri nada salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita udah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke Tindu malam. Ya, selalu malam hari berketuk kita nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare ku kita tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu nur kita nyaga kulit kita nyaga bekeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nampaya ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkena kebenaran ya. Okey berkena ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okey. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita ke bagi kita ke Benua Lelengau. Ini malam tu neh lagu Kedibaik Fazil dan Lengau.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepera kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedek ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ada runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasar Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Terima kasih ngaga kita para pendengar

Selamat malam pendengar, Dato' kami nak buat ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru, projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakandang menua Jepak Bintulu udah nerima agih belanja RM300,000 dikenak ngangkat ke pemanah perengkah guna Monsia Mayuah ngak infrastruktur di Sebio. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkap ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu, ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagak nyadi Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm, ngamik nak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Monsia Mayuah kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jago itu pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai semina nyediakan peluang gawak tamaga muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Senodan Lawan Madah, dua sektornya megak nampak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, macam-macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai ku ia, sektor dagang temuai ndak agi boleh nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya hari tu. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke simposium Nembiak Gerempuang Dagang Temuai Asia Pasifik PATA 2026 berserimbai dengan forum keempat pelajar dalam hospitality ngau dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum Nembiak University menuatu ngau luar pembeko industri ngau sidak ke Bekawa. Bub Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patingi Fauzia Muhammad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk Indai Bini ngau Kaban Komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke bubnya meri awak ngai komuniti ngelala nama orang bak ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Dato' Patingi Fauzia, ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, siruk serta lurus. Ia madah, ulah tu megak ulah di pedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengerinduk ia bak perkara pelajar tumu Nembiak Miet negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Sri Fatimah madamunyinya lebuh yang lancar ke bub tu bak pengrami ngelancar ke bub khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bak tiap sukut penghidup yang kaum tabir urus pemansang negeri serta bak bidang lombak ngau main. Panel penyanding penemu politik ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan madaka integriti lumba ngau main di Kemeran ari tinitiah ka atur nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengeransiang bak lumba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kengamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik dirimpu. Ia maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Sri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak pekit tu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin nyadi champion bak kategori individu lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisik 8 tim ngau ngambil bagi bak pekitnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawal menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak mena belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong Maya Pengawak tu ianya tuai pemegai Menur Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak ngemata ke pengawal Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sita gip kara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu kedai baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai buat jam kedua awak pemerinang malam. Kita ke empai tindu, ingat ke kita peningang, kanya empai berkunci ke pintu kini, kanya get kita empai di kerpau atau abas-abas ne, bayaknya pintu bau jo bilik kita, bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah. Kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Ya, kemaya hari dia tu tentu kita ke pinai. Mayuh pengirau hati ni. Ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun. Pihak mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching baka ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ne bisi hujan ba sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen habis berlinsur mana hagi ni hataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang agi meh bersebun ni ngicak ke nyamai nur kita itu tadi ngerja pengawak lebih agi kita kendang yang berguna ke gaya hari nanti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun maka tusah mega anti kita itu tadi dekat gereja pengawak ba sebelah tanah nah. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu kuda ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tu ben kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu kuda dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedia baik ya Renjan.

Artis culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke dibai Asima gitar nadai tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah Kalai Palan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembu kat Tembu Dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang ya mat bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembu. Jadi projek atau peningah patut tembuk dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketegak pengawak ti ngadu ke tukoh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu dekat endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenak Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan Palan Gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu neh bak menua kita dia tu andangnya cukup mayuah utai ke narit hati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Kau sebenar orang menua luar aja kita pun mega rindu hati serta tertarik hati ngau mayuah macam pemandang kebisi di bantuan ke mayarinya kaum pemakai pia mega ba adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak ditu. Kita terus berperindang ke sekali tu cendi di dalam merindang kita ngau lagu kedua ya bujang berbaju genggang.

jaku prangsang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya semina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki.

I tendang, ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, jula ati tin muliagi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengangai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang timana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya lagu kada baik data anang niti hasayati ya antinya mau bisi belaya kini sarito ne ampun meh pangan diri kelebih lagi kita ke melaki bini ya nantu lihat ditunda nantu lihat dititih hati ke ringan. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ninga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa berperasa pengerai yang kau berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kau berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dici atau ke diperasa kita buat klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne. Tentu kita mega kelebih lagi sidak ke ini induk atau kebenaran ti malam hari tentu berarti ke gama diri ninyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo mega ne. Kalau ndak kita berarti ke tau ke ngecik drempo kelebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisi dalam darah kita. Kenyimpan zat besi bak dalam tubuh kita. Kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu nangnya mansut ke sel darah merah kita ini. Nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu bak klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama atau ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenaran peninga nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suah amat berjalai tak berkini kita madah ni. Berjalai tu tadi bisik saya sebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu mua kita nya berupaya amat pucat lemau ninti yang hari berasai lelak tajak kita tu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjur drempu berperasa ferritin angka utai tu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita tu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nya meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita tu cukup tindu cukup makai ngah cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah tang anti ferritin kita tinggi pen mega patut di persa kita mega ne laban anti tinggi pen nan tu manah mega laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita kada sebut hati. Okey-okey penanggu hati kita itu susah hati ndak okey pihak ne. Pihak mega bisi penanggu ba metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengeriang kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne, nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyon drempu atau ke ngecik berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu mulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergi lah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita becik becik pengerai ke selalu diperasa kita nya bakal darah kemik nanti kita kat nemu ngau sila lagi tu meh patut diperasa kita mega nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakal tu kita nak nemu nama utai kulih nyadi bak dalam tubuh kita. Okey, sebenarnya tindu pengerainya segi nombor satu dipikir ke kita ini kelebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi kak jampat buat bawah nama kebuah buat aku tu suha mararah nak bau-bau nama kebuah kukut aku tu tak
ka amat beketo angka bisa penanggo buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke retro 15 lagu-lagu retro ku dari tu Sun Ken Michael Ari YFM to lagu Ari Urai terumpang pelepak pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke timang akrobat tawas nyentuh ke tumu pagi apa gila.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 Malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azubah. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Sendur kami memayang ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Bulan aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh macam kita tahu nyati kena di sadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello Ora Bujang bak Retro 15.

Tinggal mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pia. Garap kembali kita sama terperindang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama, Retro 15.

Pagi Pukul Lebar Retro 15, malam hari Sabtu untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisit Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro Lima Blast nama malam ke kita malam tu baru beli yang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan, but retro.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak dia tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke. Walau rindu tu tadi.
0: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu di kajak kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya. Wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terker januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

segulai senyalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, muzik.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ngobala kabar nah, bukannya ya bertunggu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya nanti sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nanti telefon
0: non kena tangkap cikgu no penyalah
1: nak
0: nak kalau tangkap merti dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
1: buat panjai nanti masalah sikit diikat belakang ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya hanya ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: kan subak zaman ku subak ya nak tak kena ribbon warna merah kan
1: ya mesti kalau
2: ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah segi dah ambil cikgu ya.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kucing 0.3 FM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kediri deka.
1: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau proto lapar.
0: Oh, piye ne? Okay, nama tu kampua, aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung hero di tu, lepia.
1: Kampua.
0: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
1: Nyamai, kampua di tu nyamai.
0: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
1: Eh, Sam, nama nonton insaf itu Sam.
0: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
1: Ngin mayu orang muda tua tu, nuan nemu nak salah nungin sabo kedai makai tu.
0: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nada ke orang lara sih.
1: Nya mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Se ke 300 nya.
1: Au nya mai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan sap.
1: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyin nya.
0: Ih, yang matnar ni.
1: Nya nya.
0: Eh.
1: Anak ngisap kan?
0: Kumpah lu sih, kumpah lu waktu dulu.
1: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat tuan ke pengelanggi arkitek lebih hadir siling akrium kemanah di ayam mata kalau upis dun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Dur Bawum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah kecubah di penyadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang kemenu bengkak etnik kubur abang bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit kubur negereta belah kekibak digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah. Kucing, hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJF.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, ukerna atau ketadin pi aja, tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindam dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena mampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertengak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si. Ketemuan aman, anda tak bertujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin pengerai diri. Lagan influenza, nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nama ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua simun jan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curam. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebin sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

0: tak kami subah yang spraynya kerja subah muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subah temau kami subah darah kami subah kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek kan wal ni kebas na ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal data dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa teh kan beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat kaku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Laman aku tuh Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh lagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

berjaga. Anak besi kawal ngerja kenyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang besi kerja kenyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Arame belak tak berkuasa ngau pengikut menua. Jakut pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
1: eh? Aku selalu dikaya aku tersebut.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja pagi tau? Isi dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

penerang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Tuh, pagi rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benom Brisbane, jakuk ya ke Deto. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang ngau.
1: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ikan urun na tuan.
0: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na ibris walk ke kebun.
1: Uta yang sama ke nya na tuan.
0: Ya sama nya darat ke kebun.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Den apalah tu bill tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu gejala skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sida, ke kejah kuntur, ya ke bebanas, ya ke humai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey tu ke?

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana iya ga bisa kutak yang pune sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangal sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pia ni. Eh, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisik itu si. Selalu ngeruk di tu dia.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu si.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Ya, mayu orang ke nak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau
0: aku
1: kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Ya, patut nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisa hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Kalau kamu hello sih, kamu paluan betul lo.
0: Nee, nemu apa non takut? Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: kita udah ngubah jalera yang lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai dia tu udah bisi 4 Arung Jalai ukai Semina bisi digaga Arung Jalai Melnikal pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palanduk lelak ngomintu diri R&R kelimpah hari itu cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah jalai tu nak berbayar atau kena detol pen Brunei Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai Semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak Semina ngiri semangat patriotik.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, YFM, awak penggerak pagi kita ke pagi tu ngemun ke semaya kita 24 jam sehari begulai ngau kita semua. Terima kasih ya, megak ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi udah mulas ke Twil Radio kami ba frekuensi FM ke semak ba alai nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu pilih stesen YFM nur gas ke mata kita bapagi area 2 kita area 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya bajam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalai ngau kami kelebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu angkuku dia aku dulu kuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu pihak pengen dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam yang cukup ke 6 tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngerak kebuleh kenyap ya ke mana meh bak mimpi kita malam tadi. Lalu pihak mega agi lalu ke peningat ti enang tu mending kami kelebih lagi bak ya kegawa ship malam sari tu. Terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang nur ngulu kita ti gawa ship malam ngasuh mata kita setari terang agi bisinya di asuh tindu bisik mega cari di asuh regas-regas agi tang tajak pihak megang nyak meh semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua agi mana pagi tu dulu kita ya meri terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sehari ya ke agi lalu pihak mega dor kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawas sehari-hari itu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemujur magang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megaya pengarap bahaya bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia nengah berkat pengering nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engau raban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia tau boleh pengentap bak penatai nuan. Terlebih kedilah ia ngambik ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan mehti pemadu berkuasa. Ti pemaduk mulia, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagap pemutus ke dirimpu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendar ia, bak umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sidak digelar Kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sidak dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, ngau emosi ti jampat. Kuasa roh sidak ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau ngau pengulih sidak. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar nempak penghidup sidak. Tajak pihak pengaga ati kekuasa baru tu suah begulai engau pengasai ati ti irau serta nak nyamai ati ti tau nempak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya dikenak gawak ke mensia mayuah amat berguna bak umur tu. Bak ditu, Kitai dekat berarti ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi berkawa engau penemu ajar bahai. Lebuah maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sidak dikelai Kitai engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia. Ketegal ia nanda kerunding sidak ti udah tuai. Nya alai, pengulih engau pengelandik sidak ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang kejalai pengarah petara, serta berguna amat enti pengulih sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah berarti ke perkara tu ngambi ke sidak sama buliah ungkup bajalai menasan niri ke pendiau ulah ti mana. Bahaulah nyebut beberkat mi ia tiba maya ia agi biak serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia, ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri, ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab, serta mujur. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang. Lalu ciri pemisik nuan bak utai tempat ti serantak tu. Sikap bak ia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah bak ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan, ngambil ke ia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu, ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang, ngulu ke sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibu. Awak ke semua tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap
serta berkuasa. Abdul Waha. Oh anak manusia, nuan yang lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja, terima kasih.

Dunia Petara. Dunia Petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimbak. Tuk buat bulan tiga, jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau wakak mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
3: penyerak pagi
4: penyerak pagi
3: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
4: di YFM Bagulai Sejalai
5: Kuching 101.3 FM.

0: kenapa? Jadi ini YFM.
1: Jaku Prangsang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar. Bisik maya jakut ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati timbul lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Mantap.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai berjalan.
3: Dua-dua, Pagi Rewind.
4: Berjual kami sobat kuya keliak buah muda harga buah sobat kuya pun nya hari inai bila mari sungai pelanya pengawal yang nama pemisi ujian tahun sobat ne
5: nama
4: ngibun berian
5: ngibun
4: ngau aki ini ya bermalam balangko kebun
5: oh
4: nyamai man
5: very good inai bila
4: di kalau bermalam balangko kebun buat kalau ngau ini di malam ngau kebun.
5: Okay, bermalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
4: Baik okay ke malam?
5: Aku tu okay ro pasar tu orang kesem.
4: Patut dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
5: Kak taban langkau kebun rumah.
4: Taban ni Rino.
5: Tapi rumah siang hari ya kesem. Tapi ngawak.
4: Oh.
5: Nya tengah malam benung beribun kebuah.
4: Nama
5: udah lari hujan.
4: Aku nanya deh, nama langkah udah di nek di rumah.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.
8: Pengerak Pagi,
9: YFM.

Buah hati dirampas orang. Pihak lagu Ari Andrew Bonnie James tau kaya ABJ kita bawa penggerak pagi kita pagi tu jadi antinya mau dirampas orang. Anang me kita nyawa bersebanan yang nusah ke hati diri nyangkanya tadi udah ditulis jalan penghidup kita enggak ya buat ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu nari ngawak bunyi kerja ketua mereka patah tumbuh lenyau berganti laban ti kita nyawa mediah ke diri nyawa mawanya merampau ke Tegal kenya siapa kepedia kulai ngagai kita impu orang keboleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang lagi. Okey, jadi lagi lalu ke peningat mendiang kawa penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai YFM udah didengar kita baru buat channel Astro 871 ke pagi tu terima kasih ya. Ngaban milih kami ba semua platform ya ke udah disediakan duar kita segala selai ngau FM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita ya ketika dikunci bahwa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal ya kusi diatur kemari ya ke alainya tadi pengawal ndur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menu Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi ya kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi Naya City Area Jalai Alternatif diungkup ngagai sidak tia diau ba Kota Semarhan Gau Asajaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua pilih nurnya ngujung ke Badu agi meh sidak tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri Kucing tu ya ke cukup bendar berdedat lebuh ke beranda unggau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik yang bisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak raban kodrat teban dah setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu ilak lalu nak kereta kerja tu enang ya berjalai nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Ari jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pemudah 11 itu jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal henggau trafik dia pelilih menua Kuching nak kereta dekat diatur luar tentu ke infrastruktur ya ke baru ngapai mega upgrade berjalai diharap ke uliah nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti Pansia kelebagi berkawal ngau trafik di Kuching berkawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenya dibiki ngami ke ngurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tu. Okey, jadi Pansia tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengkah pengangkut ke majak nambah bak megeri tu lalu pengawak no berambu tai pemansang naya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengermai ke pemansang ya mesti nyari di menua Kuching itu lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas madah ke BC 58 iti jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu hendak ya ditumpu kaki ngagai peliliah ti BC penanggul bak jematan lama ngau pihak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jematan luar menop sisir kau PMG pilih menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan kau PMG jematan tip berkena ke jalai Kim tip mayu penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 iti nang ya bak proses alai ngagak ya. Okey, ni tadi kami ya, miat berita kelebih lagi berkenang ke

email tawa ke Megak ya, nombor WhatsApp konti yang kami tahu hanya terus pesan kita dia udah tahu lagi aku dekat Maca yang tang sebenarnya lagi terus berperinang kita yang gergas ke mata pagi hari bahawa pengerak pagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekenik aku kan nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, namaku. Laban ku sanya bisi nganjur.
0: Bah, madah kaku, me?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ni udah nyok dah. Lagi ngenak fake lah, kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datang kita bawa nur datai ke pesan berat bisa dikirim peninggal kita pagi area 2 sarito jadi terubah datai ke pesan pemati ke dikirim menteri anak ubiah jadi pesan tu nuju ke Babelayan ya ke dia bas panjaya jalai area sibu semanjaya jalai area bintulu pemga kebelayan ke diau ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah Kenawit ngapa enggak bala ke diau ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapa enggak kebelayan ya ke gawa ba Bower Selangor ngau bala ya kenalah dia rintai ke ritu ti anglalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabang belayan ya ke ada pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tak tanya ngagai menteri anak ubiah tempuh bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor kusuang 1115803654 dan baru pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah ke pagi tu jadi pesan tadi madah ke menjadi ya ianya layang anak ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan diminta data ngesah penusara batu ngagir rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai menteri anak ubiah tempu bernombor kusuang 1124296501 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor kusuang 1115-3654. Lalu pesan ya ti kedua tau setimaga pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Gariet jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bapasok atas pasok baruah luban ili luban baruah Jungkal Suri Lalang Opia Megabala Kediaoba Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matuap Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metuang Ruban Panjang Baruah Ruban Nanga Buai Ajuang Udau Paku Opia Megabala Kediaoba Penyelaniah Kiba Keruun Merunjau Krapos Pa Jamian Anak Jantian Kediao di Bintulu Rubian Babak Kediaoba Miri Ben Abe Kediaoba Miri Opia Megabala Kebelayan kelebihan rumah ya ke Samos Makai ba lubau lama lubau baru nangga jalau meribuang layar sekatap gen surai yang keranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kenal hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian tau ke sore tau Deka di Senggai, balam mayuah baru mah mangat anang aja betuang malam pergila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tuila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Harungan nang ajau kabelayan ke di pesan tak ngelalo di pinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tau tanya ngagai nombor kusung 13557628 yang ngagai lili tau ke ngagai guang bernombor kusung 19839364 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana gariat ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke jawai ana jantin jawai ana jantin tak ke sore udah nadai kenari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke sore tu deka di Senggai balam mayuah baru mah manggat nanga acau betuang malam pergila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Rungan nanga ajau kebelayan ke nemu masih lagi ngau penusah batu tau bertanya ke nombor kusung 13557628 yang nyangga lili tau ke ngagai guang ban nombor kusung 19836936 4. Lalu pesan kita ya ketiga ke pagi itu ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan Anna Thomas yang dipesan itu nuju kababelayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu Pemgabala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching gau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala Thomas Anna Francis Lebung tau ke Apai Agustin jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Anna Francis Lebung Thomas Anna Francis Lebung tau ke Apai Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas Anna Francis Lebung niang Thomas Anna Francis Lebung tau ke Apai Agustin tau deka di Senggai Bala Mayuah Balot 3820 PS2C6E1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan kerpesan dah datai lalu kan mu sili lagi tau bertanya ngagai Agustin Jilan Anna Thomas bernombor kusung 14893-0239 tau ke ngagai kusung 17737875-29 nandu baru isi pesan ke dikirum Agustin Jilan Anna Thomas ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati apa ya yangnya Thomas Anna Francis Lebuang Thomas Anna Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas Anna Francis Lebuang niang Thomas Anna Francis Lebuang tau ke apa Agustin tau deka di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah yang pu yang balot 3820 PS2C6E1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan Anna Thomas tempu bernombor kusung 14893-0239 tau kan gaya nombor kusung 17737875-28 lalu nangkan kenyatu pesan yang ngetas uliat ke dikirum Sudan Anna Musang lalu pesan tu nuju kababelayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balabak meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah di rintai ke ditau tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangganya di pesan tu tadi madah ke embai anak tindian ngawang tas uliat ke niang embai anak tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8 balaya ke pesan pindah datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijanah julau lalu kan musil lagi tak tanya ngagai indai pita bernumber kusung 112518 1261 nando baru pesan ya ke dikirim sudan anak musang ke apa gitu pesan madak pemang ngetah sulit ke niang tua ya hanya niang embai anak tindian niang embai anak tindian tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tulak 28 hari bulan 8 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di berada tai ngulu pengawak tu baru marugul nanga sepayang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai indaya pita bernumber kusung 112518 1261 pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit serta muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari keseda ya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepi megak bala ke diau balambir antulang batu niah tatau buluk lubantu ngepi megak kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia rintai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi hadi pinta datai nur pengawak ngetas dulu itu ia ketika diatur kena hari 6 22 hari 8 yang pengawak anguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu tuila 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawak ngupas entah balu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawak tu balut 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah laih bernumber kusung 112514 6022 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 111936489 lalu baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai hari juti ananjah toh ke apai jimbun ke pagi tu ngari kses piliak nyari pesan madah kepengawak ngetas uliat ke niang bini ya hanya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai tau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawak nguan uliat diatur kena malam hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 lalu uliat dekat dia ketas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas uliat dekat dia tangkan kengau pengawak ngupas antabalu bala ke dipesan minta datai ngulu pengawak tu ia kerja diatur balut 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusung 112514 6022 tau kenyak tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 111934 4869 jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sidaya sebili nuju bala ke diau ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi megak kabelayan ke diau ba rumah temusuk atas temusuk baru rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala barumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kabelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala babayan ulu ngopi megak kalui anak buku ba pasai siung ngau kabelayan kenalah di rintai ke ditua pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai ulet tu deka di kertas ya jadi pengamat tu diatur baru masaka ulu tiris adua jalai Selangau muka dan baru isi pesan ngetas ulit ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sida ya sebilia nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indai sida ya yanya niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum deka diatur kena hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari kalau pengawa tu deka diatur ya nyari kabelayan ke di pesan tau ke ya ke ngelala dia pinta datai nguluk pengawa tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 calai Selangau muka ok jadi pesan ya ke setitik dah gitu ianya pesan ke di kirum Janet Michael jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat ke nuju kabana belayan ti dia batang air sungai Mujuak Julau batang air kenawit ngau bala kedia bandang ajerangku macan sibu bala ba penipah mukah bintulu kebelayan kediau di miri bakuang keningau sabah Brunei Darussalam ngau ia kenala di rintai keritu ti ngelala ister amoi anak uncat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit keniang ister amoi anak uncat deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit kita akan nemu silih lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai nombor 0167111536 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu atau ke nombor ia kesedak ianya bernombor 0111609990 tahu ke ngagai nombor 0113737318 04 nando baru pesan ke dikirum Janet Michael ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang ister amoi anak uncat deka diatur kalai kena malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi kabar belayan ke hari pesan pindah datang ngulu pengawal tu lalu kan musil lagi tahu bertanya nombor 0168711536 tahu ke gaya nombor 0111609990 tahu ke nombor 0113737318 04 pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas ulit kerikirum Widi Luduang Ana Angkul ngarik sirai sebilik nyari pesan tu nuju kabam belayan ya ke diau bas kayu batang air gat batang air bali ya ngopi mga kebelayan ba tiau ili tiau ulu lalu kebelayan ya ke diau di Kuching Bintulu Miri Brunei Darussalam kebelayan di Sibu Suang Kapir ngau ya kenalah di rintai ya ke ditu ti ngelala niang siah anak jap tau ke double nama Indah Bintang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang siah anajab niang siah anajab tau ke Indah Bintang deka diatur kalau kena malam hari 6 atau ila 22 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 kebelayan ke pesan di melatai nguluk pengawal tu ketika dia tuar ba melatai satu jalai seliria kapit lalu silia lagi tahu bertanya ngagai Winnie Luduang anak angkul ba nombor kusung 112189-6898 tahu ke ngagai Remi Nyuling anak angkul ba nombor kusung 12789-6902 payau anak angkul ba nombor 0197878125 tau kengge tigang anak angkul ba nombor 0172094433 29. Nandu baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Winnie Ludong anak angkul ke pagi tu ngari kita sepilih madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jab. Niang siah anak jab. Tahu gentari inai bintang deka diatur kalai kena malam hari nama tuila 22/8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 23/8 bala ke dipesan di bilang datai nguluk pengawal tu ke deka diatur bak melatai satu jalai seliria kapit lalu kan mu siliagi kawal ngapa amat tuila. Kita tahu bertanya ngagai Winnie Ludong anak angkul bernombor kusung 1121896898 Reminyu Liang anak angkul bernombor kusung 1789620092 Panyawan angkul bernombor kusung 1978781125 Tahu ke ngagai tinggang anak angkul bernombor kusung 1720094429. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai nyari pesan tu menuju kawalayan ke dia bertembung kejemuat lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plaso apayes buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu ngakablayan ke dia batisa tiga berumah entalun skim sekarang ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aju anak luang. Ok, jadi pesan tu tadi madah ke aju anak luang. Aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu. Deka di senggai bah rumah beruian tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8. Sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20/8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke dipesan pada datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi. Tahu bertanya ngagai nombor kusung 1036154 29. Tahu ke ngagai nombor kusung 1439054 29. Dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang. Aju anak luang udah nadai kemari ada 1/17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagi hari 4 tuila enya kena 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan kerpesan berlatai lalu kita akan nemu hasil lagi. Tak bertanya ngagai nombor kusuang 1036154 29. Tau ke ngagai nombor kusuang 1039 0549. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan mati ti dikirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai lebih lagi balau rumah jilan ulu risau rumah benit buan balai ruai ngau kebelayan kedia rumah linggu tinting kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kabar belayan kedia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau Ida anak luang kedia oba rumah Nitias ensawa rumah Ipa Kranggo ngobala kedia oba rumah Muluk keluar rumah Majid keluar bala oba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusok rumah Gara Munggu Menggeris Jalai Pusok kabar belayan kedia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Balengian, rumah Migi Jalai Bukut Balengian, kebelayan ke beliau berumah Rancak Nyala Ladung Empit Wa, rumah Budak Sungai Pauah, Nanga Atui Do berumah ngol kebelayan, ia ke dia bersemanjai Batang Awik, Batang Kabo, Lempok Meruji, Batang Sebelak, Batang Kerian, Lubuk Lembau Serikai, ngau ia kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala rarai anak bandar tau ke hadumpai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Rarai anak bana, rarai anak bana tahu ke dumpai udah nadai kemari hari 1/17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tahu ke dumpai itu deka di senggai bala maiwah ba rumah jelian ulu risau awi 1 kena malam pergila malam hari 3 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian ulu risau nado baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak balong lalu si anak bundan ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana. Rarai anak bana tahu ke dumpai tokin delusi udah nadai kemari hari 1/17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tahu ke dumpai tahu ke indai lusi tu deka di senggai bala maiwah malam pergilau malam retiga 19 hari bulan 8 baru majlian ulu risau awi 100 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian ulu risau kebelayan ke di pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi hanya deka kami ngatai ke pesan berat ki bisi dikirum ke peringa ba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Orang Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Kia. Amat tu manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluk tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati nya ti ngasuh ruang bilik ya nya mujul dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya okay, semina ketua ya ja ti bisik-bisi peranan ya mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

atau Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Betul. Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia ni tidak beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut ke pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Selamat pagi begulai hingga waktu melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Bisayati dikemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register gau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuleh nyungka ekonomi gau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati dikemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikenal nentu ke pengulih akses data Timberwan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibersambung gau pangan dirik lalu gaunya akses data di bumi boleh dikerja enggau nak ngetu. Ia madah ke pengulih ngembuan satelit Kediri Empu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data gau efektif pagi dikena nyukung pemansang menua. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke ekosistem data benua Tumegak majak dipenyalaikan dengan pengawak ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat dengan puruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawak merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform tu ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek di dekat dikemansang ke di Sarawak. Tajak pihak kuya ukai semua data perintah boleh dikongsi ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal enggau penglikun. Sarawak diatur bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubuang. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu di ujung ke penyampa orang ti udah ngeregister ga UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitiak ke penerang dari UPS EPF penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta gau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawak ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempohnya. Perbangunnya penyampau duit ke disimpan bak APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit bak suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Ditiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif sudah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya dengan pengawak ngawul raban miak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bawah ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, enggau fashion. Raban biak patut mendak industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawat dagang gau innovation kelimpah hari ke mansiap peluang dalam sektor dagang temuai gau hospitality. Ia madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembekuah industri, gau komuniti dikenang negap ke bakat innovation gau pemansang ekonomi. Datuk Snowden madah ke munyinya lebih jadi ke simposium Nembiak Patah 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu. Ianya tumbuh ritim puasal, ianya tembok dalam bulan 10 tu. Sapi Premier Dato Amar Wang Tengah Liasan madah ke perkara praktikal guna ngau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalai ke tiap projek yang kaum Anjung Usahawan. Tiap langgur patut belalau ke empat batang prinsip, ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek ke diciri kenyak, datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Rawang Tengah madah ke munyinya, pengudang ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang miet ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tu ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tu. Pemansang Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungkak aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tu dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkat guna serta infrastruktur. Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projeknya sebagai hari pengawak dikena negap ke pemansang Bintangor hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Projeknya dia tu benung ngantik pemendar ke penudi yang kaum pemendar palan dari upis berkuasa langgur pemansang negeri SPA. Yang madahkan ti semua berjalan dengan lancar, tender dipelambatkan dekat dibuka ujung tahun tu lalu projeknya boleh berengkah di berjalan ke bertahun sitik tu ilah. Pemansangnya boleh nyari palan nur ngatur aktiviti komuniti ngau pematak temuai lalu ngau nyak muka peluang ngagai orang dagang ngau orang dagang mit di menua tu. Ya madah munyinya pengudahnya di chairman awam penyelarasan komiti besai Pesta Meradung Baupis Pelilih Meradung. Berbak ngunya Pesta Meradung 2026 dikarap kuliah buka peluang ke besai lagi ngagai orang ke bedaja ngagai orang dagang menuatu nambah ke penatai pemisik sida dengan penatai bala temuai bas pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai ngau barang ke berkualiti dikena mata serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengeram itu dekat diatur kena 24,008 nyentuk ke 6,009 ngau mayu macam aktiviti baru bisa diatur kena mata mayu agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Wajib Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayuh megak dekat ngemuntang ke pejalan Ritanya Manis Rikai Ngau Sibu ngagai Bintangor. Sekedar batang pengerami yang nyak Bintangor Powerboat dan dekat masuk edisi ke-11 yang kaum sitik kategori baru serta dipasuk sidak dari Brunei Engau Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif Ngau Kompeten Kompak nyadi pelasa dikenang angkat ke penemu pengelandik ngau pengulih nyadi sikuk ketuai komuniti bak kandang menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kebega Adun Seribas Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke programnya merik penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah ngatur komuniti pengelantang peniau pengerai pengelandik digital ngau potensi dagang temuai menua tu. Bala tuai komuniti bempu pengawak nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raman bangsa kalainya guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betul 2026 ngagai 2030. Buat program kesama, Grant Projek Miet Menua Pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturung Pendiau Bak Kandang Menua Seribas lalu RM232,000 lagi diberi ngagai Masjid Enggau Surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak Bisiati di Kangembuan 6 satelit ke Dirempu lebuh datai buat tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuliah nyungka ekonomi dagang temuai. Ya, dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi di Tusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Elinda Suil, Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 18/8 dalam tahun 1991. Orang Kediau di Bintulu bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh tidak gagak nak belanja RM3 juta udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup Ramsai Tuai lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidatai. Peguang nyemerai ke digagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai di lawak rabat bangsa ke diau bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransi hati perintah lebih nyedia kepalan melantang kati ti berkualiti kenang angkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemrai serta nyukong pemansang rama ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawang.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertak ke muat, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang lama. Perak ke berita, semesainya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
9: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya takut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki cuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang

0: seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngamiki ya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
1: Kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Sirih.

Plus Kalitu YFM mai kita bawud ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18 miri diberi julu bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap miri megak jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban Melayu, Cina.

Rawan, Melanau, Nun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta Megamayuh Agi Raban Bangsa Tibukai nya antara pupu Raban Bangsa Tinguan Menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tideka meri gelar Bandaraya ngagai Menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah Menua Sarawak. Lalu penduduk harinya perintah Menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat Menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta mega sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai Menua Miri Siti Arindur di mana ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat membeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asir pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta mega jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta mega Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta mega jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegang gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di Menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngakai Icin Uit kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.